0: Istilah terang bulan sering digunakan untuk menyebutkan martabak manis, terutama di beberapa daerah Pulau Jawa. Nama ini ada kaitannya dengan bentuk dan tampilannya yang bulat dan besar seperti bulan purnama yang terang. Saat adonan martabak manis dipanggang dan matang, bentuknya yang bulat dan tekstur yang lembut dan bagian atas yang mengilap menyerupai pemandangan bulan purnama, sehingga banyak yang menyebutkan terang bulan.
1: Segera download RRI Digital.

lagu barunya Adrian Khalif sudah ada di Pro 2, bisa kamu request ya tuh Pro 2. Dan aduh, suka banget lagi lagu ini tuh Pro 2, nanti pasti akan sering aku putar ya kalau aku yang siaran. Oke, aku punya satu informasi tuh Pro 2 dari Taylor Swift, which is juga favoritnya aku. Ya, kali ini dia mengumumkan ya kepada penggemar kalau dia merilis lagu original untuk film animasi Toy Story 5 yang berjudul I Knew It, I Knew You, yang akan dirilis pada hari Jumat ya teman Pro 2, bertepatan pada jadwal penayangan film Toy Story 5. Aduh, dia ngisi original soundtrack nih teman Pro 2, keren banget deh Taylor Swift. Lagu ini menandai kembalinya Taylor Swift ya ke genre musik country yang dikaitkan dengan salah satu karakter cowboy mainan perempuan dalam franchise tersebut, yakni Jessie. Dalam unggahan di media sosial, Taylor memberi pesan kepada penggemar telah mengagumi karakter di film Toy Story sejak berusia 5 tahun. Wah. Dan dia juga menuliskan ya teman Pro 2, ini Toy Story, kalian tahu kan lagu original baru saya I Knew It, I Know You untuk Disney dan Pixar akan menjadi milik kalian pada tanggal 5 Juni nanti. Saya juga bermimpi bisa menulis lagu untuk karakter-karakter ini yang Taylor Swift kagumi tentunya sejak dia masih kecil ya teman Pro 2. Ia juga mengatakan cukup beruntung ya dapat menonton film Toy Story 5 pada tahap awal dan langsung menulis lagu untuk segera setelah pulang dari pemutaran film. Jadi dia tuh nonton filmnya dulu teman Pro 2, baru dia nulis untuk soundtracknya Toy Story. Dan lagu ini ditulis dan diproduseri bersama oleh Taylor Swift dan juga Jack Antonoff, yang menandai kembalinya Antonoff bekerja sama dengan sang bintang ya teman Pro 2 setelah terakhir kali muncul di albumnya The Tortured Poets Department teman Pro 2. Lagu ini ada single CD-nya melalui toko online ya dengan versi akustik dan juga piano tambahan yang tersedia selain versi studio. CD tersebut dijual hingga Rabu siang ini teman Pro 2 sebagai edisi terbatas ya. Dan ini juga jadi hal yang luar biasa juga buat Taylor Swift. Akun media sosialnya Disney juga memberikan sedikit sindiran lebih lanjut ya selama akhir pekan dengan cuitan yang mengutip lirik Taylor Swift sebagai keterangan untuk gambaran papan reklame, dan beberapa di antaranya juga menampilkan karakter Jessie. Jadi udah dia spill dikit-dikit gitu teman Bro 2. Dan sebelumnya lagu untuk karakter Jessie, When She Loved Me, yang tayang di Toy Story 2, ini dinyanyikan ulang ya oleh Sarah McLachlan, mendapatkan nominasi Oscar untuk penulisan lagu untuk penulis lagu Randy Newman. Gak sabar deh, tunggu rilis dulu ya teman Pro 2 nanti di tanggal 5 ya. Oke, aku langsung aja putar juga lagunya Taylor Swift aja ya teman Pro 2, berhubung kita lagi ngomongin dia.

0: Aga, silakan masuk, Pak Aga.
1: Begini Pak RT, saya teh mau mudik, cuman minta tolong titip rumah Pak RT.
0: Rencananya berapa lama Pak Aga mudiknya?
1: 2 minggu aja sih. Punten Pak RT, karena khawatir. Sekarang kan mau lebaran, banyak maling Pak RT, jadi saya titip rumah ya Pak RT.
0: Tenang aja Pak Aga dan keluarga, silakan mudik. Tenang aja, untuk masalah menjaga rumah, kami kebetulan dan juga warga komplek yang tidak mudik akan bahu-bahu untuk menjaga rumah di sekitar kita. Jadi Pak Aga tenang aja mudiknya.
1: Saya jadi tenang Pak RT. Terima kasih banyak Pak RT.
0: Iya, sama-sama Pak Aga.
1: Kalau begitu saya pamit dulu ya Pak RT ya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: CCTV terbaik adalah tetanggamu. RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.
2: Pro 2.
4: I need your arms around me. I need to feel your touch.

0: Insiden kecelakaan saat bermain di taman hiburan, baik dengan wisata mesin maupun air, telah banyak terjadi di seluruh dunia. Beberapa dari kasus ini umumnya beresiko menyebabkan adanya cedera hingga kematian. Ada beberapa tips yang bisa kamu lakukan saat kamu berada di taman hiburan untuk anak-anak dan orang dewasa. Yang pertama, ikuti semua petunjuk keamanan. Kunci utama dari keamanan saat bermain di wahana taman hiburan adalah membaca semua dan setiap petunjuk keamanan dengan seksama. Hal ini meliputi aturan hingga anjuran keamanan saat bermain yang telah dibuat pihak pengelola taman hiburan. Dengarkan juga instruksi operator wahana. Biasanya, instruksi ini meliputi cara mengamankan perangkat keamanan, misalnya sabuk pengaman dan ban pengaman, hingga memastikan jalannya wahana setiap waktu. Perhatikan juga anjuran peserta dengan seksama. Setiap wahana memiliki anjuran yang rinci tentang peserta seperti apa yang diizinkan untuk menaiki sebuah wahana permainan. Beberapa di antaranya adalah anjuran tinggi dan berat badan yang sering kali disebut secara rinci. Anjuran ini sangat disarankan untuk harus dipatuhi ya. Amati juga kondisi dan situasi wahana. Perhatikan jalur wahana, apakah ada naik dan turun, belokan, tikungan, hingga cekungan. Jangan menggunakan ponsel saat berada di wahana permainan, karena ini beresiko pada kerusakan dan jatuh saat bermain. Bila ingin menangkap momen, mintalah bantuan kepada keluarga atau teman yang datang bersama dari jarak yang aman dari wahana yang sedang berjalan. Nah, pastikan itu semua ya, biar kita bermain dengan aman dan nyaman.
1: Segera download RRI Digital.

Petani seputar Indonesia Janis Chan Tepo Pro 2 mengawali musim turnamen lapangan rumput WTA Birmingham Open ya dengan kemenangan setelah mengalahkan petenis Jepang Nao Hibino. Pada pertandingan ini Janis Chan berhasil mengalahkan Nao Hibino dengan melalui permainan 3 set dengan kemenangan 2-1. Rinciannya 6-4, 3-6 dan juga 6-2. Janis membuka keunggulan di set pertama, namun Nao dapat memberikan perlawanan dan bahkan sempat terjadi skor ketat ya 5-4 di game ke-9. Pada set pertama akhirnya Janis berhasil meraih kemenangan dengan skor 6-4 dan membuat ia menatap set kedua dengan modal yang positif tentunya. Memasuki set kedua, Janis harus tertinggal lebih dahulu dari Nao Tepo Pro 2, akan tetapi ia mampu membuat kedudukan sempat imbang 3-3. Dan pada akhirnya di set kedua menjadi milik Nao setelah mengatasi perlawanan Janis dengan skor 6-3. Di set ketiga, Janis tampil lebih tajam dan berhasil menunjukkan dominasinya, bahkan sempat unggul 4-0 atas Nao. Selanjutnya Nao sempat memperkecil ketertinggalan ya menjadi 4-1, akan tetapi Janis tetap tampil dominan dan berhasil memenangkan set ketiga dengan skor 6-2. Pada babak kedua Birmingham Open, selanjutnya Janis dijadwalkan akan menghadapi pemenang antara duel Ashlyn Kroger menghadapi Himeno Sakazume. Good luck ya buat Janis, semoga kali ini bisa meraih gelar juara.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Thomas Yusuf tercatat oleh sejarah sebagai dokter perempuan pertama di Indonesia. Wanita yang lebih dikenal dengan nama Mary Thomas itu lahir di Minahasa pada 17 Februari 1896 dari pasangan Adrian Thomas dan Nicolina Meramis. Ia sempat mengenyam pendidikan di Europese Lager School dan lulus pada 1911. Untuk mewujudkan cita-citanya, Mary melanjutkan studinya ke Sekolah Kedokteran Stovia setelah perempuan diizinkan mendaftar pada 1912. Di Stovia, dia merupakan satu-satunya perempuan dari 180 siswa. Mary pun lulus pada 1922 dengan nilai memuaskan dan menyandang gelar In the Arts. Kelulusannya pun menjadi pusat perhatian karena menjadi dokter perempuan pertama di tanah air.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya.

Ada kabar bahagia teman produwe dari Dua Lipa dan aktor Callum Turner dilaporkan telah menggelar pernikahan di Old Marylebone Town Hall London teman produwe. Dilansir dari People pada hari Minggu lalu, pasangan itu merayakan pernikahan dengan dihadiri oleh orang-orang terdekat aja, intimate gitu teman produwe. Hal tersebut terlihat dalam foto-foto yang diperoleh sejumlah surat kabar ya teman produwe. Perwakilan dari kedua pihak tidak segera memberikan tanggapan nih, tapi ya saat diminta keterangan terkait kabar pernikahan tersebut ya belum mau go public gitu mungkin ya. Dalam kesempatan itu Dua Lipa mengenakan model busana sweet dress dengan gaun haute couture Schiaparelli rancangan Daniel Roseberry, dilengkapi dengan sarung tangan senada dan juga topi putih berukuran besar. Sementara itu Turner mendampinginya dengan menggunakan salon jazz dan juga dasi berwarna biru tua. Aduh, ini cantik dan cakep banget ya. Hubungan asmara keduanya pertama kali mencuat ke publik pada Januari 2024 ya, ketika mereka bersama menghadiri pesta setelah acara Master of Air bersama di London. Mereka kemudian secara resmi mengumumkan hubungan romantis mereka di Instagram ya, di bulan Juli tahun itu ya teman produwe di 2024. Kemudian Dua Lipa juga pernah mengatakan dalam sebuah wawancara ya pada tahun lalu bahwa dunia baru telah terbuka ya buat dia setelah bertunangan gitu. Karena dia mengatakan tidak pernah menjadi seseorang yang benar-benar memikirkan pernikahan atau bermimpi tentang menjadi pengantin wanita seperti apa nantinya. Jadi dia tuh belum ada pandangan gitu ya buat menikah. Tapi kayaknya begitu ketemu yang klik, wah langsung okay gitu. Dua Lipa juga mengungkapkan ya bahwa ia merasakan ikatan yang spesial nih kalau dengan Turner untuk menjalani hidup bersama sebagai pasangan ya tentunya. Dia juga menyampaikan bahwa memiliki keinginan untuk berkeluarga di masa depan. Nah akhirnya nih menikah ya teman produwe, meskipun masih belum ada pernyataan resmi gitu ya. Jadi kita doakan aja ya yang terbaik buat mereka teman produwe ya. Semoga langgeng gitu ya, dan cepet-cepet deh untuk konfirmasi gitu ya ke publik, klarifikasi go public aja lah ya kalau misalnya udah nikah gitu, diumumin, karena pernikahan kan emang harusnya diumumin gitu ya. Oke, teman produwe, di sesi berikutnya nanti di Spada ya, nanti aku bakal balik lagi dan tentunya aku sudah posting story di Instagram ya, kamu jawab aja, cek aja ya teman produser, ini ringan kok bahasannya ya, terkait dengan bangun pagi. Nah nanti kita akan bahas lebih lanjut di segmen Spada, jadi tetap stay tune aja. Buat kamu yang mau gabung boleh banget ke 0811 369 7755, boleh komen di story-nya juga Instagram @rriprodua_madiun tentunya. Jadi banyak jalan ya. Jadi kamu bisa request juga lagu favorit kamu. Nanti bakal aku play ya teman Produa, tapi jawab dulu topiknya. Oke, tetap stay tune ya di 95,2 Produa RRI Madiun, teman terbaik kamu.

0: Yes!
1: Apa sih yes?
0: Eh, pas banget loh kuotaku habis. Terus ada wifi mall gratis ini gak kekunci. Sambungin
1: Eh, stop! Kamu perlu tahu kalau banyak bahaya mengintai dari wifi publik yang gratis. HP kamu rentan banget kena malware, phishing, dan model penyadapan yang lain.
2: Lah, terus gimana dong? Masa gak boleh pakai fasilitas gratisan?
1: Boleh, tapi hindari akses informasi sensitif melalui koneksi publik supaya tetap aman. Seperti alamat rumah, detail rekening bank, dan nomor identitas. Jangan akses internet banking dulu deh. Kalau misalnya ada VPN, boleh diaktifin dulu. Dengan menggunakan layanan VPN, kamu bisa menjelajah situs web dan aplikasi dengan privasi.
0: Waduh, ngeri juga ya. Ya udah deh, daripada resiko, mending tethering hotspot kamu aja ya.
3: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
4: Aduh, hoax tuh.
3: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
4: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu.

2 Pro 2 dan Radio Teman Terbaik Kamu. Hai Teman Pro 2, masih barengan sama aku Anjani dan tentunya Spada. Selamat pagi Teman Pro 2. Aku masih bakal temenin kamu ya Teman Pro 2 di segmen ini sampai nanti jelang pukul 11 siang. Dan aku juga gak sabar banget buat dengerin bacain respon-respon kamu, jawaban kamu ya Teman Pro 2, yang bisa kamu jawab di WhatsApp dan juga di Instagram ya Teman Pro 2, tentang topik kita di pagi hari ini. Topiknya apa sih? Topiknya adalah bangun pagi. Kamu biasanya bangun pagi tuh jam berapa sih Teman Pro 2? Dan kamu tipe yang morning person kah? Atau abis sholat subuh tidur lagi? Atau gimana nih? Karena kita akan ngebahas ya manfaat dari bangun pagi yang tentunya banyak banget nih ternyata Teman Pro 2. Memang manfaat bangun pagi adalah serangkaian dampak positif ya bagi kesehatan fisik dan juga mental ya. Bahkan ini sampai bermanfaat juga untuk kesehatan mental yang dihasilkan dan disinkronisasi ini tubuh dengan ritme sirkadian atau siklus internal 24 jam yang mengatur tidur dan juga kesadaran. Kebiasaan ini membantu optimalisasi fungsi kognitif otak nih Teman Pro 2, regulasi hormon metabolisme dan meningkatkan stabilitas emosional melalui paparan cahaya matahari dini hari. Bahkan di awal waktu ini memungkinkan tubuh memulai proses fisiologis secara bertahap sesuai jam biologisnya manusia. Paparan cahaya matahari saat bangun pagi ini merangsang pelepasan kortisol ya, hormon stres yang membantu kesiagaan. Nah, pada tingkat yang sehat nih Teman Pro 2. Hal ini memicu peningkatan konsentrasi dan juga daya ingat yang lebih tajam sepanjang hari. Dan selain itu, kebiasaan ini juga berkaitan erat nih dengan kualitas tidur yang lebih baik pada malam hari berikutnya. Dan buat kamu yang sulit gitu ya bangun pagi, ternyata juga ada beberapa penyebabnya nih Teman Pro 2 ya. Salah satunya ya kurang tidur, itu juga bisa jadi ya, begadang tidur terlalu malam. Atau bahkan kamu minum kopi mungkin ya, jadinya gak bisa tidur, akhirnya yang paginya jadi kesiangan gitu. Nanti kita akan bahas lagi ya Teman Pro 2 lebih lanjut gitu ya, tentang bangun pagi ya. Sebelum itu aku mau ke yang udah jawab di WhatsApp, ada Afif Mukminin nih Teman Pro 2 dari Sumenep, katanya dia jam 4 pagi katanya. Wah, pagi banget ya. Buat aku ini terlalu pagi, jam 4 pagi. Tapi sekarang pun subuh juga jam 4.20-an ya Teman Pro 2. Jadi ya boleh lah ya, jam 4 udah bangun. Terus mungkin langsung mandi. Tapi dingin banget gak sih? Atau kamu beres-beres dulu, atau bersih-bersih, nyapu gitu ya, bisa juga tuh.

Oke, dari Instagram ada Sals FM nih nomor 2. Jam 4.30 atau jam 5 waktu Indonesia Barat. Oke. Standar lah ya. Kalau misalnya kamu harus bangun untuk salat subuh, ini adalah waktu yang sangat tepat gitu. Gak mau request lagu Selma Salsabil yang hacu ya, makasih. Oke deh, langsung aku puterin aja deh. Langsung aja nih buat Sals ya, hacu dari Selma Salsabil.

Tapak Sejarah. Arca Banteng. Arca Banteng atau masyarakat sekitar lokasi menyebutnya Reco Banteng merupakan situs cagar budaya yang berada di Desa Wonorejo, Kecamatan Kedunggalar, Kabupaten Ngawi, yang letaknya 24 km dari pusat kota. Lokasinya berada di tengah perkampungan warga Dusun Reco Banteng, padanan kata Arca Banteng dalam bahasa Indonesia. Juru kunci situs Arca Banteng, Wida Yunarko, mengisahkan situs Arca Banteng merupakan peninggalan Kerajaan Majapahit. Menurut Wida Yunarko, situs Arca Banteng ini ditemukan pada tahun 1938 oleh sesepuh Desa Karangblek atau sekarang Reco Banteng. Menurut cerita nih, Arca Banteng ini ditemukan berawal dari kecurigaan sesepuh desa yang melihat gundukan tanah yang selalu ditunggu kawanan banteng. Dibantu warga, sesepuh desa menggali gundukan tanah dan ternyata ditemukan benda-benda bersejarah, yaitu reco atau arca berbentuk banteng atau lembu. Berawal dari penemuan itu, nama Dusun Karangblek lebih dikenal Reco Banteng hingga sekarang. Dalam area situs Arca Banteng, dapat ditemukan beberapa patung yang memiliki nilai sejarah tinggi. Di antaranya patung Ganesha, patung-patung yang menyerupai binatang seperti banteng, stupa, dan empat yoni. Tapak Sejarah.

Only the Young dari Taylor Swift ya, sama Produe baru saja mengudara di pagi hari ini. Tentunya Only the Young, kita yang maksudnya kita jiwanya masih muda gitu ya, teman Produe. Dan kita masih dalam pembahasan bangun pagi ya, yang kayaknya juga gak semua orang bisa bangun pagi ya, teman Produe. Dan kalau melihat manfaatnya ya, teman Produe, banyak tentunya hal positif yang bermanfaat juga dari bangun pagi. Contohnya kamu bisa olahraga pagi ya, teman Produe, karena udara di pagi hari ini cenderung masih sangat segar dan juga baik untuk kesehatan, sebab belum terkontaminasi dengan banyak asap dan juga polusi. Ya, dengan bangun pagi kamu bisa menghirup udara ini sebanyak-banyaknya gitu ya, dan bangun lebih pagi juga buat kamu bisa berolahraga nih sebelum memulai hari. Kemudian bisa lebih bahagia juga nih, teman Produe, kalau katanya alodokter.com ya. Menjaga kesehatan fisik ya, tentunya bangun pagi ini bermanfaat untuk kesehatan mental kamu juga. Berdasarkan sebuah penelitian nih, teman Produe, orang yang bangun pagi akan lebih bahagia karena punya mood yang baik dan merasa lebih sehat jika dibandingkan dengan mereka yang memiliki kebiasaan begadang hingga larut malam. Dengan catatan, kamu bangun pagi setelah mendapatkan tidur yang cukup dan berkualitas. Jadi percuma juga kalau misalnya kita begadang terus bangun pagi, itu kan pasti badan rasanya capek banget gitu ya, teman Produe. Beda kalau misalnya kamu udah cukup tidur 7 sampai dengan 8 jam terus kemudian kamu bangun jam 4:30 atau jam 5. Wah, itu kayaknya itu yang dinamakan bangun pagi dengan kualitas tidur yang baik gitu ya. Dan karena mood kamu yang cenderung lebih baik ya, kalau misalnya kamu dapat tidur yang baik, kemudian bangunnya juga bisa di pagi hari. Nah, bangun pagi ini juga bisa dihubungkan dengan keaktifan seseorang dalam menjalani hari. Selain itu, orang yang bangun pagi juga lebih jeli dalam mengantisipasi masalah yang akan terjadi dan berusaha untuk mengurai masalah tersebut, teman Produe. Jadi banyaklah ya manfaatnya ya, teman Produe. Dan ada juga bisa untuk berdasarkan sebuah penelitian gitu ya, teman Produe. Siswa yang bangun pagi ini katanya cenderung memiliki nilai atau pencapaian prestasi yang lebih baik daripada mereka yang suka tidur malam. Jadi karena mereka suka tidur malam, jadinya bangunnya gak bisa pagi gitu ya. Ada dua alasan yang mendasari. Pertama, bangun pagi ini membuat mahasiswa belajar terlebih dahulu sebelum jam belajar di kelas dan tidak terlambat mengikuti kelas ataupun kuliah. Nah, kedua, untuk bangun pagi mereka cenderung akan tidur lebih awal ya, sehingga tidak tergoda untuk begadang, bermain game, atau melakukan kegiatan yang lebih bisa memberi pengaruh negatif ya terhadap kemampuan akademis. Dan memang pertumbuhan otak pun di malam hari ya, teman Produe. Jadi sangat-sangat penting untuk tidur yang cukup dan juga berkualitas. Tidak begadang itu adalah kunci. Oke, nanti kita akan sambung lagi ya, teman Produe, tentang tips biar kamu bisa bangun pagi ya. Tapi sebelum itu aku mau bacain dulu yang udah gabung ya, teman Produe, di Instagram. Ada dari Sania _ jam 5, wah good ya, izin request lagu Cegil Nabila Taqiyah dan juga terasa Samuel Cipta, terima kasih. Oke, aku play abis ini ya Cegilnya, karena jaga terasanya kita masih belum ada ya, sorry banget ya. Kemudian ada dari Ifah Rahmah 22, jam 5, oke good. Izin request dong lagunya Roni Parulian yang Satu Alasan, thank you. Oke, aku puterin ya abis Cegil. Kemudian ada dari Likyu 23, jam 3:30, wow 3:30 kamu sudah bangun, Masya Allah. Berarti ini mungkin sholat tahajud gitu ya, Masya Allah. Kalau mungkin dia muslim ya, kalau enggak mungkin ya emang harus berkegiatan pagi banget ya, Kak Likyu 23. Izin request lagunya Cegil dari Nabila Taqiyah dong, thank you. Oke, siap. Oke, Cegilnya di play abis ini ya. Langsung aja deh buat kamu yang udah gabung, aku play Cegil dan juga Satu Alasan.

0: Bang?
1: Kau benar-benar jodoh.
0: Ih, Abang. Ayah jadi malu, Bang. Diliatin banyak orang tuh.

Pedes, selamat pagi teman Pro 2. Masih berikan sama aja niat mau Pro 2 di pagi hari ini. Meskipun aku masih kedinginan, tapi aku masih semangat juga buat temenin kamu. Oke, kita masih dalam pembahasan terkait dengan bangun pagi ya. Buat kamu yang susah bangun pagi gitu ya, ini ada beberapa tips dari alodokter.com ya teman Pro 2, yang mungkin bisa kamu terapkan biar kamu bisa bangun pagi, karena bangun pagi punya banyak manfaat tentunya. Yang pertama, kamu bisa mematikan lampu dan benda elektronik ya. Paparan cahaya terang dari lampu sebelum tidur ini juga dapat mengurangi dan memperlambat produksi melatonin, yaitu hormon yang membuat kita merasa mengantuk. Demikian juga dengan cahaya dari ponsel, komputer, laptop, dan juga TV. Bila kamu tidak ingin bangun telat gitu ya, gak pengen kesiangan, kamu disarankan untuk mematikan sumber cahaya paling tidak 1 jam sebelum tidur ya. Jadi emang 1 jam sebelum tidur kita sudah harus, misalnya kalau kamu pengen tidur cepat ya udah taruh HP-nya, matiin lampu kamarnya gitu ya teman Pro 2, dan juga jangan nyalain ada sumber cahaya dari manapun gitu. Tapi kalau kamu tipe yang takut gitu ya, tidur sambil tidak ada cahaya, tidur lampunya dimatiin, nah agak susah tuh, karena memang yang lebih baik emang kalau tidur tuh lampunya harus mati teman Pro 2. Itu juga berkaitan juga dengan regenerasi sel kita juga ya teman Pro 2. Jadi mungkin harus dibiasakan gitu ya, untuk mulai sekarang tidur lampunya dimatiin. Kemudian orang dewasa rata-rata juga membutuhkan tidur selama 7-9 jam sehari ya. Tapi ada sebagian orang juga yang merasa cukup walau tidurnya hanya 6 jam atau bahkan kurang. Nah sebaiknya kamu harus cari tahu dulu nih teman Pro 2, berapa lama waktu tidur yang terasa cukup buat kamu. Setelah itu tetapkan jam berapa kamu harus bangun. Nah misalnya nih kamu butuh 8 jam tidur dan harus bangun di jam 5. Nah, kamu harus sudah bisa tidur di pukul 9 malam. Bisa nggak jam 9 malam tidur? Kayaknya sulit ya kalau zaman sekarang tuh teman Pro 2, kalau nggak bener-bener yang capek banget gitu. Pasti agak susah juga sih tidur jam 9. Menurut aku juga susah ya. Karena ada HP, ada... ya masa nggak scroll TikTok dulu gitu. Ini mengajarkan ya tidak baik, astagfirullah. Kemudian tips yang ketiga teman Pro 2, taruh alarm di tempat yang tidak mudah dijangkau tangan. Nah ketika mendengar alarm berbunyi, hal pertama yang sering dilakukan yaitu mematikannya, apalagi jika alarm itu ditaruh di bawah bantal atau di meja samping tempat tidur gitu ya. Kamu matiin terus tidur lagi. Nah untuk menyiasati hal tersebut, kamu bisa taruh alarmnya tuh agak jauh gitu ya, sehingga kamu harus bangun untuk mematikan alarm itu teman Pro 2. Jadi jangan di samping bantal kamu ya, jadinya kayak dimatiin doang merem lagi. Itu adalah kebiasaan kita semua ya, ngakulah ya.

0: Nah, ada tips lainnya tuh Pro 2, yaitu minum kafein. Kopi, teh hitam, atau teh hijau ini mengandung kafein yang mampu meningkatkan kadar hormon serotonin dan dopamin, yaitu hormon yang dapat meningkatkan mood dan juga energi. Nah, dengan mengonsumsi minuman ini, kamu nggak cuman bisa bangun pagi, tapi juga bisa bersemangat dan lebih fokus dalam menjalankan aktivitas sehari-hari. Minumnya nih pagi ya teman Bro 2, jangan malam. Kalau malam malah kamu nggak bisa tidur, jadi bangunnya tetap siang gitu kan, percuma. Minumnya pagi setelah kamu bangun itu biar good mood gitu ya. Tapi yang buat asam lambung, sarapan dulu. Yang punya asam lambung ya jangan asal minum kopi ya, harus hati-hati.
1: Kamu pasti bingung, lalu jadi merenung.
0: Yang paling penting ya dari semua ini adalah menghindari begadang teman-teman berdua. Terlalu sering begadang memang tidak baik ya buat kesehatan. Selain itu begadang juga bisa menyebabkan kamu sulit bangun pagi. Hal ini karena saat pagi datang waktu tidur kamu belum mencukupi. Nah, biar kamu bisa bangun pagi, kamu harus mencoba untuk menghindari begadang. Bagi sebagian orang ya, bangun pagi dapat menjadi tantangan tersendiri ya. Namun mengingat banyaknya manfaat yang bisa kita dapat gitu ya, kamu bisa coba untuk bangun pagi mulai dari sekarang agar tubuh menjadi lebih sehat dan semangat untuk menjalani aktivitas sehari-hari. Ya, tapi kalau misalnya kamu ada keluhan gitu ya, mengalami kesulitan untuk bangun pagi atau merasa masih lelah saat bangun, kamu mungkin juga ada gangguan tidur gitu ya teman Pro 2. Nah, untuk lebih lanjutnya kamu bisa berkonsultasi dengan dokter atau pergi ke dokter ya. Tentunya ke psikolog atau psikiater juga bisa gitu untuk menemukan jawabannya. Kenapa saya kalau bangun tuh capek gitu. Atau juga bisa cek kesehatan secara rutin.
1: Kamu pasti bingung, lalu jadi merenung. Oh, betapa sih.
0: Lanjut bacain yang udah gabung di Instagram ya teman Pro 2. Ada dari tadi sampai mana? Oh, sampai Like You ini ya. Ada dari Aprianti Sahid nih teman Pro 2, bangun jam 4:30 Kak. Oke, okay, good. Request lagu di ujung minggu, Mesahira, terima kasih. Oke, okay, nanti aku putar abis ini ya. Kemudian dari Devi Pramesti teman Pro 2, jam 5 katanya, terus tidur lagi sampai jam 7. Ini aku juga begitu sih kadang. Kalau enggak siaran subuh, aku pasti juga akan abis subuh akan tidur lagi. Itu adalah kita semua terwakilkan sama Devi. Request akan terulang Roni Parulan featuring Vanessa Z. Oke, okay, aku play abis di ujung minggunya Mesahira ya Kak Devi. Thank you banget udah gabung. Kemudian ada dari Satila underscore May, jam 3:45. Wah, ini spesifik sekali ya, 3:45. Sebelum jam 4 udah bangun. Wah, keren banget. Mau request lagu di ujung minggu by Mesahira. Oke, okay, aku play abis ini ya di ujung minggu Mesahira.
2: Aye bang.
0: Kemudian ada dari yang bergabung di WhatsApp ya teman Pro 2, dari 08811521 sekian ya teman Pro 2. Sepada Pro 2 selamat pagi, izin request Remuk NG Carvalho. Dari Zulia di Jakarta, salam buat kakak penyiar dan The NG seluruh Indonesia, selalu bahagia dan juga tersenyum. Siap. Quotes hari ini, wah dia kasih quotes nih teman Pro 2, selalu awali hari dengan doa. Wah, kamu udah berdoa belum nih teman Pro 2? Diingetin nih sama Zulia teman Pro 2. Dan dia ngirim lagi. Yang ini quotes-nya beda. Lakukan yang terbaik, hasil serahkan ke Tuhan. Mantap. Oke, okay, dia request Remuk ya dari NG Carvalho, bakal aku play abis takkan terulang ya. Kita antri ya nih teman Pro 2. Oke, okay, thank you banget yang udah gabung ya. Aku harus pamit dulu teman Pro 2. Nanti masih lanjut di Sepeda Berem barengan sama Metoru tentunya. Nanti aku balik lagi di Hitlist Indonesia. Kamu juga bisa request lagu-lagu Indonesia di sana ya, di jam 10 nanti maksudnya ya. Oke, okay deh, aku harus pamit dulu sebentar ya, sementara aku bakal play di ujung minggu dari Mas Ahira, kemudian next Takkan Terulang dari Vanessa Z featuring Ronnie Barulian, kemudian Remuk dari Eji Carvalho. Semoga ini nutut ya waktunya. Oke, okay, bye teman-teman berdua.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

95,2 Pro 2 dari Medium, teman terbaik kamu. Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Ketemu lagi sama Mitoru ya di Spada sesi Bram ya. Hari ini di spesial tanggap bencana ya teman Pro 2. 3 Juni 2026. Nah, hari ini masih sama ya, kita masih ngobrol intens antara aku dan kamu ya teman Pro 2. Kita ngobrolin tentang bersepeda nih hari ini karena hari ini merupakan perayaan Hari Sepeda ya. Hari Sepeda yang dirayakan di banyak tempat pastinya ya tahun 2. Jadi Hari Sepeda Sedunia ini ya. Kita coba kulik-kulik nanti ya. Gimana sih bersepeda yang aman gitu ya? Karena spesial banget nih edisinya hari ini adalah di tanggap bencana ya, teman 2. Jadi nanti kita coba ya, coba kita ulik-ulik gimana sih bersepeda yang asik tapi tetap aman buat keselamatan kita semua. Nah, di 920-an nah kita bakal bahas lagi ya teman Pro 2. Habis ini kita mau kasih kamu lagu yang menyenangkan dulu ya pastinya ya, yang udah diset sama music director kita. So stay tune di 95,2 Pro 2 dari Medium, teman terbaik kamu.

0: Ini lampu merah kok lama banget ya? Mana udah jam segini lagi?
1: Nah, bentar lagi hijau nih.
2: Woi, buruan jalan! Udah hijau itu!
0: Sabar dong! Itu baru kuning! Udah klakson aja!
2: Lah, malah nyolot! Berani lo! Sini!
0: Apa lo? Mau berantem?
3: Waduh, kalau aku berantem sekarang, aku bakal telat ngantor ya? Terus kalau telat ngantor, aku bakal dipecat ya? Kalau aku dipecat, aku gak dapat gaji dong. Terus gak bisa makan, matilah aku.
2: Ya, ya, malah kabur. Cemen!
4: Nah, siapa yang suka emosian di jalan? Jangan sampai emosi kamu merusak segalanya ya. Yuk mulai saling menghargai sesama pengguna jalan.
5: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

Yuk, teman Bro 2 balik lagi sama Mitoru ya di pada sesi Bram buat ngobrolin tips-tips aman bersepeda gitu ya. Kita juga perlu memperhatikan ketanggapan, ketangkasan ketika bermain sepeda ya. Meskipun bermain sepeda, tapi kan namanya juga equipment ya, alat ya teman Bro 2. Alat itu pasti ya ada sisi-sisi ketidakramahannya untuk tubuh kita gitu ya, untuk badan kita. Mungkin kepentok atau apa gitu, bisa jadi itu sebuah cara untuk tanggap gitu ya terhadap bencana. Bencana apapun ya, enggak harus bencana alam. Jadi kayak ketika kamu bermain sepeda kepentok itu kan sebuah bencana juga ya, teman Bro 2. Jadi kita mau belajar tentang belajar lagi berat banget. Kita mau cari tahu nih ya tentang tips-tips aman bersepeda. Nah, di hari ini teman Bro 2, 3 Juni 2026 tuh diperingati sebagai Hari Sepeda Sedunia. Makanya kita hari ini coba deh cari tahu ya gimana cara bersepeda, tips-tips buat ngerasa lebih aman gitu ya bersepeda. Kita tingkatkan safety-nya. Kalau kamu suka banget bersepeda ya, ini pasti cukup bikin kamu merasa lebih tertantang lagi untuk naik level sepeda yang lain gitu ya. Sepeda kan banyak ya teman Bro 2 macamnya ya jenisnya. Ada yang road bike, ada mountain bike gitu ya. Jadi ada cara-cara tersendiri nih teman Bro 2, strategi untuk menjaga keamanan dan keselamatan kamu. Sepeda kan udah ini ya, sering banget ada di sekeliling kita gitu. Bahkan itu salah satu bentuk track record kita ya. Ketika abis merangkak bisa jalan, terus abis itu naik sepeda. Biasanya rata-rata ya, rata-rata di lingkungan tuh itu kayak mulai asah skillnya tuh dari sepeda. Karena sepeda melatih kita untuk menjaga keseimbangan ya teman Bro 2. Ya, olahraga yang seru, mudah dilakukan, tapi nggak perlu biaya yang mahal. Kalau misalnya lagi nggak ada sepeda, bisa pakai punya saudara atau temennya, bisa nyoba. Tapi kebanyakan dari kita, mayoritas dari kita melatih keseimbangan awal itu setelah jalan dengan berlatih naik sepeda. Tentunya sepeda bisa buat tubuh kita bergerak secara aktif ya teman Bro 2. Udah mah ngelatih keseimbangan gitu ya. Terus juga ngelatih tubuh kita ya, terutama kaki gitu, untuk mengayuh terus gitu ya. Semakin aktif jadi otot di kaki kita juga terasah gitu. Dan salah satu syarat penting untuk menjaga kesehatan tubuh kita kan bergerak secara aktif ya. Jadi bersepeda merupakan salah satu kegiatan olahraga yang paling seru sih menurut Mitoru ya, daripada jalan kaki gitu. Kalau jalan kaki, jalan sendiri agak sepi, agak hampa gitu teman Bro 2. Tapi kalau bersepeda sendirian pun asik, seru. Kita mengayuh sepeda gitu dengan menerpa angin, ya seru banget itu. Kayak dapet anginnya. Jadi kalau kamu yang belum pernah bersepeda misalnya, cobain deh bersepeda, enak banget teman Bro 2. Oke, kita akan mulai bahas tips-tips untuk aman bersepeda ya teman Bro 2. Yang bisa kamu perhatikan dan kamu lakuin gitu ya. Yang pertama adalah mengecek sepeda terlebih dahulu. Cek-cek dulu nih sebelum pergi bersepeda. Ada baiknya kamu pastiin sepeda kamu dalam kondisi baik ya. Bisa dilakukan setiap hari atau seminggu sekali gitu. Saat pengecekan, pastikan rem berfungsi dengan baik, mata rantai bersih dan terlumasi dengan baik ya, pakai oli itu teman Bro 2. Dan cek roda, pastikan mereka nggak goyang. Terakhir, pastikan tekanan angin pada ban terisi kondisi yang pas gitu, nggak kempes gitu ya, biar enak ngayuhnya. Dan rem ya teman Bro 2, jangan sampai nih kayak Metoru dulu pas kecil ngeremnya pakai sendal.
itu sendalnya pasti cepet banget tipis, nanti sampai rumah pasti diwarahin ya, ini buat apa nih sendalnya, harusnya sendalnya bisa awet tapi gara-gara sepedanya remnya rusak ya kan, ngeremnya pakai sendal, aduh pasti nih diomelin sampai rumah. Ada juga mengenakan atribut pelindung nih teman Pro 2 ya, biar bagian tubuh kita yang paling rentan terluka tuh bisa aman. Biasanya yang paling rentan terluka tuh kepala, sikut, lutut gitu. Jadi kalau bisa kenakan atribut pelindung seperti helm, terus pelindung siku, lutut, agar ketika kita terjatuh ya efeknya nggak terlalu fatal teman Pro 2. Ya mungkin agak gesekan sama baju dikit lah ya, tapi nggak sampai kulit, jadi lebih aman buat kamu yang mau bersepeda. Nanti masih banyak tips yang bakal Metoro bagiin, so stay tune di 95,2 Pro 2 Radio Madiun, teman terbaik kamu.

titik tengah Indonesia? Ternyata titik tengah Indonesia adalah Desa Umpungeng yang berlokasi di Kecamatan Lalabata, Kabupaten Sopeng, Sulawesi Selatan. Desa kecil ini berbentuk seperti tubuh manusia yang sedang terbujur ke arah barat. Di dalam dusun ini ada kawasan yang dijuluki Posinatanu yang berarti pusar tanah atau titik nol Indonesia. Kawasan itu menyerupai pusar manusia, dibentuk menggunakan bebatuan melingkar dan lubang di tengahnya. Desa ini merupakan salah satu situs megalitikum. Konon, Posinatanu merupakan tempat pertemuan para raja terdahulu untuk bermusyawarah sekaligus melantik para datuk dan raja pada zamannya. Setiap satu batu yang melingkar merupakan tempat duduk dari satu perwakilan. Gimana? Kamu mau nggak berkunjung ke Desa Umpungeng, titik nol Indonesia?

Yo, 95,2 Pro 2 dari Madiun, teman terbaik kamu. Masih barengan sama Metoro ya, teman Pro 2 di pada sesi Bram. Kita ngobrolin tentang tips aman bersepeda. Karena hari ini merupakan hari sepeda sedunia. Lanjut ya, teman Pro 2. Sebelumnya, setelah kita cek-cek ya, cek-cek keadaan sepeda dan mengenakan atribut, selanjutnya yang bisa kamu lakukan ya, teman Pro 2, itu mengenakan baju yang nyaman dan menyerap keringat. Jangan karena kamu bersepeda untuk pergi ke kantor nih ya, misalnya tapi ada kebijakan untuk bersepeda ya, untuk beberapa kantor ya. Misalnya pengen berangkat, terus mengenakan kemeja atau rok langsung pakai seragam. No, teman Pro 2 ya, jangan ya kalau bisa ya. Karena meskipun mikirnya buat menghemat waktu nih dan gak perlu ganti baju, tapi pakaian itu menyulitkan kamu untuk bersepeda, teman Pro 2. Jadi kenakanlah baju yang nyaman dan menyerap keringat, serta bawahan yang bisa mendukung pergerakanmu saat menggoes sepeda. Dan itu juga untuk faktor keselamatan ya, teman Pro 2. Kalau misalnya kamu di kantor pakai rok ya, untuk ciwi-ciwi, kalau pakai rok terus kamu bersepeda dengan rok, takutnya itu kainnya masuk ke dalam ruji. Apa sih ruji? Rantai ya, masuk ke dalam rantai, ketarik, kan berbahaya ya. Jangan sampai, teman Pro 2. Selanjutnya, kalau sepedanya agak jauh nih ya, agak lebih jauh ya, gak cuman pakaian, kamu sebaiknya menggunakan alas kaki yang tepat saat bersepeda. Dianjurkan nih untuk pakai sepatu yang datar, biar kamu lebih mantep nih dan nyaman saat menggoes ya. Biar goesnya tuh enak, terayun terus ya. Jangan pakai heels ya, teman Bro 2. Ini lucuan aja sih ya. Teman-teman pasti tahu sepatu yang nyaman untuk bersepeda atau untuk hangout itu beda-beda ya kan. Jadi disesuaikan sama kebutuhanmu ya, teman Bro 2. Lanjut, biasanya ya kalau misalnya bersepeda udah terlanjur nih ya pagi berangkat, tapi ternyata udah keseruan nih main sama teman-teman misalnya dan harus balik pas udah petang. Nah, selanjutnya tips untuk bersepeda yang aman itu dianjurkan buat kamu-kamu semua ini, teman Pro 2, untuk memasang lampu pada sepeda atau pakai aksesoris atau baju yang warnanya terang gitu ya. Biasanya ada yang glow in the dark itu lah, teman Pro 2. Biar kamu juga kelihatan sama pengendara lain ya. Karena gak jarang beberapa daerah atau jalan atau tempat memiliki penerangan yang kurang, teman Pro 2. Jadi alangkah baiknya diminimalisir sama diri sendiri gitu ya. Kita pakein lampu di sepeda atau pakai aksesoris yang glow in the dark. Dan yang terakhir, teman Pro 2, taati aturan lalu lintas. Saat bersepeda di jalan raya gitu ya, patuhi rambu lalu lintas ya. Kalau ijo ya ikut jalan, tapi jangan nyerobot yang motor juga ya. Ambil jalur yang sesuai untuk sepeda. Meskipun di kota-kota atau di daerah tertentu belum ada ya jalur khusus sepeda, tapi kamu minggir melipir ya, jangan tiba-tiba menengah gitu ya, karena ada kendaraan bermotor lain yang mungkin lebih cepat juga ya kan, dan bodinya lebih tangguh, teman Pro 2, takutnya kesenggol, itu berbahaya ya. Jadi alangkah baiknya ya mencari jalan atau jalur yang tepat gitu ya, terus mematuhi rambu lalu lintas tadi biar aman sebisa mungkin bersepeda di jalur khusus bagi pengendara sepeda, atau ambil sisi kiri ya. Sisi kiri itu biasanya jalur lambat, teman Pro 2, yang tidak terlalu padat kendaraan. Jangan menengah pokoknya. Dan jangan lupa gunakan bel sepeda saat ingin memperingatkan mobil atau motor. Meskipun suaranya kecil ya, bel sepeda itu kring kring kring kring kring gitu aja ya. Tapi
kalau misalnya ada, gunakan teman berdua, karena itu adalah sebuah alat ya untuk menjaga diri, untuk itu juga sebuah simbol nih ya, untuk memberikan sinyal sign kepada teman-teman pengguna jalan yang lain. Dan kenapa sih hari ini kita membahas tentang tips aman bersepeda di hari sepeda sedunia ini? Karena sepeda juga banyak manfaatnya, dan Metoro di awal tadi juga udah singgung ya, memang banyak peminatnya. Dari awal juga kita, setelah kita belajar jalan, kita belajar naik sepeda gitu ya mayoritasnya. Jadi kenapa enggak kita ungkap dan kita ketahui bagaimana tips bersepeda yang aman gitu ya teman berdua. Habis ini masih ada sih informasi yang bakal Metoro bagiin, jadi kamu tetap harus pantengin ya teman berdua. Boleh juga kirim salam ataupun request lagu kayak Teo tadi udah request lagu juga loh teman berdua. Teo tadi nanya nih ya, nanya dan Metoro udah jawab juga. Halo Bram, ini Teo dari Magelang, mau tanya bagaimana cara memastikan sepeda dalam kondisi layak dan aman sebelum digunakan di jalan raya. Tadi di tips yang pertama ya udah dijelaskan ya Teo ya, semoga kamu mendengarkan ya. Jadi emang harus dipastikan setiap hari ya, dicek itu rantainya, terus tekanan anginnya di ban gitu, remnya, jangan sampai ngeremnya pakai sendal ya Teo ya. Dan tadi Teo request Nyaman dari Anmes sudah diputerin ya Teo. So abis ini kalau misalnya masih ada yang mau request, boleh, mau gabung boleh, Metoro tungguin.

Yuhu, teman bro dua, masih sama Mitoru di Sepada Bram ya. Tadi udah dan ya tips-tipsnya gitu ya untuk aman bersepeda. Tapi jangan lupa ada satu tambahan lagi nih teman bro dua, jangan lupa minum. Karena minum karena kalau lupa minum nanti dehidrasi teman bro dua. Nggak sadar ya, main sepedanya seru banget, tapi tiba-tiba nanti lemas, nggak fokus, kunang-kunang gitu kalau misalnya kurang minum atau dehidrasi. Pastikan kamu minum air mineral ya setiap berhenti gitu ya, sedikit-sedikit, tapi ya, memang perlu ditekankan dan jangan lupa dilakukan minum air mineral biar nggak dehidrasi itu ya teman bro dua. Dan berakhir sudah pada sesi Bram hari ini ya. Sampai jumpa lagi di sesi selanjutnya. Besok kayaknya ada narasumber deh teman bro dua. Jadi stay tune terus ya. Pantengin terus. Besok ada sih kayaknya. Kalau enggak ada ya udah ya teman bro dua. Nanti pantengin aja sosial media kita gitu ya. Mitoru mau pamit dulu. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya.

0: M. Teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu. Pro
2: 2. Info Pro 2.

0: Informasi yang pertama, Tuma Pro 2, grup idola pria BTS berencana merayakan hari ulang tahun ke-13 grup mereka dengan menghadirkan koleksi vinil edisi terbatas yang sangat personal. Dikutip dari Korea Times, sebuah vinyl picture disc koleksi dari album Arirang akan dirilis pada 12 Juni 2026. Dirancang sebagai hadiah spesial untuk ulang tahun mereka, rilisan ini mencakup 2 lagu bonus baru yang memberi penggemar pandangan langka dan jujur tentang kehidupan ke-7 anggota band di balik mesin pop tersebut. Informasi yang kedua, Tumpang Pro 2, lagu baru Ariana Grande berjudul Hate That I Made You Love Me menduduki posisi puncak dalam menjajak pendapat musik baru terbaik minggu ini versi Billboard. Single tersebut meraih lebih dari 50% suara saat jajak pendapat ditutup pada hari Minggu 31 Mei lalu. Ariana mempertahankan keunggulan stabil sejak jajak pendapat terbit pada hari Jumat 29 Mei. Karya ini menjadi single pertama dari album studio ke-8 Ariana, Petal, yang dijadwalkan rilis pada 31 Juli mendatang. Informasi lainnya, Tuma Pro 2 bisa kamu akses melalui laman resmi kami rri.co.id atau bisa melalui aplikasi RRI News.
1: Terima kasih kamu sudah simak program Info Pro 2 dan lanjut lagi ke acara berikutnya.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
4: Spada.
5: Selamat pagi teman Pro 2.
6: Teman terbaik kamu.
7: Pro 2 FM. Teman

95,2 Pro 2 dan Medu teman terbaik kamu. Masih barengan sama Jenny teman Pro 2. Sekarang kita ada di Santai Siang Hit List Indonesia ya. Dan tentunya aku bakal play lagu-lagu Indonesia terbaru buat kamu di siang hari ini. Dan barusan banget ini baru juga ya teman Pro 2, ada dari Selena featuring Andy Rianto, which is dia ini adalah winner Indonesian Idol 2026 ya, dan membawakan lagu kemenangannya Sumpah Mati. Gimana? Kemarin udah ada yang request ya, tapi belum ada. Sekarang sudah ada teman Pro 2, bisa kamu request ya di 0811 369 7755.

Barusan buka WhatsApp udah banyak yang request ya teman pro 2 ya, tapi ini semuanya requestnya sama. Aku bacain dari 0895 0378 sekian ya. Pagi Kak, izin request ya lagu Haha Sabrina Leonor, makasih. Ada lagi dari 0859 7425 sekian. Halo Min, izin request lagu Haha Sabrina Leonor lagi. Ada lagi nih teman pro 2, masih pagi Kak, izin mau request lagu Haha dari Sabrina Leonor, makasih. Ini barengan ya. Pagi Ika, izin request lagu Haha Sabrina Leonor dong, terima kasih. Kompak ya kalian ya, fansnya Sabrina ya. Halo Kak, selamat siang. Nah ini benar nih, baru selamat siang. Izin request lagu Haha Sabrina Leonor, terima kasih. Oke deh, karena banyak yang request ya, aku play aja. Aku cari dulu ya teman pro 2. Haha dari Sabrina Leonor. Oh, sudah ada di playlist ternyata. Akan aku dulukan ya teman pro 2, spesial buat kamu. Thank you banget udah request ya. Jangan lupa tetap request, karena pasti aku bakal play buat kamu selagi lagunya ada gitu ya. Oke, Sabrina Leonor, spesial buat kalian yang udah request.

0: keliling kita, pasti kita berpikir, pasti lingkungannya kotor atau ada sesuatu yang jorok. Tapi tahu nggak sih bahwa ternyata tidak semua lalat itu jorok dan membawa penyakit loh. Lalat bernama Black Soldier Fly atau dikenal dengan lalat BSF adalah jenis lalat yang berbeda. Ukurannya 3 kali lebih besar dari lalat biasa. Lalat BSF juga dikenal sebagai lalat tentara dan sangat bermanfaat bagi lingkungan dan manusia. Larva atau maggot yang dihasilkan dari telur lalat BSF aktif memakan sampah organik. 1000 maggot bisa mengkonsumsi sampah organik hingga 10 kg dalam sehari. Namun, apabila ada sampah organik yang tidak termakan oleh maggot, tetap bisa dimanfaatkan sebagai sumber kompos atau pupuk organik. Selain itu, maggot BSF juga mempunyai nilai ekonomis loh, yaitu menjadi sumber pakan ternak, ikan, ayam, dan unggas yang menggunakan maggot sebagai pakannya terbukti lebih sehat karena kandungan protein yang tinggi.
1: Yuk, segera download RRI Digital.

Lagu baru Tomo Pro 2 dari Adrian Khalif. Udah ada ya 2001 kali Tomo Pro 2. Kayaknya akan sering aku putar. Karena emang enak ya lagunya ya. Emang dia tuh bisa mempertahankan gitu ya, setelah sukses sama lagu-lagunya ada Sialan dan juga Alama ya, Tomo Pro 2 yang melejit ya. Gini, Adrian Khalif juga kembali menyapa pendengar dengan karya terbaru judul 2001 kali. Single baru ini resmi dirilis di bawah label Emotion Entertainment ya, dan langsung menarik perhatian penggemar musik yang ada di Indonesia tentunya. Lagu ini hadir bawa cerita yang relate ya sama kehidupan banyak orang tentunya. Adrian Khalif mencoba menggambarkan hubungan yang dipenuhi konflik, pertengkaran, hingga rasa lelah nih Tomo Pro 2, tetapi tetap bertahan karena masih adanya kasih sayang yang sulit hilang gitu katanya. Nggak cuma bicara soal hubungan asmara, tapi lagu ini juga menyinggung gitu ya relasi pertemanan dan juga keluarga. Adrian Khalif ingin menunjukkan bahwa hubungan yang rumit dan penuh emosi ini juga merupakan bagian alami nih dari kehidupan manusia. Nggak mungkin ada yang mulus doang ya Tomo Pro 2, karena ya nggak bakal ada kehidupan yang mulus. Pasti ada aja ujiannya, pasti ada ributnya, ada kerumitannya yang harus diurai gitu ya. Lempeng doang kalau misalnya nggak ada keributan gitu ya. Dengan musik pop yang emosional dan lirik yang sederhana ya, tapi ngena. 2001 kali ini menawarkan gambaran gitu ya tentang cinta modern yang penuh tarik ulur. Lagu ini juga memperlihatkan sisi penulisan Adrian Khalif yang semakin matang dan juga lebih personal gitu. Dan lagu ini juga jadi langkah penting ya dalam perkembangan musiknya Adrian Khalif sebagai seorang penyanyi dan juga seorang penulis nih Tomo Pro 2. Sebelum resmi dirilis di platform streaming digital ya, lagu ini juga ternyata udah lebih dulu viral nih di TikTok Tomo Pro 2. Potongan sound yang rame dipakai sama orang-orang ya, dibikin backsound gitu ya, masuk dalam kategori populer ya dengan ribuan video yang menggunakan audio tersebut. Kini singlenya Adrian Khalif 2001 kali sudah bisa kamu nikmati, udah bisa kamu request juga di Pro 2 ya Tomo Pro 2, jadi jangan lupa buat requestnya ya. Oke. Ada yang masuk lagi di WhatsApp ya Tomo Pro 2, tapi dia requestnya sama dari Sabrina Leonor. Tadi udah diputar ya. Dan nextnya aku ada satu single dari Natasha Sabella nih Tomo Pro 2, Juni nanti, which is sekarang udah Juni Natasha.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Hari Urianto, Bupati Madun, mengucapkan selamat dan sukses kepada Radio Republik Indonesia yang telah mendapatkan kepercayaan sebagai radio pemegang hak siar Piala Dunia. Prestasi ini menjadi kebanggaan tersendiri, sekaligus bukti bahwa RRI terus hadir sebagai media yang terpercaya bagi masyarakat. Saya mengajak seluruh masyarakat, khususnya warga Kabupaten Madiun, untuk menyaksikan dan mendengarkan berbagai konten menarik seputar Piala Dunia melalui RRI. RRI Radio Piala Dunia. Semoga RRI senantiasa menjadi mitra pemersatu bangsa dan terus berkontribusi dalam menyebarkan informasi yang berkualitas. Dingin-dingin makan lumpia, isinya telur ayam cemani. Ingin nonton Piala Dunia? RRI setia menemani. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: induk organisasi sepak bola dunia, FIFA, berjanji akan melakukan evaluasi menyeluruh terkait strategi penjualan tiket Piala Dunia 2026 yang menuai gelombang kritik. Kebijakan penetapan harga dinamis atau dynamic pricing dianggap memberatkan supporter karena menyebabkan harga tiket melonjak tidak terkendali setiap minggunya. Sekretaris Jenderal FIFA, Matthias Grafström, menyatakan pihaknya memahami keberatan para pendengar dan kelompok supporter global, meski bersikeras bahwa kebijakan tersebut telah sesuai dengan aturan hukum di Amerika Serikat. FIFA berkomitmen untuk meninjau kembali sistem ini agar tidak terulang pada edisi Piala Dunia mendatang. FIFA menegaskan bahwa proyeksi keuntungan sebesar 176 triliun rupiah dari turnamen ini nantinya akan dikembalikan untuk program pengembangan sepak bola di seluruh dunia.
1: Yuk, segera download RRI Digital.

On Our Own to memprodua. Kali ini lagu ini hadir dari The Massive yang resmi masuki babak baru dalam karir musiknya dengan memilih jalur independen atau indie dan merilis single terbaru berjudul On Our Own. Angka ini menjadi penanda perubahan arah setelah 2 dekade berkarir di industri musik tanah air ya, teman Pro 2. Keputusan untuk mandiri ya di bawah labelnya sendiri MSV Records ini mencerminkan upaya band ini dalam memperluas kebebasan berekspresi sekaligus mengontrol penuh proses kreatif mereka. Perubahan identitas juga ditandai ya, teman Pro 2, dengan penulisan nama baru dalam huruf kapital ya, The Massive, seperti logo pesawat kertas sebagai simbol perjalanan dari mimpi sederhana menuju panggung yang lebih luas tentunya, teman Pro 2. Vokalis Rian Eki Pradipta mengatakan single ini jadi refleksi perjalanan band sekaligus gambaran realitas kehidupan yang penuh tantangan ya, dan lagu ini juga menjadi jembatan menuju album terbaru yang saat ini masih dipersiapkan gitu, teman Pro 2. Proses produksi album terbaru dilakukan di Burbank, California, Amerika Serikat nih, teman Pro 2. Jauh ya. Dan menandai eksplorasi musikal yang lebih global nih, teman Pro 2. Jadi mereka beralih ke band indie dan ingin go internasional gitu ya. Dan single ini juga jadi bentuk deklarasi bahwa The Massive siap melangkah dengan pendekatan yang lebih independen ya, namun tetap terbuka terhadap kolaborasi. Keren deh ya pokoknya. Oke, thank you banget ya teman Pro 2 buat ya udah request, udah ikutan gabung di siang hari ini tentunya. Dan aku mau pamit ya teman Pro 2 karena udah mau jam 11 ya, nanti bakal dilanjut sama yang lainnya juga. Dan tentunya masih tetap stay tune ya di 95,2 Pro 2 Radio Madiun, teman terbaik kamu. Ada Relung Hati dari Yopi Widianto dan juga Dinda Gania menutup perjumpaan kita di hari ini ya teman Pro 2. Aku Anjani pamit, bye bye.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Waktunya 100% musik Indonesia.
0: Wih, keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu.

Selamat siang teman Pro 2. Bertemu di Hitlist Mancanegara barengan sama aku Nabila Negari yang menemani sampai dengan nanti pukul 12 waktu Indonesia Barat akan Nabila hadirkan single-single enak dari musisi manca setelah tadi kita mendengarkan lagu-lagu Indonesia ya, satu jam sebelumnya barengan sama Anjani. Nah pastinya di jam 11 sampai 12 ini kamu boleh request lagu ya teman Pro 2, baik di WhatsApp maupun di Instagram gitu ya. Boleh direct message aja di 0811 3697755 atau di direct message Instagram gitu ya. Dan pastinya nanti Nabila juga akan mengupdate informasi terkini dari musisi manca. Kalau barusan ini, barusan yang diputerin itu adalah Nick Jonas ya, dengan Sweet to Me. Sweet sweet sweet manis-manis gitu ya. Nah karena memang ditulis sebagai kisah perjuangan Nick Jonas untuk melawan penyakit diabetes kronis yang sempat dideritanya nih teman Pro 2. Nah pokoknya ya, sampai santai siang menjelang sore ceria nanti pukul 17 waktu Indonesia Barat, Nabila juga bakal mengupdate informasi baik seputar dunia olahraga, entertainment, dan nanti di sore ceria bakal ngobrol-ngobrol barengan sama siswa-siswi berprestasi dari SMA Negeri 2 Madiun. Dan jangan lupa juga teman Pro 2 ya, nanti jam 12 akan ada sesi muda kreatif berjaringan Sekor Wilder 10 Jawa Timur, yang mana pada siang hari nanti kita bakal menikmati gitu ya seorang pebisnis di bidang jasa kreatif. Nah seperti apa, nanti kita bakal mengikuti dari program 2 RRI Sumenep. So stay tune aja ya teman Pro 2. Selain di frekuensi 95,2, kamu juga bisa menyimak nih siaran kami melalui streaming di rri.co.id maupun aplikasi RRI Digital. Next song, sudah ada beberapa single-single nih ya. Ada Kehlani featuring User, ada Khalid featuring Love, ada Maroon 5, ada Daya, dan masih banyak lagi. Tinggal kamu pilih mau di mana, yang mana dulu nih yang diputerin. Atau kamu boleh menambahkan daftar lagu di playlist kita.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya F. Bagus Panuntun, PLT Wali Kota Madiun, mengucapkan selamat dan apresiasi setinggi-tingginya kepada Radio Republik Indonesia atas kepercayaan yang telah diraih sebagai radio yang mendapatkan hak siar Piala Dunia. Ini merupakan kebanggaan tersendiri, tidak hanya bagi RRI, tetapi juga bagi masyarakat Indonesia, khususnya warga Kota Madiun, yang kini dapat menikmati informasi dan siaran pertandingan Piala Dunia lebih dekat, akurat, dan berkualitas. Mari kita dukung dan saksikan bersama berbagai konten menarik Piala Dunia melalui RRI. RRI Radio Piala Dunia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Musisi Jonas Blue melepaskan single bernuansa musim panas terbaru bersama dengan De Facto Records, di mana single Girl telah resmi meluncur di penghujung bulan Mei lalu, teman Pro 2. Adapun track ini merupakan follow up yang sangat dinanti-nantikan dari mega hits tahun 2025 yang bertajuk Edge of Desire. Lagu khas yang memukau ini sudah mencapai lebih dari 200 juta streaming global berkat posisi puncak yang konsisten di tangga lagu Shazam. Nah, untuk peluncuran ini sendiri juga didukung oleh remix dari para musisi ternama di berbagai aliran house, termasuk Frankie Rizzardo, Jazz and Groove, dan juga Surf Cold and Gregory, serta versi Sunrise yang disertai dengan DJ Mix langsung dari Ibiza. Selang setahun, dirinya kembali ke dunia House London dengan Girl, melodi baru yang segar dan juga bernuansa musim panas, di mana Jonas Blue sendiri menampilkan kekuatan crossover global Jonas ke dalam dunia Defected dengan hook vokal yang menggugah, didukung oleh pola gitar yang adiktif nih ya teman Pro 2. Ditambah lagi ada For on the Floor Groove yang bisa dibilang ini memabukkan gitu ya, maksudnya dalam arti terngiang-ngiang gitu. Nah, Girl sendiri ini diungkapkan oleh Jonas bahwa menjadi caranya untuk kembali ke salah satu sesi yang mengalir secara alami tanpa terlalu banyak berpikir. Jadi pokoknya hanya mengejar perasaan aja di situ ya. Dan kabarnya tahun depan sendiri Jonas juga akan mencuri perhatian dunia dengan tur Amerika Serikat yang terdiri dari 14 pertunjukan, di mana tiket di Los Angeles, New York, dan Toronto sudah ludes terjual, serta penampilan reguler barunya di Ibiza dan juga Las Vegas sendiri, ditambah dengan sejumlah besar lagu-lagu baru yang sedang dalam proses pengerjaan. Jadi kayaknya sibuk banget nih ya Bang Jonas di tahun 2026 ini. Jadi kita tunggu saja teman Pro 2 ya, kabar terbaru dari lagu-lagu yang akan dihadirkan yang lagi digarap dari Jonas Blue.

0: Tahukah kamu? Ternyata air minum bisa menyebabkan kematian loh. Kok bisa ya? Hal itu bisa terjadi jika kamu minum terlalu banyak air dalam waktu yang singkat. Kelebihan air tersebut akan memenuhi perut dan akan diserap ke dalam aliran darah. Hal ini yang akhirnya bisa menyebabkan sel otak membengkak yang mendorong otak ke dalam tengkorak serta meningkatkan tekanan, hingga menyebabkan koma dan bahkan kematian. Jadi, minumlah air secukupnya ya.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan atau KLHK membagikan tips menghemat BBM dengan menerapkan eco driving. Langkah yang pertama, gunakan bahan bakar yang sesuai. Hindari pengereman tidak perlu atau pengereman mendadak. Selalu periksa tekanan ban dalam kondisi normal. Tidak sering-sering memanaskan motor. Jika motor tersebut sering digunakan, lebih baik tidak perlu dipanaskan. Membuka gas secara perlahan atau tidak agresif saat berkendara. Menjaga kecepatan konstan berkendara atau gunakan kecepatan secara konsisten. Tidak membawa barang melebihi kapasitas atau overload. Perawatan berkala seperti penggantian oli dan pembersihan filter udara.
1: Yuk segera download RRI Digital.

Teman Pro 2, saatnya azan zuhur untuk wilayah Kota Madiun dan sekitarnya.

أشهد أن لا

أشهد أن

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين.
1: Suatu hari seorang anak kecil datang kepada ayahnya dan bertanya, "Ayah, apakah kita bisa hidup tidak berdosa selama hidup kita?" Ayahnya memandang kepada anak kecil itu dan berkata, "Tidak, nak." Putri kecil ini kemudian memandang ayahnya dan berkata lagi,
2: Apakah kita bisa hidup tanpa berdosa dalam setahun?"
1: Ayahnya kembali menggelengkan kepalanya sambil tersenyum kepada putrinya.
2: Ayah, bagaimana kalau 1 bulan? Apakah kita bisa hidup tanpa melakukan kesalahan?"
3: "Mungkin tidak bisa juga, nak."
2: Kalau begitu, apakah kita bisa hidup tidak berdosa dalam 1 jam saja?"
1: Akhirnya ayahnya mengangguk.
3: Ya, kemungkinan besar bisa, nak. Tentu saja dengan kasih sayang Tuhan, kita akan mampu hidup benar dalam 1 jam. Anak ini tersenyum lega.
2: Jika demikian, aku akan hidup benar dari jam ke jam aja, ayah. Lebih mudah menjalaninya dan aku akan menjaganya dari jam ke jam, sehingga aku dapat hidup dengan benar.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
5: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: aku ke toilet dulu ya.
1: Oke deh, aku tunggu di food court ya.
2: Ih, siapa sih abis buang air kecil kok gak disiram? Jorok banget.
3: Bijaklah menggunakan toilet bersama. Jagalah kebersihan bersama. Toiletku, toiletmu.
4: RRI.co.id, sumber terpercaya.

Kylie Minogue mulai membuka sinyal besar untuk para penggemarnya nih teman Pro 2, di mana penyanyi pop asal Australia tersebut mengisyaratkan akan menggelar tur besar untuk menandai 40 tahun karirnya di dunia musik. Adapun kabar tersebut mencuri perhatian karena datang setelah Kylie berbicara terbuka soal bagian hidup yang selama ini ia simpan rapat-rapat, yaitu kanker yang kembali menyerangnya, termasuk kegagalan program bayi tabung dan masa ketika dia merasa tak sanggup untuk keluar rumah. Nah, kalau dilihat-lihat nih teman Pro 2, di situ melalui kutipan dari The Mirror, Kylie mengungkapkan bahwa rencana tur tersebut saat berbicara dengan majalah Style milik The Sunday Times, di mana di situ dia ditanya apakah akan membuka tur perayaan 4 dekade karir, dan kemungkinan iya gitu ya. Jadi mungkin sebenarnya tidak boleh mengatakan ini, tapi iya katanya bakal dilakukan. Termasuk di sini Kylie juga memberikan gambaran waktu di mana tur tersebut kemungkinan digelar pada tahun depan, tepatnya tahun 2027 atau 2028. Alasannya, lagu Locomotion yang dirilis di Australia pada tahun 1987. Sementara Lucky ini mulai dikenal lebih luas menjelang akhir 1988. Oleh karena itu, di tahun 2027 sampai dengan 2028 ini dinilai menjadi waktu yang masuk akal untuk menandai 40 tahun perjalanan musik Kylie Minogue. Kylie sendiri nama baru yang hanya hidup dari nostalgia gitu ya, termasuk sedikit penyanyi yang bisa bertahan melewati banyak perubahan selera musik, apalagi di zaman sekarang gitu. Mulai dari masa radio, televisi, musik itu sampai sekarang era platform digital pun nama Kylie Minogue ini tetap punya ruang tersendiri. Namun kabar tersebut bersama cerita yang lebih berat lagi nih teman Pro 2, di mana dalam dokumenter berseri Netflix yang dikutip The Mirror, Kylie bicara soal kanker kesehatan dan keinginannya untuk memiliki anak. Di situ Kylie pertama kali mengumumkan dirinya mengidap kanker di tahun 2005, dan saat itu dirinya menjalani lumpektomi, yaitu operasi pengangkatan jaringan payudara sebelum menjalani akhirnya kemoterapi. Termasuk sempat dinyatakan bebas kanker nih teman Pro 2, tapi sayang sekali di tahun 2021 Kylie kembali mengetahui kanker tersebut ya, dan berbeda dari pengalaman pertama, kali ini dirinya memilih menyimpannya dari publik. Dan Kylie mengatakan tidak merasa wajib untuk memberitahu dunia bahwa saat itu kondisinya memang tidak memungkinkan, jadi memang untuk disimpan sendiri gitu ya teman Pro 2. Dan pengakuan tersebut menunjukkan sisi lain dari kehidupan selebritas, di mana kalau di depan publik mereka sering terlihat baik-baik aja gitu ya. Kita tahu bahwa idola kita, oh baik-baik aja, tapi ternyata tidak semua hal bisa dibawa ke panggung, kamera, ataupun karpet merah. Termasuk Kylie sendiri juga mengaku lama sekali mencari waktu yang tepat untuk mengungkap diagnosis keduanya, dan situasi tersebut pun makin sulit ketika lagunya harus padam dan sukses besar, termasuk meraih Grammy di tahun 2023. Dan saat lagu itu kembali melejit, Kylie pun justru masih menyimpan kabar yang belum siap diceritakan kepada publik. Okay, teman Pro 2, di hitlist mancanegara sebelum sesinya berakhir, kurang lebih nanti ada sekitar satu lagu lagi atau dua lagu lagi yang akan Nabila hadirkan untuk kamu sebelum pada akhirnya Nabila ajakin kamu untuk bergabung ke program 2 RRI Sumenep untuk kita ikuti Muda Kreatif Berjaringan Sekor Wilnus 10 Jawa Timur. Ini luar biasa sekali ya teman Pro 2, karena narasumbernya nanti akan bergerak di bidang jasa kreatif. Jadi teman Pro 2, buat yang mencintai bidang kreatif, ini wajib banget untuk menyimak ya, nanti di siaran pukul 12 waktu Indonesia Barat. So stay tune aja di frekuensi 95,2 Pro 2 RRI Madiun, teman terbaik kamu.

0: hadir kembali ya untuk kalian semuanya. Dan pastinya nanti kita akan mendengar ide-ide Julian dan juga pengalaman dari salah seorang anak muda yang bergerak di bidang jasa kreatif. Dan teman Pro 2, hari ini ya, siang ini pastinya muda kreatif ini berjaringan sekeliling 10 Jawa Timur. Jadi kalian enggak 10 Jawa Timur. Jadi kalian enggak cuman bisa dengerin kita di 94,6 FM Pro 2 Semenep ya, tapi juga bisa kalian dengarkan di Pro 2 RRI Surabaya, Pro 2 RRI Malang, Pro 2 RRI Madiun, dan juga Pro 2 RRI Jember, dan juga teman-teman yang ada di Jawa Timur semuanya. Selamat siang ya buat kalian semuanya. Muda Kreatif merupakan ruang inspirasi yang hadir buat kalian semuanya, buat kalian yang ingin terus berkembang dan juga berkarya, teman Pro 2. Dan kali ini kita kedatangan narasumber ya, yang ini juga semoga aja bisa menjadi inspirasi buat kalian semuanya, teman Pro 2. Ada Kak Siti Yuliana Agustini SE yang bergerak di bidang jasa kreatif dan owner dari Raja Wali Kreatif. Nanti kita akan kenalan dan juga tanya langsung nih, seperti apa sih kalau orang itu bergerak di bidang jasa kreatif, apa ide yang harus ada itu apa, terus gimana cara memulainya ya, teman Pro 2 ya. Nanti kita akan ngobrol, teman Pro 2, dan pastinya kalian bisa mendengarkan kita di RRI Digital, di rri.co.id juga bisa, dan pasti kalian bisa menonton di YouTube kita di channel RRI Sumenep Net ya. Oke, langsung aja deh kita sapa teman Pro 2. Ada barengan sama Anis di studio kita kali ini, Kak Siti Yuliana Agustini. Selamat siang, Kak.
1: Ya, selamat siang, Kak Anis.
0: Anis manggilnya apa nih? Kak Siti, Kak Yuli?
1: Yuli.
0: Oh, Kak Yuli aja. Oke. Atau Kak Tini mungkin?
1: Tidak, panggilannya Kak Yuli.
0: Oke, dan teman Pro 2, buat kalian semuanya mungkin ada pertanyaan, kalian bisa lewat ini ya, chat di YouTube kita di RRI Sumenep Net. Oke, Kak Yuli. Ini Kak Yuli tuh ada sekarang tuh bekerja di bidang jasa kreatif. Itu gimana sih awal mulanya, Kak? Kenapa apa namanya Kak Yuli ini memutuskan untuk lebih ke bidang jasa gitu loh, usahanya tuh di bidang jasa kreatif, itu gimana ceritanya, Kak?
1: Sebenarnya kalau dibilang ini usaha, saya nggak mau bilang usaha ya, Kak, karena ini awalnya cuma iseng-iseng aja. Ini sebuah hobi saya, kan orangnya suka dikit-dikit ada apa barang bekas itu dibuat gini loh. Ternyata ada temanku itu yang sampai pengen, loh aku tuh buatin kayak gini lah, dari berawal dari itu. Jadi ini sekarang bisa dari berangkat dari hobi, sekarang udah menjadi penghasilan yang hampir lumayan, melebihi dari pekerjaan yang saya punya gitu.
0: Pekerjaan utamanya
1: gitu. Iya.
0: Oke. Nah, kalau boleh tahu, Raja Wali Kreatif ini tuh apa aja sih yang ditawarkan di bisnisnya Kakak ini?
1: Di Raja Wali Kreatif ini banyak ya. Jadi jasa-jasa kreatif seperti memang kalau orang yang mengenalnya, saya adalah tukang buket gitu. Padahal semuanya itu bisa, baik itu kayak seperti hantaran, terus hias mobil pengantin, jasa intinya dari pengantin itu seperti apa sih namanya, mahar gitu, Kak.
0: Mahar, dekor ya. Dekor juga apa?
1: Belum. Kalau dekor sebenarnya ada cita-cita dekor, cuma karena memang keterbatasan waktu dan juga kegiatan yang begitu full, sepertinya tidak memungkinkan itu, Kak. Tapi kalau jasa kreatifnya itu bukan hanya di buket biasa ya, jadi aneka kreatif-kreatif lainnya itu juga bisa. Jadi banyak tuh. Juga sekarang saya mulai dari tahun 2023 itu sudah buka jasa bikin kostum karnaval itu, Kak.
0: Bikin sendiri kostumnya, yeah. Berarti custom, yeah. Dari kliennya ya?
1: Ya, yeah, custom. Jadi nanti mereka biasanya banyak yang mencontoh atau inspirasinya dari berbagai karnaval di luar, di Jawa Timur, kayak juga di kota Sumenep. Ini kan kalau etnik karnavalnya, karnivalnya itu kan keren-keren itu ya, Kak. Jadi mereka pengennya kayak gitu, tapi dengan budget yang begitu minim gitu kan.
0: Yang terjangkau lah ya.
1: Yeah.
0: Untuk wilayah Sumenep sendiri gitu. Oh, jadi emang awalnya tuh dari hobi aja ya Kak ya.
1: Iya, betul.
0: Tapi keren loh teman Pro 2. Jadi sekarang itu ternyata hobi itu enggak cuman mengisi waktu luang aja, tapi bisa jadi peluang dan ini juga bisa menjadi profesi yang cukup menjanjikan ya, seperti Kak Yuli ini. Karena tadi Ani sempat tanya juga, Kak Yuli ini sebenarnya ada lagi nih pekerjaannya selain apa namanya di Raja Wali Kreatif ini ya kayak sebagai guru ternyata teman Pro 2 ya. Tapi ternyata di Raja Wali Kreatif ini banyak banget ya, yeah, yang bisa dihasilkan. Dan juga ini kliennya sudah pasti sudah puluhan ya Kak ya sampai sekarang ya.
1: Kalau puluhan mungkin terlalu sedikit ya Kak.
0: Oh, ratusan.
1: Yeah. Sampai kontak HP itu ketika dipegang sama teman-teman tuh loh,
0: banyak banget gitu ya.
1: Iya. Yeah. Ini memangnya gak berat ya HP-nya gitu.
0: Ya kan handphonenya gak cuma satu.
1: Alhamdulillah masih satu Kak, doakan
0: saja.
1: Oh
0: masih satu ya. Oke, wah keren banget ya. Ini dari tahun berapa sih kemarin tuh Kak Yuli ini membuat Raja Wali Kreatif ini tuh sejak kapan? Mulai apa namanya, belum serius deh, masih inilah, masih nerima dari teman-teman aja, itu dari kapan tuh? Sampai seriusnya itu tahun berapa?
1: Itu dari 2021 paling tepatnya. Saya ingat banget itu ke tanggalnya ya Kak, tanggal 28 Oktober. Oh. Iya, itu wisudanya tunangannya teman saya, dia minta tolong buatin buket. Padahal saya sudah bilang saya enggak pernah nerima jasa, tapi kalau untuk buat teman-teman sendiri itu saya buat sendiri memang Kak.
0: Oh, gitu.
1: Dari situ ternyata saya posting, ternyata banyak yang minat. Loh. Padahal awalnya itu banyak yang bilang tuh keluarga saya tuh, apa kok jual kayak gitu? Di sini siapa yang mau beli gitu.
0: Iya iya iya iya betul. Pada waktu itu ya.
1: Iya, pada
0: belum,
1: waktu itu.
0: Belum zamannya digital seperti iya, sekarang.
1: Jadi berarti tepatnya itu di tanggal 28 Oktober 2021.
0: Oke oke oke. Iya. Jadi awalnya tuh emang dari cuman teman aja gitu ya. Berarti iya, Kakak itu emang dari dulu sebelum tahun 2021 itu emang sudah dikenal sama teman-temannya itu suka membuat buket gitu ya Kak ya?
1: Iya, bukan buat membuat buket sih Kak. Saya orangnya tuh ulet apa ya, kreatif gitu Kak. Apa-apa itu dikit-dikit.
0: Suka bikin apa-apa
1: iya,
0: gitu.
1: Enggak
0: cuma kardus aja. Ya,
1: kardus bekas itu ada aja idenya. Saya kan alumni pesantren Kak. Alumni pesantren itu kalau masih di pondok itu ya apa dikit-dikit bekas apalah gitu digunting apa jadi apa
0: jadi
1: gitu
0: tempat
1: nanti. Iya.
0: Tisu misalnya gitu ya. Oke oke, emang kreatif banget berarti ya, dan teman-temannya itu udah hafal teman Pro 2 sampai akhirnya meminta langsung kepada Kak Yuli untuk dibuatkan buat acara wisudanya ya Kak.
1: Iya.
0: Nah, itu akhirnya sampai sekarang mungkin akhirnya Kak Yuli tuh tertarik untuk serius ya Kak ya di jasa kreatif ini, karena sayang banget ya teman Pro 2 ya kalau emang hobinya emang suka utak-atik barang ya, membuat sesuatu yang unik, yang baru ya, dari barang-barang yang bisa dibilang gak harus baru juga. Mungkin ada barang bekas ya yang bisa dijadikan wadah apa gitu ya. Ternyata bisa Kak Yuli ini melakukannya teman Pro 2. Oke, jadi ternyata memang kalau udah otaknya itu udah bisnis itu ini ya, jalan terus ya Kak ya. Oke teman Pro 2. Nah jadi kalau awal-awal bikin nih, awal-awal langsung buat Raja Wali Kreatif nih Kak, itu apa tantangannya yang Kak Yuli hadapi? Kalau tahun 2021 mungkin belum terlalu kayak sekarang ya, yang media sosial tuh waduh kayak cepet banget gitu ya. Mungkin tahun 2021 sudah cepat, cuman tidak secepat sekarang apa namanya informasi dan lain-lain itu. Nah waktu awal-awal bikin tuh apa tantangan yang Kak Yuli hadapi?
1: Tantangannya kalau saya sendiri tuh di keluarga ya Kak, karena keluarga tuh bilang ya tantangan besarnya usaha seperti ini kayaknya gak mungkin lakukan, karena saya kan tinggalnya di desa. Otomatis jasa seperti itu orang-orang mungkin agak
0: gak tertarik, iya, gak minat gitu
1: gak
0: ya
1: minat. Dan ini belum lumrah lah di sini. Tapi kalau sekarang itu bukan cuma lumrah Kak, malah menjadi seperti tradisi ini apa,
0: dan dicari sih sebenarnya.
1: Iya, tapi jadi gitu, seperti bukan cuma musiman Kak, tradisinya itu tumpangan, itu bahasa Madurinya tumpangan. Jadi kalau saya ngasih ke kakak, kakak itu punya tumpangan ke saya nanti untuk selanjutnya gitu.
0: Oke. Iya. Emang sih kalau di Sumenep dan mungkin di tempatnya kakak itu belum terlalu banyak yang minat. Tapi kan sekarang tuh promosinya tuh bisa gitu ya, gak cuma di Sumenep aja ya. Jangkauannya sudah semakin luas banget teman Pro 2. Jadi misalnya yang melihat media sosialnya Kak Yuli itu bisa dari mana aja gitu ya. Nah sekarang itu promosinya lewat apa aja Kak di Raja Wali Kreatif ini?
1: Ya bisa dari TikTok ya Kak, TikTok, WA, IG. Fokusnya itu di tiga. Karena kalau pribadi IG itu saya kan pengikutnya gak nyampe 1.000. Tapi kalau di WA ini kan sudah sekitaran 1.700-an. Jadi lebih banyak WA-nya kan.
0: Oke. Dan sejauh ini yang paling jauh itu kliennya dari mana Kak? Customernya?
1: Customernya paling jauh ada yang Surabaya.
0: Tuh kan ya. Sudah nyampe luar pulau malah teman Pro 2 ya. Tapi aman ya kalau yang di Surabaya ini biasanya maksudnya apa sih? Kebanyakan
1: buket Kak?
0: Ya buket. Untuk cuma acara-acara tertentu kah?
1: Mereka itu ya dari media yang tadi itu Kak, tadi kan fokusnya di tiga itu. Mereka itu menemukan produk saya itu di TikTok. Mereka ternyata cocok. Jadi padahal saya tidak terlalu fokus di penjualan online-nya ya. Penjualan online kayak di Shopee ataupun di platform Tokopedia-nya. Tapi mereka tertarik untuk order meskipun itu tidak menggunakan platform itu gitu.
0: E-commerce itu ya. Oke. Ya itu berarti menjadi bukti teman Pro 2 kalau media sosial itu sudah jangkauannya tuh luas banget ya. Enggak harus masuk e-commerce juga gitu ya. Enggak harus masuk toko hijau dan toko oranye itu, tapi dari Instagram pun jalan gitu ya Kak ya. Oke, terus nanti ada rencana apa lagi nih untuk bisnisnya Kak Yuli? Kan sekarang itu udah menjangkau Instagram, TikTok ya. Apakah kalau toko offline-nya udah ada ya Kak ya?
1: Iya, sudah ada. Berarti itu sudah, maksudnya kalau cari di Google nanti langsung klik itu langsung keluar aja
0: ya. Raja Wali Kreatif ya. Oke, gitu. Berarti ada yang ready ya, sudah ready buketnya ini, ada yang by custom juga bisa ya Kak ya. Kalau by custom itu maksudnya permintaan dari customernya sendiri itu minimal berapa, hamin berapa Kak, atau bisa hari H misalnya?
1: Kalau hari H
0: boleh enggak?
1: Boleh, tapi tidak menjadi kalau seperti trennya sekarang kan itu buket pita satin itu kan Kak. Ya, kalau itu kalau di hari H mungkin enggak memungkinkan. Mungkin paling dekatnya itu hamin satu, tapi kalau ada ketersediaan buket bunganya gitu kan. Tapi kalau buket-buket yang biasa di hari H bisa, asalkan jangan bulan Juni Juli.
0: Kenapa itu?
1: Bulan Juni Juli ini benar-benar full padatnya
0: orang pesannya.
1: Iya, karena kan di desa itu acara wisuda atau imtihanan itu memang di bulan ini.
0: Apalagi sekarang semuanya pada wisuda ya, dari dari PAUD aja udah wisuda.
1: Betul gak?
0: Banyak
1: apa
0: acara
1: yang gak disudakan sekarang.
0: Iya, semuanya itu ada acaranya. Dari anak TK pun ada teman Pro 2. Jadi kayaknya Kak Yuli ini super sibuk nih sekarang ya. Sebentar lagi perpisahan Kak, banyak orderan Kak?
1: Bukan cuma sebentar lagi Kak.
0: Aduh,
1: memang
0: dari sekarang ya. Iya. Terus gimana tuh cara memanage waktunya untuk kalau pesannya membludak misalnya? Apakah Kak Yuli ini sudah ada berapa karyawan kah, atau memang per hari itu sudah maksimal sekian gitu? Sudah ada targetnya lah ya. Gimana kalau sekarang?
1: Kalau untuk target sendiri saya tidak menargetkan, karena saya juga menghitung siapa yang mengikuti list orderan gitu ya Kak ya. Kalau orderan ini memang tanggalnya dekat, itu baru dikerjakan duluan. Dan untuk karyawan, saya memang belum punya karyawan karena saya memfungsikan keluarga sendiri. Ya kayak nenek saya, tante saya, jadi
0: saudara
1: mereka,
0: gitu.
1: Iya. Jadi itu ada istilahnya biar mereka juga bantu saya, sekaligus nanti uang saya kan gak kemana juga. Jadi ngalir tetap di keluarga gitu kan masih.
0: Iya. Tetap berarti masih di keluarga aja ya sekarang ya. Dan Kak Yuli juga kan turun tangan sendiri gitu ya untuk membuat desain awalnya gitu. Oh, ya kan?
1: Iya, tapi kalau kayak nenek, mm-hmm. tante saya cuma bantunya itu nanti kayak ngisi uangnya itu Kak, oh, atau cuma potong okay. apanya gitu, potong kardusnya. Jadi hal-hal yang gampang-gampang yang sekiranya membuat saya juga lebih cepat untuk pengerjaannya.
0: Berarti full gitu. Masih Kak Yuli yang mengerjakan?
1: Full masih.
0: Wow, keren banget ya. Apalagi pekerja Kak Yuli tuh gak cuma ini doang gitu loh ya. Masih ngajar, masih hal-hal yang lain.
1: Wah, betul itu Kak.
0: Keren, keren, keren. Oke, nanti kita ngobrol lagi teman Pro 2 sama Kak Yuli ya, tentang bisnisnya ini di jasa kreatif. Kira-kira apa aja yang diperlukan kalau anak-anak muda sekarang tuh ingin memulai di bidang jasa, apa yang harus dipunya anak muda. Nanti tetap bareng sama kita di Pro 2 Semenap.
2: Pro 2 Semenap, teman terbaik kamu.
3: Satu Pradua FM, teman terbaik kamu. Kita bacain dulu postingan teman Pradua. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Wah, kalau gitu aku puterin lagu spesial buat kamu yang lagi berjuang tapi belum pernah diperjuangkan ya.
4: Oui, allô, excusez-moi. Je suis dehors.
3: Ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya.
5: Wah, Mar aku krungu loh salammu. Matur nuwun loh tombok kangen. Tak kirimi salam balik neng TikTok ya.
6: Samo-samo.
7: Bundo, jangan camen TikTok tarui.
8: Ho, ho, ho, ho.

0: platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?
1: Pro 2 Sumenep, teman terbaik kamu.
2: Teman Pro 2 masih di Muda Kreatif dan Anis masih barengan sama Kak Yuli yang merupakan owner dari Raja Wali Kreatif. Tadi banyak banget ya, apa namanya, ternyata di Raja Wali Kreatif ini gak cuma buket aja, bisa apa namanya, hantaran ya, terus mobil mantan.

0: juga ya?
1: Iya. Yeah.
0: Oh, oke. Okay. Nah, Kak, kalau ini kan bisa custom ya, Kak ya. Ada enggak sih dari pengalamannya Kak Yuli dari 5 tahun ya? Ini udah mau

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya Tokoh, Ballcast, Balik Bola, Bubble Man versus Machine, dan masih

0: Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Punya bakat loh kak, tapi kalau nggak punya bakat gimana? Loh, orang nggak punya bakat ini sebenarnya semua orang itu nggak punya bakat asalnya. Yang kita tahu punya bakat karena kita mau mencoba membuat seperti itu, baru kita dikenal itu bakat kita. Kalau kita nggak kita tidak pernah membuat hal itu, orang yang sukses di bidang jasa bukan jasa ya, pembuatan kue itu karena dia mencoba buat kue dan ternyata enak. Iya kan? Kalau dia tidak pernah mencoba buat kue, kapan orang akan tahu bahwa buatan kue buatan dia itu enak dan akan diminati banyak orang?
2: Iya, ada trial and error-nya ya.
1: Iya. Kalau kita tidak mencoba hal kalau kita gagal di bidang itu, kita bisa coba di hal yang lain seperti itu.
2: Oke, ya ya. Ya namanya juga bisnis kan enggak misal kamu bikin seminggu nih, kamu buat bisnis jasa apa kayak atau bisnis yang lain di bidang kuliner atau lain. Kalau seminggu aja kamu udah menyerah, misalnya seminggu, kok aku belum laku-laku, misalnya, kok aku belum ada customernya, masa udah menyerah gitu kan? Nggak mungkin ya kak.
1: Itu biasanya perasaan Gen Z sekarang kak.
2: Gitu.
1: Iya. Ya. Banyak anak-anak Gen Z itu sekarang kalau mau mulai bisnis iseng-iseng kan, iseng-iseng buka bisnis seperti ini karena itu viral di media gitu kan. Ada bisnis ini makanan ini, nyoba buat juga ternyata nggak laku dan mereka sudah stop. Ya, padahal ketika kita memulai usaha di bidang ini kita buat jajan ini ternyata nggak laku, salahnya di mana? Itu ada namanya kita harus evaluasi. Okay. Apakah tempat yang kita tempati kalau kayak seperti kuliner itu kan kita jualan di pinggir jalan, ternyata kita jualnya di depan salah satu tempat peribadatan. Nah, kan itu momennya kapan? Peribadatan yang akan banyak orang kan nggak mungkin kan kak. Jadi kita harus tahu pangsa pasarnya kita itu di mana. Kalau kita jualan di depan sekolah SD itu kan, di jamnya dengan jam yang betul, bukan di jam yang malam, ya kan kak. Kalau jualnya malam, kita targetnya anak SD kan nggak mungkin laku kan. Jadi betul. Harus tahu tempat, waktu, dan juga evaluasi. Yang paling penting adalah evaluasi ya. Kalau kita tidak evaluasi terhadap bisnis kita, maka kita tidak akan tahu bisnis kita ini sebenarnya untung, sebenarnya berhasil, atau memang cuma ya jalannya stuck seperti ini lurus aja gitu.
2: Oke, jadi penting banget evaluasi itu ya.
1: Banget.
2: Jadi kalian jangan cepat menyerah teman Pro 2. Contoh nih Kak Yuli ya. Kalau Kak Yuli emang sih ya dari dulu kan emang sukanya itu permak-permak. Bikin-bikin hal-hal baru. Tapi ini juga penting banget buat kalian yang ingin memulai, yang masih mau memulai nih tapi masih takut, insecure gitu ya. Karena mungkin kalian belum nemu aja momennya gitu. Belum ketemu aja sama apa namanya customer kalian nantinya gitu. Momen itu yang penting juga ya. Apa namanya? Jadi enggak jangan mudah menyerah teman Pro 2. Oke. Nah, sekarang itu kan zamannya sudah serba digital ya, Kak ya. AI. Waduh, kayaknya gampang banget ya buat apapun di AI itu gampang banget. Nah, kalau menurut Kak Yuli sekarang itu perkembangan teknologi seperti ini tuh jadi ancaman kah atau justru jadi peluang nih di industri kreatif?
1: Kalau di industri kreatif ya kak, kalau di bidang jasa media itu sebenarnya agak terancam ya. Karena kita banyak anak-anak yang biasanya kreatif di bidang desain itu jadi malas cuma pakai AI langsung jadi. Ya gitulah hasilnya. Padahal hasilnya itu ketara banget. Ketara AI banget, gitu. Iya AI-nya tuh ketara banget. Karena kalau AI itu bayangannya itu kan kalau buat pamflet ya kak, itu bayangannya logo apa itu kan ketara banget. Itu tantangannya. Tapi enaknya ada AI sekarang itu ketika kita punya foto atau video foto untuk mau diedit biar jernih. Salah satunya juga saya kak. HP saya kan ini bukan kategori yang bagus gitu kalau mau foto-foto karya buket atau karya apalah gitu yang lain. Jadi saya masukkan ke AI, minta tolong ke AI untuk dibuat nanti sebagus mungkin nanti hasilnya biar ketika dibuat katalog itu nggak begitu ya, nggak begitu buluk-buluk amat gitu kan. Ya itu mungkin
2: membantu
1: itu ya.
2: Berarti
1: ya. Ada kalanya memang membantu tapi kayaknya kalau tidak dipergunakan dengan baik ini begitu buruk ini kak. Kalau AI ini.
2: Oke. Iya, emang ada plus minusnya sih ya. Kamu plusnya tuh ya gampang sih kalau pengen apa-apa itu gampang. Tapi apa namanya minusnya ya kali aja ketahuan banget nih kalau AI banget nih gitu ya pekerjaannya ya. Oke. Nah terus nih kalau di bisnis kreatif kayak gini kak. Pernah gak sih ketemu sama klien tuh yang berubah-ubah mulu nih, direvisi mulu hasilnya. Misalnya cuman bikin buket nih. Oke. Terus ada aku gak suka nih kak, coba ganti lagi deh anu. Misalnya dia itu berubah-ubah pikiran, plin-plan gitu. Gimana cara menghadapi customer yang seperti itu? Pernah gak? Ada gak pengalaman kayak gitu?
1: Pengalaman seperti itu pasti ada. Tapi kalau sampai sudah selesai itu dirubah gak ada. Tapi kalau selesai gak jadi itu ada.
2: Oh gimana itu?
1: Ya bukan rezeki saya tuh kak. Iya kan berarti.
2: Kenapa itu? Maksudnya alasannya apa kalau dari merekanya tuh apa alasannya?
1: Ya gak tahu pastinya. Tapi intinya gak jadi. Mungkin karena momennya apa sih? Dia mungkin lagi bertengkar dengan orang yang akan dikasih nggak tahu. Kalau masalah nggak jadi yang itu ya kak. Tapi kalau yang banyak plimplan pilih apa pengen inilah pengen itulah mengubah-ubah lah, hamin seberapa itu dirubah lagi lah, itu ada.
2: Oke.
1: Iya, bukan cuma ada banyak itu kak. Banyak.
2: Gimana kalau dari Kak Yulinya itu gimana menerima komplainan itu atau? Ya udah, ini sudah sesuai budgetnya misalnya.
1: Iya, namanya juga kita adalah sebagai pembisnis, kita memang harus kan pelanggan itu adalah raja. Jadi kita harus merajakan istilahnya meratukan mereka gitu kan, meratukan mereka. Kalau mereka maunya seperti ini ya kita harus turuti. Ya ada kalanya biar tidak ada hal seperti itu terjadi lagi. Memang harus kata deal itu harus kak. Di awal itu ya deal. Kalau sudah deal ya jangan
2: udah, dirubah. Gak bisa dirubah,
1: gak bisa dirubah lagi. Tapi kadang meskipun udah deal
2: ada
1: namanya,
2: lagi.
1: Iya namanya juga customernya itu kan macam-macam kak. Apalagi kalau ibu-ibu ya yoboh. Itu kadang ya nyampe berapa hari itu gak bisa dirubah warna lah apalah. Makanya kalau ibu-ibu kadang memang di playlistnya saya itu gak dikerjakan duluan karena takutnya gitu. Mereka iya takutnya mereka berubah kadang disuruh tambahin inilah dikasih warna inilah dikasih bunga aja nggak cocok ini kalau nggak dikasih bunga oh coba nggak usah bunga biar nggak terlalu ribet dong ya gitulah. Jadi harus sabar ya harus ekstra sabar namanya juga orang berbisnis itu memang utamanya kuncinya adalah sabar menghadapi banyak konsumen gitu kan.
2: Oke, yang sifatnya macam-macam itu ya. Ternyata memang ya kesabaran tuh penting ya dalam berbisnis ya. Apalagi harus bisnis tengah. Di bidang kreatif ini yang ya namanya juga orang semua juga macam-macam ya sifat-sifatnya. Ada yang ngeyelan, ada yang ya udah ya nerima aja gitu ya. Yeah. Oh, terus gimana ya?
1: Ada lagi yang gini loh, Kak. Pura-pura nanya ya. Nanti kalau udah tahu harganya biar nanti mau bilang ke siapa gitu. Itu banyak loh custom. Maksudnya sesama kreatif itu kadang teman-teman tuh juga cerita cuman tanya-tanya aja. Nanti ketika udah tahu harganya ya wes hilang gitu.
2: Gak
1: kan
2: jadi gitu ya.
1: Ya bukan cuma gak jadi hilang, gak tahu kabarnya kemana.
2: Iya tapi kalau nanya-nanya kan gak apa-apa kak.
1: Iya gak apa-apa. Iya
2: kak, kalau bikin ini berapa kan gak apa-apa kan ya.
1: Iya maksudnya ini bikin berapa. Kadang ada yang sampai sering cuma nanya aja gitu loh kak. Kadang teman-teman tuh nanya apa ini harus diladenin ya kalau kayak gini gitu kan nanya. Kalau menurut saya sih harus diladenin karena kita nggak tahu rezeki kita itu kapan akan hadir kan kak. Siapa tahu nanti suatu hari dia cuma evaluasi nanti bisa jadi dia pesan banyak gitu kan.
2: Betul ya, takutnya misalnya bulan depannya ternyata dia yang maksudnya itu dalam jumlah yang banyak dan nanti akan berterus-terusan mesen ke kakak gitu ya. Ya udah deh itu emang macam-macam ternyata ya kalau kita mau berbisnis ya yang menghadapi customer yang kadang-kadang plin-plan ya tapi memang harus banyak sabar ya kak ya. Terus apalagi kalau di bidang kreatif itu harus muncul ide-ide baru gak sih kak? Karena kalau buket ya mungkin di semua sekarang sudah lumayan banyak ya yang membuka jasa custom buket entah itu bunga, snack, uang dan lain-lain. Kalau Kak Yuli gimana nih biar Kak Yuli itu tetap pede gitu ya. Aku masih percaya diri nih dengan karyaku gitu dibandingkan dengan bisnis lain misalnya pesaingnya Kak Yuli. Itu gimana biar kita itu tetap percaya diri? Karena kadang-kadang teman-teman ini okay lah aku ingin memulai bisnis, tapi kadang-kadang itu minder sendiri gitu loh Kak. Ih kok dia tuh udah laku banyak ya misalnya, kok dia udah ternyata customernya udah banyak banget dari mana-mana. Nah itu gimana biar kita itu tetap percaya diri Kak, biar ya terus bertahan bisnisnya kita sampai bertahun-tahun nanti.
1: Harus memang kita upgrade ya Kak. Setiap produk harus di upgrade. Karena setiap tahunnya itu pasti ada produk baru. Nah, kalau kita tetap di stuck di model yang ini, maka kita tidak akan mengikuti tren. Ya. Tren sekarang ini macam-macam. Jadi dari jasa kreatif-kreatif teman-teman kreatif yang lain itu kan ada yang buat seperti ini. Jadi nanti dari pelanggan itu kan ngasih model ke kita. Oh, saya pengen kayak gini tapi di media Mbak enggak ada gitu kan. Oh, enggak apa-apa bisa. Jadi saya meskipun permintaan seperti apapun, aneh seperti apapun, saya pasti terima. Asalkan itu masih di stok barang ataupun alat-alat di rumah itu masih ada, ataupun mereka masih mau nunggu, nggak apa-apa, saya terima gitu. Jadi untuk tetap bertahan di tantangan di tetap setiap tahunnya itu tetap bertahan dan nggak apa ya, kita nggak pesimis dengan banyaknya pesaing, karena sekarang memang banyak orang itu seperti yang Kanis katakan di Sumenep ini sudah banyak ya yang buka jasa-jasa seperti itu. Ya orang ini punya kepercayaan masing-masing. Kita ke pelanggan, bagaimana caranya kita melayani pelanggan dan juga berinteraksi dengan pelanggan itu penting.
2: Menjaga karena, komunikasi gitu ya.
1: Komunikasi itu penting gak? Karena pelanggan ini, jangankan orang lain, saya aja beli pentol, kalau yang jual ini judes, saya capek, meskipun pentolnya enak, saya capek yang mau balik.
2: Iya,
1: ya kan? Betul. Nah, jadi saya juga memposisikan diri saya seperti itu. Jadi saya kepada orang-orang ini harus menganggap mereka ini seperti, kalau masih adik-adik ya seperti adik saya. Kalau seumuran ya harus kita seperti bestie. Kalau ibu-ibu ya kita harus anggap mereka. Jangan sampai mereka meskipun mereka banyak tanya ini inilah itulah, nanti kita cuma jawabnya iya apa. Nah, mereka kan akan merasa kok males cuek gitu ya? Ya kok cuek ya gitu. Meskipun murah, kalau cuek ataupun apa itu kan mereka kan malas untuk pesan ke kita. Jadi kuncinya komunikasi dan juga kita harus upgrade produk kita gitu kan.
2: Oke, ya keren sih ya. Jadi ternyata menjaga komunikasi dengan klien, calon klien gitu ya, calon customer juga itu bisa menjadi nilai plus teman Pro 2. Mungkin ya seperti yang diceritakan sama Kak Yuli, awalnya tuh banyak lah yang nanya-nanya. Kan iseng ya orang nanya-nanya kan banyak ya, Kak ini kalau kayak gini bisa nggak, terus berapa? Itu kan biasanya banyak, cuman mungkin pada saat itu dia belum ingin memesan, tapi next time bisa jadi dia langsung memesan dalam jumlah yang banyak atau repeat order kayak gitu ya. Oke. Bentar lagi kita bakal ngobrol lagi sama Kak Yuli teman Pro 2 ya, tetap barengan sama kita di Pro 2 Sumenep.
3: Pro 2 Sumenep, teman terbaik kamu.

0: Pro 2 Sumenep, teman terbaik kamu.
1: Teman Pro 2 masih di Muda Kreatif Berjaringan Sekolah 10 Jawa Timur ya. Dan masih bareng sama Kak Yuli pastinya yang merupakan owner dari Raja Wali Kreatif. Kak, Raja Wali Kreatif 5 tahun ke depan ini pengen jadi apa sih nanti? Apa yang pengen diwujudkan lagi sama Kak Yuli nih? Yang belum, tahun ini tuh belum sempat misalnya.
2: Kalau masalah seperti itu ya Kak, namanya juga pembisnis pasti ingin buka cabang lah Kak. Oh, kalau sampai 5 okay, tahun okay, ini okay. Kan wow, kayaknya banyak ini tabungannya.
1: Amin ya.
2: Karena kan buka toko yang sekarang ini kan 5 tahun dari 2021 baru buka toko di tahun ini. Mm-hmm. Berarti kan 5 tahun ke depan mungkin sudah punya cabang
1: ya. Di Sumenep? Di Sumenep ya, Kota?
2: Sumenep Kota, pengennya di Sumenep Kota dan dengan tempat yang begitu luas. Ini masih namanya juga orang bermimpi ya Kak ya.
1: Mm-hmm.
2: Ya. Planning atau mimpi ini harus besar. Kalau kecil kan gak mungkin kan.
1: Iya,
2: ya, jadi pengennya di daerah kota dengan skala yang besar. Jadi nanti punya karyawan. Jadi di situ ready stocknya itu bisa ratusan gitu lah.
1: Waduh, ya. Oke, semoga tercapai ya Kak.
2: Amin,
1: ya.
2: Amin.
1: Nanti ya di 5 tahun nanti. Tapi gak usah 5 tahun ya. Semoga ya, nanti
2: semoga
1: setahun sudah ada gitu ya.
2: Amin.
1: Tiba-tiba udah ada Andi ketemu Raja Wali Kreatif. Kak Yuli nih. Kak Yuli sudah ada nih di Sumenep Kota ya.
2: Ya. Amin.
1: Oke. Terus apa nih yang mau disampaikan sama teman-teman Pro 2 yang lagi dengerin nih, biar mereka itu enggak dikit-dikit insecure, dikit-dikit capek lah, dikit-dikit males. Mereka itu biar semangat nih untuk memulai bisnis di bidang jasa kreatif, di bidang kreatif lah ya. Apa yang mau disampaikan?
2: Yang ingin saya sampaikan itu adalah proses ya. Kita sebagai anak, kalau saya dibilang anak muda, kayaknya saya masih masuk milenial Kak.
1: Mm-mm, ya muda lah.
2: Ya muda lah ya, milenial.
1: Sama kita.
2: Iya, milenial soalnya. Jadi manusia apalagi ini wanita ya Kak. Mm-mm. Kita berbicara wanita. Wanita ini kadang banyak insecure-nya dan juga banyak tantangannya karena mau kemana sih wanita gitu kan. Tapi kalau kita mau berproses, kita jangan lihat apa dan di mana dan kapan. Kalau kita masih fokus di situ dan kita takut dengan kata-kata itu dari berbagai lingkungan, dari lingkungan di rumah atau sekolah ataupun dimanapun itu, maka kita proses kita tidak akan berjalan. Dan ketika kita berproses, ketika kita memulai sesuatu berkarya atau kita memiliki bisnis, jangan pernah menempatkan yang namanya gengsi dan juga ketakutan itu di depan. Semua orang ini sebenarnya punya rasa takut, tapi mereka menutupi rasa takut mereka dengan sesuatu yang mereka tampilkan. Jadi ketakutan kita ini jangan sampai lebih besar dari apa yang akan kita tampilkan kepada orang lain. Kita takut memulai bisnis yang kecil seperti ini karena dinilai terlalu kecil dengan gelar kita yang sudah sarjana. Loh, berarti itu takutnya yang ada di depan. Kita memulai sesuatu kalau kita masih ada kata takut dan mergaris bawahi kata-kata orang, maka ya tidak akan bisa gitu.
1: Oke, jadi kalian gak usah lah takut ya. Takutnya itu ditaruh di belakang aja, di nomor sekian gitu ya. Yang pertama, berani memulai teman Pro 2. Karena kalau gak berani memulai ya kapan kalian akan bisanya gitu ya. Oke, thank you banget ya buat Kak Yuli obrolannya di siang hari ini. Ini semoga bisa menjadi inspirasi buat teman-teman Pro 2 ya, di seluruh Jawa Timur yang mendengarkan. Dan juga bisa menjadi penyemangat nih buat kalian yang baru ingin mulai usaha, yang lagi membangun usaha, mengembangkan skill, atau masih cuman sekedar niat aja. Nah, semoga tadi obrolan sama Kak Yuli itu bisa memicu semangat kalian kembali teman Pro 2 ya. Dan semoga ide-ide kalian nanti terus bermunculan ya, karena sekarang itu kayaknya calo cari ide tuh banyak ya, di internet pun tiba-tiba aja ada gitu ya, tinggal kalian modifikasi aja. Oke, okay, thank you banget ya buat Kak Yuli yang merupakan owner dari Raja Wali Kreatif. Dan terima kasih juga buat teman-teman yang udah stay barengan sama kita di Prodoa Semenap ya. Kita next ketemu lagi ya sama pengusaha muda pastinya, dengan cerita-cerita mereka yang menarik teman Prodoa. Nah, nanti di Muda Kreatif selanjutnya ya. Dan Anis pamit dulu, Kak Yuli juga pamit ya, bye-bye.
3: Baru aja kamu dengerin Muda Kreatif Berjaringan Korwil 10 Jawa Timur. Sampai jumpa di Muda Kreatif Berjaringan berikutnya.

0: ini toh video
1: guys, jangan gitulah. Kan belum tentu dia salah.
2: Ya Tuhan, kenapa mereka nulis komentar kayak gini sih?
3: Paling
2: video kemarin kan bukan aku yang salah. Cukup. Tidak.
4: Kendalikan jarimu di sosial media, karena jarimu mampu menghilangkan nyawa seseorang.
5: Yuk, segera download RRI Digital.

Balik lagi di program 2 RRI Madiun barengan sama aku Nabila Nagari, teman Pro 2 yang menemani kamu di santai siang olahraga. Satu jam ke depan sampai dengan pukul 14 waktu Indonesia Barat, update informasi terkini dari dunia olahraga akan Nabila sajikan untuk kamu semuanya. Di mana kali ini Timnas Basket Putri Indonesia U18 mengawali FIBA U18 Women's Asia Cup Seaba Qualifier 2026 dengan kemenangan meyakinkan. Terkait hal tersebut, di sini skuad Garuda Putri berhasil menundukkan Singapura 66-49 pada laga yang berlangsung di STI West Negros University Gym, Bacolod, Filipina pada hari Selasa 2 Juni kemarin. Indonesia pun tampil dominan sejak awal pertandingan melalui permainan agresif di kedua sisi lapangan, di mana konsistensi permainan pun membuat tim Merah Putih mampu mengendalikan jalannya laga nih, teman Pro 2. Adapun Arika Syafacayara menjadi pencetak angka terbanyak bagi Indonesia di pertandingan tersebut. Dirinya berhasil membukukan 14 poin, 2 rebound, dan juga 3 assist sepanjang pertandingan. Kontribusi pentingnya pun juga diberikan oleh Ines Angelina Welly yang mencetak 11 poin dengan 6 rebound. Di mana putri pemerhati sepak bola nasional, Tommy Welly pun menambahkan 5 assist untuk membantu kemenangan Indonesia. Selain itu, Joanna Giovanni turut menyumbangkan performa impresif dengan koleksi 10 poin dan juga 3 rebound. Ketiga pemain tersebut menjadi motor serangan Indonesia sepanjang pertandingan, di mana dari kubu Singapura sendiri ada Marcia Sazali yang tampil sebagai pencetak angka terbanyak timnya dengan mencatatkan 15 poin dan juga 4 rebound hingga laga berakhir. Sementara itu, Tricia Lau menambahkan 9 poin, 4 rebound, dan 5 assist. Namun kontribusinya di sini belum mampu membawa tim negeri singa tersebut mengimbangi permainan dari Indonesia nih ya, teman Pro 2. Dan di sini juga pelatih Indonesia mengapresiasi penampilan anak asuhnya di laga pembuka tersebut. Dan memang di sini sudah tampil solid nih ya permainan dalam menyerang maupun bertahan. Adapun Indonesia sendiri unggul 15-11 di kuarter pertama setelah langsung menekan sejak tip-off, di mana keunggulan tersebut terus bertambah pada kuarter kedua dengan skor sementara 32-19. Sebagai informasi, setelah kemenangan ini, Indonesia mendapatkan waktu istirahat sebelum pada akhirnya pertandingan berikutnya, di mana tim pelatih akan memanfaatkan kesempatan tersebut untuk pemulihan dan juga evaluasi. Pada laga kedua, Indonesia dijadwalkan akan menghadapi Vietnam pada tanggal 4 Juni besok, di mana Amin mengaku telah mempelajari permainan lawan dan menyiapkan antisipasi khusus, dan kemampuan tembakan jarak jauh Vietnam pun menjadi perhatian utama di sini, dan diharapkan seluruh persiapan berjalan dengan baik dan menghasilkan kemenangan berikutnya. Jadi semoga aja para atlet dari Timnas Indonesia, tim nasional, kita bisa meraih kemenangan ya dari perlawanan Vietnam besok nih, teman Pro 2.

0: let me know.
1: Teman Pro 2, setelah beberapa wakil turun di hari pertama, tuan rumah Indonesia akan kembali menurunkan beberapa wakilnya di hari kedua ini. Adapun di babak ke-32 besar hari kedua kali ini, yang berlangsung sejak kemarin nih ya, teman Pro 2, beberapa wakil unggulan Indonesia akan turun bertarung memperebutkan kemenangan di cabang olahraga bulu tangkis. Terkait hal tersebut, pasangan Fajar Fikri akan berhadapan dengan wakil Tiongkok Chen Boyang dan juga Liu Yi. Sedangkan pasangan Sabar Reza akan bertemu dengan duo Amerika Chen Ziyi dan Presley Smith. Sementara itu untuk duo Fajar Felicia akan bertarung dengan pasangan Korea Selatan Kim Jae-hyun dan Jang Hae-jong. Selain kedua wakil unggulan tersebut, duo ganda putri Indonesia pun juga akan bertarung, yaitu pasangan Lani Triamayasari dan Apriyani Rahayu. Adapun Lani dan juga Apri akan menghadapi tantangan berat di babak pertama kali ini. Mereka harus menghadapi unggulan Jepang, pasangan Yuki Fukushima dan Mayu Matsumoto. Nasib serupa pun juga akan dialami oleh ganda putri Indonesia lainnya, yaitu pasangan Amalia Cahaya Pratiwi dan Siti Fadia Silva Ramadanti, yang baru juga mulai berjuang dengan duo Tiwi Fadia yang sudah harus berhadapan dengan unggulan ketiga turnamen baik Hana dan Lee Sohee. Tentu saja menghadapi baik dan juga Lee, duo Indonesia tersebut harus berhati-hati ya, apalagi secara catatan pertemuan mereka ini juga memiliki rekor yang ketat dengan skor 1-1. Selain beberapa wakil tersebut, Indonesia juga memiliki wakil lainnya yang akan berjuang di hari kedua. Jadi ada beberapa nama nih ya teman Pro 2, so bisa kamu simak saja untuk pertandingan Indonesian Open 2026. Termasuk ada pasangan unggulan ya, di antaranya tadi ada Fajar Alfian Muhammad Sohibul Fikri, ada Sabar Karyaman Gutama dan Moreza Palevi. Ada juga di ganda putri Indonesia yang menghadapi ujian berat tadinya sejak babak pertama, ada pasangan Lani Triamayasari dan Apriyani Rahayu. Kemudian sejumlah laga menarik pun akan tersaji di hari kedua, termasuk Fajar Fikri yang akan melawan pasangan Cina Chen Boyang dan Liu Yi.

0: Tapak Sejarah. Alas Ketonggo. Alas Ketonggo di Desa Babatan, Kecamatan Paron, Kabupaten Ngawi, Jawa Timur, menjadi salah satu objek wisata terfavorit bagi para peziarah. Biasanya mereka datang ke sana untuk melakukan ritual dalam rangka mencari wangsit. Berdasarkan informasi dari berbagai sumber, tempat tersebut pernah menjadi lokasi Raden Wijaya bertapa sebelum mendirikan Kerajaan Majapahit. Hutan di kawasan Gunung Lawu itu diyakini sebagai petilasan raja terakhir Kerajaan Majapahit, Prabu Brawijaya V. Dikutip dari jurnal milik mahasiswa Universitas Negeri Surabaya, Francisca Ardiani, petilasan Brawijaya V di hutan ini kali pertama ditemukan kepala desa Babatan, Somo Darmojo, pada 1963. Warga setempat meyakini tempat tersebut memiliki kekuatan gaib yang sangat kuat. Setidaknya ada 9 petilasan yang berada di kawasan tersebut. Mulai dari Palenggahan Agung Srigati, Korigapit, Palenggahan Soekarno, Kali Tempur atau Tempu, Punden Tugumas, Punden Sendang Derajat, Punden Watu Dakon, Gua Sidodadi, Punduk Legak Kecak, dan Punden Watu Dakon. Petilasan ini berupa punden yang konon terus bertambah tinggi dan berhenti pada waktu-waktu tertentu. Dalam jurnal itu disebut pula bahwa Alas Ketonggo menurut penduduk setempat merupakan pusat keraton lelembut atau makhluk halus. Hutan sakral tersebut menjadi salah satu aset wisata yang dimiliki Kabupaten Ngawi, Jawa Timur. Setiap hari tertentu seperti Jumat Pon dan Jumat Legi pada bulan Suro, pesanggrahan Srigati di hutan tersebut dikunjungi banyak peziarah. Tapak Sejarah.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan terakhir.

0: penting yang berdiri di pinggir lapangan, yaitu para pelatih legendaris. Dalam sejarahnya, banyak pelatih hebat yang tak hanya mengandalkan strategi, tapi juga melahirkan gaya bermain yang menginspirasi dunia sepak bola. Vittorio Pozzo menjadi satu-satunya pelatih yang mampu membawa timnas Italia juara dua kali berturut-turut pada tahun 1934 dan 1938. Tak hanya itu, ada juga Mario Zagallo, sosok ikonik dari Brazil yang sukses menjuarai Piala Dunia sebagai pemain dan pelatih, menjadi sebuah prestasi langka dalam sejarah dunia sepak bola. Para pelatih legendaris ini tak hanya dikenang karena gelar, tapi juga karena taktik, inovasi, dan kepemimpinan yang mengubah jalannya permainan. Mereka menjadi bukti bahwa kesuksesan tim tak lepas dari peran besar seorang pelatih di balik layar. Hingga kini, Piala Dunia terus melahirkan pelatih-pelatih baru yang berambisi mengukir sejarah dan mengikuti jejak para legenda tersebut.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: masih di Santai Siang Olahraga, teman Pro 2. Kali ini di informasi seputar Piala Dunia. Mengingat saat ini udah bulan Juni gitu ya, jadi sebentar lagi kita akan merayakan Pesta Bola Dunia 2026. Dan sebagai salah satu komponen utama dalam turnamen, ada namanya bola ya, yang mana bolanya ini sudah resmi diperkenalkan dengan nama Trioda di tahun 2025 lalu. Jadi bola resmi Piala Dunia 2026 kali ini bernama Trioda ya, teman Pro 2. Adapun Trioda sendiri merupakan produksi dari Adidas sebagai perusahaan pemasok resmi Piala Dunia selama lebih dari 50 tahun. Selain desain, warna, dan detail yang menarik yang ada, Trioda juga punya satu hal unik yang mencuri perhatian. Kabarnya, bola tersebut harus diisi terlebih dahulu sebelum dipakai untuk bertanding. Memang bukan hal aneh gitu ya, tapi hal ini disebabkan oleh fitur canggih yang ada di dalam bola Trioda sendiri, teman Pro 2. Melansir dari FIFA.com, fitur canggih ini berupa connected ball technology, yang mana di salah satu panelnya itu tertanam sebuah sensor gerak, Inertial Measurement Unit atau EMU, yang berfrekuensi 500 Hz yang merekam 500 kali per detiknya. Jadi sekarang ada teknologi baru gitu ya. Dan sensor dengan berat sekitar 14 gram ini nantinya akan mengirimkan data pergerakan bola secara real time ke sistem video assist refer atau VAR. Lalu bagaimana cara kerjanya? Ini kita bahas bersama-sama ya, teman Pro 2. Ternyata sensor pada bola ini akan bekerja lebih optimal ketika dipadukan dengan teknologi pelacakan stadion yang dipasang ke seluruh venue Piala Dunia. Sejumlah kamera berkecepatan tinggi pun ini juga ditempatkan ya di sekitar stadion secara bersamaan untuk memantau pergerakan setiap pemain nantinya. Sementara itu, untuk sensor di dalam bola sendiri secara independen merekam setiap posisi serta sentuhan terhadap bola, di mana kombinasi kedua sistem tersebut menghasilkan mode 3 dimensi atau 3D pertandingan secara langsung atau real time. Jadi nggak mungkin curang gitu ya. Nah, untuk teknologi ini sendiri juga mampu menentukan lokasi pasti bola dan seluruh pemain di lapangan hingga sekitar 50 kali setiap detiknya. Untuk data tersebut kemudian dikirim langsung ke sistem VAR secara real time. Dan dengan inilah wasit bisa terbantu ketika pertandingan berlangsung, terutama dalam pengambilan keputusan offside.
1: Tahu, ku harap jawab darimu, agar aku...
0: Karena official sekarang ini bisa mengetahui momen pasti bola disentuh sampai dengan hitungan milidetik, keputusan offside di sini bisa dibuat lebih cepat dan juga akurat. Dan sistem ini tentunya juga membantu teknologi garis gawang, peninjauan insiden handball, pelanggaran, serta situasi kontak bola yang seringkali menjadi perdebatan di lapangan ya. Jadi kayaknya udah tidak usah risau karena ada teknologi baru ini, teman Pro 2 ya. Kemudian karena sistem pelacakan bekerja secara terus-menerus selama pertandingan, sensor di dalam bola pun juga pasti membutuhkan daya baterai untuk berfungsi. Dan hal itulah yang menjadi alasan kenapa bola ini harus diisi daya dulu ya, karena ada baterai atau ada sistem itu tadi, teman Pro 2, sebelum pada akhirnya dipakai untuk pertandingan. Melansir dari laporan The Times India, setiap bola Trioda ini dikabarkan mampu bertahan sekitar 6 jam dalam kondisi baterai penuh. Dan durasi tersebut lebih dari cukup untuk mengakomodasi satu pertandingan penuh beserta persiapan sebelumnya. Yang artinya wasit dan juga perangkat pertandingan ini sekarang harus memastikan bola sudah terisi daya penuh sebelum pada akhirnya kick off ya. Dan prosedur serupa pun dengan pemeriksaan dan juga persiapan perangkat teknis lainnya. For your information, teman Pro 2, sistem ini ya semuanya itu termasuk baterai dan juga sensor sepenuhnya tersembunyi selama pertandingan berlangsung, sehingga permainan pun tidak akan terpengaruh sama sekali gitu ya, nggak mungkin membuat adanya kecurangan ataupun bikin deg-degan. Yang jelas ya pokoknya tersembunyi lah ya, ada cara mainnya sendiri, entah itu gimana ya, kita tinggal menikmati saja bagaimana pesta bola pertandingannya seperti itu.

0: Pak Aga, silakan masuk Pak Aga.
1: Begini Pak RT, saya teh mau mudik, cuman minta tolong titip rumah Pak RT.
0: Rencananya berapa lama Pak Aga mudiknya?
1: 2 minggu aja sih. Punten Pak RT, karena khawatir. Sekarang kan mau lebaran, banyak maling Pak RT, jadi saya titip rumah ya Pak RT.
0: Tenang aja Pak Aga dan keluarga, silakan mudik. Tenang aja, untuk masalah menjaga rumah, kami kebetulan dan juga warga komplek yang tidak mudik akan bahu-bahu untuk menjaga rumah di sekitar kita. Jadi Pak Aga tenang aja mudiknya.
1: Saya jadi tenang Pak RT. Terima kasih banyak Pak RT.
0: Iya, sama-sama Pak Aga.
1: Kalau begitu saya pamit dulu ya Pak RT ya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: CCTV terbaik adalah tetanggamu.
3: Yuk segera download RRI Digital.

0: Om Basri, dapur so tambah bagus kah macam?
1: Makasih ya Cipa, bagus toh. Orang Ternate bilang jang followi, hahai.
0: Ini kompor menguni baru Bali, colokan menguni so pasang. Tapi so tara salah, muni bacok dekat kasana kompor, dia pe api mama nyala begitu tara bahaya.
1: Me itu tara apa-apa kong Cipa.
0: Muni tahu kata Rada, kalau api kompor tuh dia panas. Itulah bikapa kondoran jaga bilang, paparan panas itu jadi salah satu penyebab korsleting sampai memicu kebakaran.
2: Ya, paparan panas berlebih bisa menjadi salah satu penyebab korsleting listrik di rumah sampai memicu kebakaran. Sumber listrik yang terpapar panas berlebih akan berpotensi menimbulkan percikan api. Itulah mengapa ada baiknya untuk menjauhkan peralatan listrik dari sumber panas seperti kompor dan sebagainya.
1: Oh, sebahaya itu boleh.

Masih di Santai Siang Teman Pro 2, kali ini kita bergeser ke dunia entertainment. Dimana buat kamu para pecinta film horor, ada kabar terbaru gitu ya, bahwa ada film horor sci-fi Backrooms yang akan tayang di Indonesia pada tanggal 10 Juni mendatang, dimana ini sukses mencuri perhatian publik gitu ya. Untuk trailer filmnya sendiri sudah dibicarakan banyak di media sosial karena produksi A24 ini sudah meluncur dengan menampilkan suara salam berbahasa Indonesia di salah satu adegannya. Dalam cuplikan tersebut terdengar suara "Selamat malam hadirin sekalian dan selamat berpisah dan sampai bertemu lagi di lain waktu." Suara tersebut menggema di lorong misterius khas dunia Backrooms ya, kalau kamu tahu, dan langsung memancing rasa penasaran penonton Indonesia tentu saja. Bahkan banyak warganet awalnya mengira rekaman tersebut dibuat khusus untuk kebutuhan film. Namun belakangan ini diketahui bahwa audio tersebut berasal dari The Golden Record, arsip bersejarah milik NASA. Adapun The Golden Record sendiri piringan emas yang dikirim ke luar angkasa melalui misi Voyager 1 dan Voyager 2 di tahun 1977. Di mana arsip tersebut berisikan kumpulan suara, musik, gambar, dan juga pesan dari berbagai budaya di dunia. Termasuk arsip ini dibuat sebagai representasi kehidupan dan juga budaya manusia. Tujuannya adalah apabila suatu hari ditemukan oleh peradaban lain di alam semesta. Termasuk salam berbahasa Indonesia ini merupakan masuk dalam arsip tersebut nih Teman Pro 2, yang diisi oleh Ilyas Harun. Dimana pesan tersebut menjadi salah satu dari puluhan salam dalam berbagai bahasa yang dibawa wahana Voyager untuk menjelajah antar bintang. Dan di dalam misi tersebut tidak hanya melalui pesan suara saja, Indonesia pun juga turut diwakili oleh lewat karya budaya lainnya dalam The Golden Record. Salah satunya adalah Gending Jawa berjudul Ketawang Puspawarna, karya Mangkunegara 4 yang ikut dimasukkan sebagai bagian dari koleksi musik dunia. Dan kemunculan kembali salam berbahasa Indonesia ini tentunya membuat banyak penonton merasa terkejut gitu ya, sekaligus bangga. Weh, ada ini ya, bahasa Indonesia masuk film. Jadi tidak sedikit juga yang baru mengetahui bahwa suara tersebut ternyata pernah dikirim ke luar angkasa sebagai peran peradaban manusia. Dan menariknya nih Teman Pro 2, film produksi A74 tersebut juga menghadirkan aktris berdarah Indonesia, Lukita Maxwell, sebagai salah satu pemeran. Dengan kehadiran Lukita pun turut menjadi sorotan publik dan menambah antusiasme penonton Indonesia terhadap film tersebut. Jadi buat kamu yang penasaran bagaimana filmnya, ditunggu saja ya tanggal 10 Juni 2026 di bioskop

Apakah Anda termasuk orang yang sering menyebutkan kata pohon pisang? Namun tahukah Anda bahwa pada faktanya pohon pisang bukanlah sebuah pohon? Mengapa demikian? Karena tanaman pisang termasuk jenis keluarga rerumputan di mana batangnya mengandung banyak air. Tanaman pisang juga termasuk tumbuhan herba, bahkan disebut sebagai tumbuhan herba terbesar di dunia. Hal itu dikarenakan batang pisang bukanlah batang kayu yang kokoh, melainkan lebih rapuh, segar dan berair, juga berakar batang semu mirip dengan tanaman jahe.

Pasti di antara kamu sudah enggak asing sama namanya Indro Warkop. Ya, jadi beliau ini merupakan komedian sekaligus aktor ya, yang mencurahkan kerinduan kepada sahabat-sahabatnya yang sudah tiada, kali ini ke dalam sebuah lagu Teman Pro 2 yang berjudul Dan Aku Rindu, sekaligus menjadi soundtrack film Warkop DKI Viralin Dong. Nah, menurut siaran pers, pembuat film yang diterima di Jakarta tersebut, lagu ini tuh diciptakan oleh Indro bersama dengan Darmawan atau Dado dan Nurul Huda Mansyur atau Nanang, serta diaransemen oleh orkes Nunung CS. Indro pun mengatakan bahwa lagu Dan Aku Rindu lahir dari perasaan yang sudah lama dia simpan

100.000 penonton dan sudah mendapatkan 50.000 likes. Wow. Jadi untuk kali ini teman Pro 2 ya, buat kamu para pecinta Warkop DKI, film ini yang bertajuk Viralin Dong, produksi Falcon Picture, dijadwalkan akan tayang di bioskop Indonesia mulai dari tanggal 11 Juni 2026. Pemerannya pun diantaranya ada Vino Gebastian, Desta Mahendra, Tora Sudiro, Indro Warkop, Marsha Timothy, Asri Welas, Andre Taulani, dan juga Ivan Gunawan. Jadi bakal kebayang ya teman Pro 2 seperti apa kocaknya. Dan lagu Aku Rindu ini memberikan gambaran bahwa Warkop DKI Viralin Dong tidak hanya menghadirkan komedi yang menghibur, tetapi juga cerita tentang persahabatan, kehilangan, dan kenangan.

0: temenin kakak belanja yuk.
1: Kakak ini ngajak aku biar ada yang bantu bawa belanjaan kan.
0: Nah itu udah paham. Bentar-bentar kakak ambil tas belanja dulu ya.
1: Kan nanti dikasih plastik kak. Repot amat pakai bawa tas belanja segala.
0: Nggak repot kok. Ini kan salah satu cara kita mengurangi sampah plastik. Butuh ratusan tahun loh baru plastik itu bisa terurai.
1: Yang lain masih banyak kok pakai plastik. Kalau kakak sendiri aja mah nggak ada ngaruhnya kali.
0: Biarin aja. Semua kan kita mulai dari diri kita. Siapa tahu nanti bisa menularkan orang lain. Sekecil apapun itu pasti bakal ada efeknya untuk lingkungan kita.
1: Siap kakakku.
2: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Berani mencoba kuliner ekstrim yang akan menguji keberanian dan indera penciuman Anda? Surströmming, ikan fermentasi dari Swedia, siap menantang batas selera Anda. Hidangan ikan yang dijuluki sebagai makanan terbau di dunia ini merupakan kuliner tradisional Swedia. Karena keunikannya, hidangan ini menjadi cukup populer, apalagi di kalangan pecinta makanan ekstrim. Surströmming terbuat dari ikan herring Baltik kecil. Ikan tersebut ditangkap pada musim semi, diasinkan, lalu difermentasi dalam waktu yang cukup lama. Uniknya, walaupun memiliki bau menyengat, ikan herring yang difermentasi dengan baik memiliki rasa khas pedas dan gurih. Cara tradisional memakan hidangan ini adalah dengan menjadikannya isian sandwich roti tipis atau klama. Dahulu hidangan ini merupakan makanan sehari-hari para petani serta bekal bagi para penggembala. Tetapi sekarang surströmming telah menjadi warisan kuliner dunia dan merupakan makanan khas dari Swedia yang terbilang unik.
1: Yuk segera download RRI Digital.

Para ARMY penggemar BTS yuk merapat karena grup idol BTS berencana merayakan hari ulang tahun ke-13 grup mereka dengan menghadirkan koleksi vinyl edisi terbatas yang sangat personal. Karena dikutip dari Korea Times dari Selasa kemarin nih teman Pro 2, sebuah vinyl picture disc koleksi dari album Arirang di sini akan dirilis pada tanggal 12 Juni mendatang. Nah, dirancangnya ini sebagai hadiah spesial untuk ulang tahun mereka, di mana rilisan ini mencangkup 2 lagu bonus baru yang memberi penggemar pandangan langka dan jujur tentang kehidupan ketujuh anggota band di balik mesin pop tersebut. Tentunya pengumuman ini datang tepat saat grup tersebut memulai 2026 BTS Festa yang menjadi festival tradisional 2 minggu mereka dalam merayakan ulang tahun debut mereka di tanggal 13 Juni mendatang. Acara tahunan ini merupakan favorit di kalangan penggemar global yang dikenal sebagai ARMY gitu ya. Jadi di sini akan menampilkan jadwal konten ringan yang berkesinambungan termasuk potret keluarga baru dari grup tersebut dan juga ada acara daring interaktif. Semua itu pokoknya mengarah pada konser di tanggal 12 sampai dengan 13 Juni mendatang nih ya teman Pro 2. Jadi buat yang pengen jalan-jalan ada konser tuh di 2 tanggal tersebut di Stadion Utama Asiad Busan yang diperkirakan akan menarik puluhan ribu penggemar ke kota tersebut. Dan bagi sebuah grup yang sudah menghabiskan lebih dari 1 dekade di bawah sorotan selebriti global, ini lagu-lagu yang baru ini ditambahkan tampaknya ini dirancang untuk menawarkan percakapan yang lebih intim dengan audiens. Termasuk salah satu tambahan, ada versi Korea dari lagu Normal yang membahas beban ketenaran grup yang luar biasa dengan mengeksplorasi ruang-ruang sunyi, keraguan diri, dan juga kerinduan akan kehidupan biasa yang ada setelah lampu sorot stadion padam. Lagu bonus kedua ada lagi nih, berjudul Voice Message Love Song, di mana sepenuhnya meninggalkan struktur musik tradisional. Sebaliknya, lagu ini menyajikan catatan harian audio informal dari para anggota yang duduk dan juga mengobrol santai tentang pertanyaan sederhana, yaitu apa lagu cinta kamu? Nah, jadi lagu ini memang difungsikan sebagai kapsul waktu audio ya, teman Pro 2. Jadi menangkap keakraban alami grup sekaligus rasa terima kasih mereka kepada para penggemar ARMY yang sudah setia mendukung mereka selama lebih dari 1 dekade. Adapun vinyl special ini akan dijual melalui Weverse, platform komunitas penggemar global yang dikelola oleh agensi mereka yaitu HYBE ya, dengan menandai tahun ke-13 mereka dengan sebuah rekaman fisik dari perilisan digital yang cepat. Tentu saja BTS menekankan sisi nostalgia dan taktil dari musik dan memberikan kenangan-kenangan permanen kepada ARMY audiens mereka tentang tonggak penting tersebut. Jadi buat teman Pro 2 yang berminat ini bisa gitu ya kali ya menyusuri Weverse karena vinyl special ini hanya dijual di situ.

0: Tapak Sejarah. Punden Kepolorejo. Punden Kepolorejo memiliki nama lain Makam Sono Keling hingga Patok Kepolorejo. Berlokasi di Kelurahan Kepolorejo, Kecamatan Magetan, Kabupaten Magetan. Punden Kepolorejo merupakan sebuah makam kuno dengan komponen penyusun berupa batu andesit. Pada nisan dan beberapa bagian lain dari tulisan makam ini, terdapat inskripsi yang ditulis dengan aksara kuadrat. Aksara tersebut merupakan aksara Kawi yang ditulis dengan bentuk huruf menyerupai kotak atau bujur sangkar. Aksara ini banyak dijumpai pada prasasti-prasasti dari masa Kerajaan Kadiri dan Singosari. Selain aksara kuadrat, juga ditemukan pahatan berbentuk Padmasana. Padmasana adalah pahatan kelopak bunga teratai yang merupakan simbol kesucian dalam agama Hindu dan Buddha. Prasasti Kepolorejo merupakan prasasti yang terbuat dari batu andesit berbentuk tugu, mungkin lingga patok, dan prasasti ini ditulis menggunakan bahasa dan juga aksara Jawa kuno tipe Kediri atau huruf kuadrat. Prasasti ini berbeda dengan Punden Kepolorejo atau Prasasti Sono Keling. Nama lainnya Lingga Patok Kepolorejo. Lokasinya di Kelurahan Kepolorejo, Kecamatan Magetan, Kabupaten Magetan. Sementara mitos yang berkembang, Punden Kepolorejo dipercaya sebagai makam leluhur Kelurahan Kepolorejo. Tapak Sejarah.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: Work hard and figure out how to be useful, and don't try to imitate anybody else's success. Figure out how to do it for yourself with yourself. Bekerja keras dan mencari tahu bagaimana menjadi berguna, dan jangan mencoba meniru kesuksesan orang lain. Cari tahu bagaimana melakukannya untuk diri kamu sendiri. Harrison Ford.
2: Yuk, segera download RRI Digital. Teman terbaik kamu,
3: Pro 2. 1, 2, 3, 4.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Tahukah kamu bahwa waktu terbaik untuk minum kopi ternyata bukan di pagi hari, sesaat setelah bangun tidur, melainkan sekitar pukul 9.30 sampai dengan 11.30. Penelitian dalam bidang kronofarmakologi, yaitu ilmu tentang waktu terbaik untuk konsumsi obat atau zat tertentu, menunjukkan bahwa kadar hormon kortisol yang membantu tubuh terjaga dan waspada mencapai puncaknya di pagi hari setelah bangun. Jika kita minum kopi saat kortisol sedang tinggi, tubuh kita cenderung tidak merasakan efek stimulan dari kafein secara maksimal. Namun ketika kadar kortisol mulai menurun sekitar pukul 9.30 sampai 11.30, minum kopi akan lebih efektif memberikan dorongan energi. Ini didukung oleh penelitian dari Stephen L. Miller, seorang ahli saraf yang mempelajari hubungan antara ritme sirkadian dan konsumsi kafein.
1: Yuk, segera download RRI Digital.

Waduh, dianya dia siapa sih teman Pro 2? Sudah nemu atau belum? Dianya gak peka gitu ya, katanya Reno Poetirai. Oke, jadi masuk pada santai siang menuju sore ceria ya teman Pro 2. Pastinya nanti kita bakal seru-seruan di sore ceria barengan sama siswa-siswi berprestasi dari SMA Negeri 2 Madiun yang berhasil menyabet juara satu gitu ya, juara satu di kejuaraan Festival Lomba Seni dan Sastra Siswa Nasional atau FLS3N tingkat Kota Madiun jenjang SMA tahun 2026. Nah pastinya ada berbagai bidang ya nantinya yang bisa kita ulik dari teman-teman tersebut. Nanti seperti apa? Pastikan kamu tetap stay tune makanya di frekuensi 95,2 Pro 2 RRI Madiun, teman terbaik kamu.

Teman Produa, Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN mencatatkan keberhasilan menemukan dan mengidentifikasi sebanyak 1.583 spesies baru di Indonesia sepanjang periode 1967 hingga tahun 2025. Adapun dari jumlah tersebut, di sini sebanyak 712 spesies merupakan flora dengan 29 jenis flora baru yang berhasil dideskripsikan secara ilmiah pada 2025 hingga awal 2026. Dan tentunya penemuan ini menunjukkan bahwa Indonesia itu masih menyimpan kekayaan biodiversitas ya teman Produa, yang tentunya luar biasa, sangat besar dan juga beragam dan belum sepenuhnya terungkap. Bahkan di sini BRIN menegaskan bahwa riset biodiversitas menjadi fondasi penting bagi upaya untuk mengkonservasi, perlindungan lingkungan, pengembangan ilmu pengetahuan, serta pembangunan berkelanjutan di tengah berbagai ancaman seperti perubahan iklim, alih fungsi lahan, dan juga eksploitasi sumber daya alam. Jadi kalau misalnya kita tengok nih teman Produa, memang luar biasa sekali gitu ya. Ini aja dari tahun 1967 loh, bayangkan sampai dengan tahun 2025 itu berhasil menemukan 1583, dan diantaranya ini masih banyak lagi yang ternyata belum terungkap. Jadi pastinya ada banyak sekali flora maupun fauna mungkin ya yang tersimpan, tersembunyi di Indonesia.

0: www.kompastv.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Oke, pastinya di antara kamu ada yang hobinya nonton film. Dan memang menonton film itu kayak menjadi salah satu pilihan hiburan gitu ya. Termasuk Nabila sendiri tuh suka banget sama namanya nonton film. Nobar, apalagi ya nonton bareng. Nah, sekarang berbagai platform streaming, baik yang legal maupun ilegal. Waduh, kalau ilegal diharapkan tidak ya teman Pro 2. Nah, ini memungkinkan kita untuk menikmati kapan saja, di mana saja, film apapun gitu ya. Dan banyak orang pun ini juga punya film favorit yang sering ditonton. Bahkan udah ditonton berulang-ulang kali gitu ya, karena memang memberikan rasa nyaman. Selain menghadirkan nostalgia, mungkin film tertentu pun juga mampu mengingatkan kita kepada momen-momen berkesan di masa lalu. Jadi kayak flashback gitu ya. Mungkin flashbacknya adalah, oh pas aku nonton film ini sama ayang, oh pas nonton ini sama mantan. Kayak gitu-gitulah ya, mungkin loh ya, mungkin. Nah, tapi kalau misalnya Nabila lihat nih dari berbagai sumber yang ada teman Pro 2, ternyata ada loh alasan banyak orang kenapa kok nonton film yang sama berulang kali. Yang pertama, pastinya merasa nostalgia terhadap adegan film ya. Nah, di sini nih yang menjadi poin utamanya adalah mereka nostalgia tapi di adegan film. Mungkin ada beberapa adegan film yang memang bisa membangkitkan kenangan yang pernah dialami gitu di dalam kehidupan sehari-hari. Entah itu sama pasangan, sama mantan, sama keluarga, yang sering membuat seseorang itu ingin menontonnya berulang-ulang-ulang-ulang kali gitu. Yang kedua, ini karena faktor aktor maupun aktrisnya yang berperan sebagai idola. Nah, ini jujur ya, Nabila itu kalau milih film yang dilihat itu aktor sama aktrisnya dulu. Cakep gak gitu. Karena apa ya? Kayak enak aja dipandang gitu loh teman Pro 2, apalagi yang main aktor-aktor yang ganteng-ganteng kan betah gitu ya nontonnya. Baru deh ceritanya. Tapi tergantung juga sih. Cuman emang kebanyakan Nabila ngelihatnya dari aktornya dulu, aktor dan juga aktris. Kalau kamu sendiri gimana nih teman Pro 2? Dari faktor ceritanya dulu atau dari aktris dan juga aktornya dulu nih? Karena memang masing-masing orang pasti memiliki preferensi sendiri-sendiri gitu ya di dalam melihat film. Termasuk di sini alasan yang ketiga itu adalah menyuguhkan alur cerita yang menarik dan juga pesan moral yang mendalam. Mungkin ada sebagian penonton itu yang tetap menikmati film meski sudah menonton berkali-kali itu untuk dipelajari gitu ya, maupun untuk memperoleh pesan moralnya. Jadi selain untuk pesan moral yang disampaikan, di sini untuk memberikan pelajaran dan juga wawasan yang berharga. Termasuk mungkin seseorang itu pertama kali menonton film entah karena sama orang yang disukai gitu ya. Karena memang menonton ulang film tersebut itu bisa membangkitkan kenangan indah ataupun kenangan kelam. Ya pastinya bisa menghadirkan emosi di dalamnya gitu ya. Ada juga yang mungkin karena ditonton berulang kali karena belum puas, karena bagiannya mungkin belum paham ataupun ya pengen aja ngulang gitu ya, pengen aja ngulang. Intinya pengen aja ngulang gitu ya. Atau juga karena filmnya memang bagus, tidak membosankan gitu, makanya pengen ditonton berpuluh-puluh-puluh-puluh kali gitu ya. Entah dari segi kualitasnya yang oke, aktingnya yang kuat dari segi aktor ataupun aktrisnya, musik pendukungnya, ceritanya yang memikat. Nah, itulah yang menjadi salah satu beberapa faktor dari film itu memang bagus dan tidak membosankan gitu ya. Dan memang itu yang menjadi alasan orang kenapa kok nontonnya ulang-ulang dan berulang gitu. Dan menonton ulang film favorit ini menjadi cara sederhana untuk kita mendapatkan hiburan gitu ya, sekaligus kenyamanan emosional. Dan pastinya setiap orang termasuk Nabila sendiri punya alasan beda gitu, mulai dari nostalgia sampai dengan menikmati kembali cerita yang berkesan. Itulah alasan kenapa menonton film tersebut berulang kali. Kalau kamu sendiri gimana nih teman Pro 2 alasannya?

0: na. Sabunok ni hagami di papay, babayhin nono yun. At sen ni nomi di kiri, kitang yapelo kanan. Aduh, bahaya, babay Jojo. Aduh.
1: Apa sih, ibu satu ini? Ribet aja dari tadi.
0: Itu loh, bu. Sennya ibu tuh mau kemana? Ibunya belok kemana? Yang benar, ibu pakai sen. Bahaya, ini jalan raya, bu.
1: Sudah benar nih sen saya. Kok ibunya jadi marah-marah sih?
0: Coba ibu lihat dulu. Sen ibu ke kiri, tapi ibunya belok kanan. Yang benar dulu, bu. Kami di belakang, ini bahaya kami ini, bu.
1: Bentar, saya lihat dulu.
0: Lihat dulu sana.
1: Ngoceh aja ibu satu ini. Iya deh.
0: Tuh kan.
1: Maaf lah, bu. Ya udah, ge. Jangan ngoceh-ngoceh aja dari tadi.
0: Dijawab, kon hak gue kena.
2: Pengguna lampu sen pada dasarnya sudah diatur dalam undang-undang, yakni Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 mengenai lalu lintas dan angkutan jalan. Dalam undang-undang tersebut dijelaskan mengaktifkan lampu sen yang benar adalah 30 meter sebelum kendaraan berbelok ke arah tujuan. Contohnya, seperti ke kiri, kanan, menyalip kendaraan, atau berpindah jalur. Selain itu, pengemudi juga harus mengamati situasi lalu lintas yang berada di bagian depan, belakang, serta samping kendaraan sebelum memberi lampu sen. Sebagai sebuah undang-undang, tentu saja terdapat hukuman serta sanksi bila hal ini dilanggar.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Info Pro 2.

0: 95,2 Pro 2 RRI Madiun, teman terbaik kamu. Saatnya info Pro 2. Ganda Putri Indonesia, pasangan Lani Tria Mayasari dan Apriani Rahayu harus menelan kekecewaan setelah mereka terhenti di Indonesia Open 2026. Dia harus mengakui ketangguhan pasangan Jepang yaitu Yuki Fukushima dan Mayu Matsumoto di babak 32 besar dengan skor 18-21, 19-21. Kekalahan ini membuat Lani dan Apri melakukan introspeksi terkait target jangka panjang mereka, khususnya mengenai kualifikasi di Olimpiade Los Angeles 2028, Race to Olympic 2028. Secara mengejutkan, Apriani Rahayu mengungkapkan bahwa mereka saat ini memilih untuk melupakan sejenak target besar tersebut dan memilih untuk fokus pada perbaikan fundamental tim. Terkait hal tersebut, ada tiga aspek fundamental yang menjadi perhatian utama mereka, yaitu cara bermain, pola permainan, dan komunikasi antar pemain di lapangan. Kemudian informasi lainnya, kabar membanggakan datang dari industri animasi Indonesia di mana film animasi Garuda di Dadaku dengan judul International Garuda Dare to Dream resmi terpilih sebagai peserta kompetisi dalam ajang Shanghai International Film Festival 2026 pada kategori Golden Globe Award Animation Competition. Adapun film ini masuk dalam jajaran official selection in animation bersama dengan 4 film animasi dari berbagai negara, yaitu Amadeo and the Hypothetical New World dari Brazil, kemudian Dante dari Swedia, Norwegia, dan juga Denmark, Lucy Lost dari Perancis, serta Winnipeg, Seeds of Hope dari Spanyol, Chile, dan Argentina. Pencapaian ini tentu saja menjadi langkah penting bagi animasi Indonesia untuk semakin dikenal di panggung internasional. Untuk informasi update lainnya teman Pro 2, kamu bisa cek di rri.co.id maupun aplikasi RRI News. Dan jangan lupa untuk mendownload aplikasi RRI News maupun aplikasi RRI Digital di smartphone kamu.
1: Terima kasih kamu sudah simak program Info Pro 2 dan lanjut lagi ke acara berikutnya.

0: kayak kita film yang udah di download
1: ke speaker.
2: Oke.
3: Waduh, ada apa ya? Kok tiba-tiba alarm bunyi? Waduh, lagi asik-asik belanja juga. Tolong.
2: Jangan teriak-teriak. Ada apa sih?
3: Itu alarm bunyi.
2: Mana?
3: Tadi itu.
2: Ya udah. Ayo cepet cari jalan keluar, cepet. Tapi jangan panik.
3: Aduh, mana bisa? Itu pakai lift aja.
2: Jangan, hindari lift dalam keadaan darurat. Lewat tangga aja lah.
3: Kenapa sih?
2: Karena kemungkinan besar akan terjadi korsleting listrik ataupun rem darurat yang sewaktu-waktu aktif saat gempa misalnya. Jangan gunakan lift juga saat terjadi kebakaran, karena poros lift berfungsi sebagai cerobong asap yang terisi asap dan panas. Tapi kok cuma kita yang heboh ya? Yang lain santai aja kayaknya.
3: Iya juga sih. Iya.
2: Kamu dengar alarmnya di mana?
3: Di store elektronik sih.
2: Ya ampun. Jangan bilang kamu dengar alarm dari tayangan TV yang dinyalakan tadi ya.
3: Ya bisa jadi sih. Maaf. Tapi kan waspada lebih baik kan? Kan?

Sesaat kau hadir dari Geri Gani menemani kita di menit ke-15 lepas dari pukul 16 waktu Indonesia Barat, teman Pro 2, dan masuk pada segmen Sore Ceria. Ceria banget dong ya, karena cuacanya hari ini cukup cerah ya. Jadi enak banget untuk dinikmati buat kamu yang pengen olahraga sore. Karena kalau misalnya sore hari itu ya, Nabila biasanya entah pulang kerja ataupun lagi jalan-jalan sore gitu, ketika libur melihat banyak teman-teman yang sekarang itu lagi suka namanya jogging sore ataupun jalan sore, sekedar sepedahan, pokoknya ya berolahraga tipis-tipis gitu ya. Tapi seneng banget sih akhirnya teman Pro 2 itu membangun tren yang positif gitu ya, dengan membangun tren olahraga, termasuk salah beberapa diantaranya yaitu tadi lari, jalan santai, bersepeda. Tapi kebanyakan sekarang kayaknya lari itu tadi ya, dan banyak sekali event-event lari, run, yang hadir di Kota Madiun maupun sekitarnya. Dan pastinya teman Pro 2 ya, di segmen Sore Ceria kali ini nanti ada teman-teman yang berprestasi tapi bukan di bidang olahraga. Kali ini di bidang yang seringkali menghasilkan teman-teman yang luar biasa, seniman-seniman gitu ya. Nah, ada dari SMA Negeri 2 Madiun yang berhasil menyabet juara 1 kejuaraan Festival Lomba Seni dan Sastra Siswa Nasional atau FLS 3N tingkat Kota Madiun jenjang SMA tahun 2026. Nah, ini pasti bakal banyak sekali ya bidangnya. Nanti ada 3 orang yang datang teman Pro 2, entah di bidang apa, nanti kita bakal tanya-tanya sama mereka, yang pastinya seru banget ya. Jangan dilewatkan, udah bisa kamu simak nantinya di siaran kami melalui frekuensi 95,2, ataupun nanti kita bakal live streaming di YouTube channel RRI Madiun. So stay tune aja.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: kemana nih kita?
1: Janjiannya di Hotel Kemaruk, bos.
0: Oke, pakai Google Maps aja.
2: Jalan lurus, tetap di jalur yang benar.
0: Mereka mau kasih fee berapa dari proyek ini?
1: 20M, bos.
0: Oke, nanti kita atur tender, biar mereka yang menang.
2: Terus lurus, tetaplah di jalan yang benar.
0: Apa-apaan Google Map ini? Jalan lurus, jalan lurus.
1: Kita belok kiri aja, bos.
0: Lah kok malah jalan buntu? Setel lagi Google Map-nya.
2: Anda ngeyel, disuruh jalan lurus, Anda malah belok kiri.
1: Hah?
2: Belok kiri menuju penjara, jalan lurus menuju surga, pilih mana?
1: Nyindir kita itu, bos. Kita jalan lurus saja. Saya nggak mau di penjara. Lelang proyek sesuai prosedur saja, bos.
2: Nah gitu dong, tetap di jalan yang benar.

0: 95,2 Pro 2 RR Radio, teman terbaik kamu. Hai, selamat sore teman Pro 2. Senang sekali Nabila Negari kembali bisa menjumpai kamu semuanya di Sore Ceria untuk edisi kali ini. Dan tentunya kita bakal ngobrol-ngobrol barengan dengan siswa-siswi berprestasi dari SMA Negeri 2 Madiun ya untuk sesi kali ini. Dan di studio program 2 RR Madiun sudah hadir teman-teman yang luar biasa. Nih ya, ada bertiga. Hai hai hai. Boleh kenalan dulu, ada siapa, kelas berapa, dan kalian ini lomba menang apa ini ya jenisnya. Mungkin bisa diperkenalkan dulu ke teman-teman Pro 2.
1: Ya, jadi perkenalkan, saya Ahmad Rizky Maulana. Saya dari SMA Negeri 2 Madiun. Saya sekarang kelas 11 dan saya juara 1 FLS 3N bidang fotografi Kota Madiun.
0: Oke, panggilannya siapa nih?
1: Saya bisa dipanggil dengan nama Alan.
0: Alan, terus lanjut sebelah kirinya.
2: Oke, perkenalkan, nama saya Nazira Mitrifana. Saya kelas 11 dan saya memperoleh juara 1 cipta puisi tingkat Kota Madiun.
0: Oke, panggilannya?
2: Panggilannya bisa Nazura, Cici, terserah semua panggil apa.
0: Oke, ada Mazura nih teman Pro 2. Lanjut, di sebelah kanannya Alan ada siapa nih?
3: Perkenalkan, nama saya Gizda Valentina Putri. Saya biasa dipanggil Hakis. Saya dari SMA Negeri 2 Madiun. Saya juara 1 lomba monolog tingkat Kota Madiun.
0: Oke, jadi ada Alan, Mazura, dan Hakis.
3: Iya,
0: kio banget namanya Hakis. Oke, jadi teman-teman ini kan berhasil menyabet juara 1 semua ya untuk FLS 3N atau Festival Lomba Seni Sastra Nasional tingkat Kota Madiun jenjang SMA tahun 2026. Wah, luar biasa banget nih ya. Tepuk tangan. Nah, ini kalau boleh tahu nih ya, dari siapa dulu nih enaknya ya? Kayaknya dari Mazura dulu kali ya. Mazura ini kan tadi ngomongnya juara 1 cipta puisi nih ya. Nah, iya, sejak kapan tuh kamu suka kayak menciptakan puisi?
2: Kalau puisi sih tertariknya udah dari kecil ya. Udah dari SD tuh udah suka nulis. Terus ikut-ikutin beberapa perlombaan. Kalau perlombaan tuh saya mulai mulainya tuh SMP. Kalau SD tuh mungkin tampil-tampil doang sih, kayak acara wali kota itu juga ikut.
0: Oke, berarti menekuinnya udah dari SD banget gitu ya?
2: Iya. Saya tuh dulu kan emang pindahan kan, jadi gak di sini. Pastinya Bekasi, jadi kan emang udah kayak suka banget nulis, apalagi kalau Bekasi kan emang rata-rata sukanya kayak pantun, cerita gitu jawabannya.
0: Awal banget kamu inget gak masih, maksudnya masih inget gak nulis apa itu?
2: Kalau awal sih ya random sih, aku gak terlalu yang sana udah lama banget. Dan aku tuh tertarik tuh gara-gara tuh termotivasi sama salah satu kakak kelasku juga.
0: Oh, siapa tuh kalau boleh tahu? Disebutin boleh loh.
2: Kalau itu kan udah lama banget ya. Dan aku
0: udah
2: tuh
0: lupa, ya?
2: Gak terlalu kenal juga, itu dia kelas 6.
0: Oke, cuman kamu termotivasi
2: iya,
0: gitu ya.
2: Iya, soalnya pas musikalisasi tuh dia tuh bagus banget puisinya. Kayak bener-bener tuh ada tabrakan buat saya itu pengen nulis juga.
0: Terus ini kan bidang puisi ini kan bisa dibilang butuh apa ya, butuh kata-kata puitis dan lain sebagainya. Terus ini gimana kamu cara mengolahnya sendiri?
2: Kalau saya sih tinggal kayak, kalau puisi kan tinggal namanya diksi atau kan berbentuk rima. Tapi kalau misalnya sekarang tuh puisi itu nggak boleh kayak terlalu rima banget, kayak misalnya akhirannya ia itu boleh diseling gitu. Jadi kalau misalnya kayak ia itu malah lebih mirip kayak pantun gitu.
0: Ada teknik-tekniknya juga ya?
2: Ada.
0: Ternyata
2: Saya sih biasanya gunain tuh kayak subjek, predikat, sama keterangan gitu.
0: Okay. Itu belajar dan, sendiri kamu?
2: Ya, belajar sendiri, terus cuman kayak dibantu beberapa sama guru, sama pendamping juga.
0: Nice banget ini ya teman Pro 2. Udah dari SD, bahkan sampai SMA, pada akhirnya sering banget kayaknya ya menyabet juara 1 nih, si Mazura.
2: Ya enggak sih, emang awal-awal pasti kan juga ada juara 3 atau harapan. Tapi kan itu adalah proses belajar saya juga.
0: Betul-betul, paling tinggi atau paling... maksudnya paling tingkatan paling tinggi juara berapa nih? Maksudnya tingkat apa?
2: Nasional sih, di Undip tuh 2 kali. Yang pertama di Himatekpel yang juara 1 juga. Himatekpel tuh juara 2 dan juara 1 di Sastra Undip baru ini tanggal 10 Mei lah.
0: Oh, baru banget berarti ya. Bidangnya juga sama, puisi.
2: Puisi. Saya tuh emang suka cipta daripada baca. Soalnya pernah kalau misalnya disambungin yang ada malah kayak, kan ada orang yang suka cipta tapi gak bisa baca, ada juga yang bisa baca tapi gak bisa cipta. Dan saya salah satunya yang bisa cipta tapi gak bisa baca.
0: Oke. Lebih enak menciptakan ya daripada membaca berarti.
2: Benar.
0: Oke. Lanjut geser ke si Alan nih ya. Alan Walker kah? Gimana ya. Gimana? Kamu suka bidang fotografi udah dari kapan nih Alan?
1: Jujur saya suka bidang fotografi itu baru-baru ini kelas 10. Karena memang sebelumnya belum ada sama sekali keinginan. Tapi setelah ikut ekstrakurikuler itu ada keinginan untuk ikut, karena saya merasa dari dulu itu saya sedikit sekali untuk foto gitu, dan saya orangnya juga sangat tidak suka untuk difoto. Tetapi karena setelah saya memahami apa itu fotografi, jadi saya mulai tertarik untuk fotografi.
0: Nah, itu apa yang membuat kamu termotivasi pada akhirnya untuk ikut fotografi ini?
1: Alasan utama saya itu mengabadikan momen. Jadi saya ingin melihat momen yang tidak akan terulang di masa depan.
0: Asik. Apalagi kamu bilangnya gak suka difoto gitu ya. Tapi ada kan foto-foto kecil atau jarang difoto juga?
1: Jujur sedikit. Karena memang ya, dari dulu gak suka difoto.
0: Makanya kamu akhirnya terjun dan tertarik di dunia fotografi gitu. Oke, genre kamu sukanya foto apa sih, Alan?
1: Sebenarnya general. Saya nggak terpusat ke suatu genre. Jadi saya random aja gitu.
0: Oh, random aja. Ya. Terus kalau yang dilombakan di kemarin di FLLS 3N ini apa?
1: Kebetulan yang saya lombakan kemarin itu bertema brem. Jadi proses pembuatan brem. Snack tradisional khas Madiun.
0: Emang temanya itu ya?
1: Temanya seni budaya.
0: Seni dan budaya, cuman kamu mengangkatnya dari segi brem.
1: Ya.
0: Oke. Wah, ini menarik nih teman Pro 2 ya, karena memang apa ya, di Madiun sendiri ini kan ada banyak sekali ya pecel, brem yang mungkin jarang teman-teman Pro 2 tahu, dan mungkin lewat visual si Alan yang berbeda ini ya mengangkat brem. Itu kalau bisa dideskripsikan proses kamu mengambil ini, kalau boleh diceritakan seperti apa sih Alan?
1: Jadi awal saya mengikuti FLS 3N ini ya, itu saya aslinya tidak ada niatan sama sekali. Tetapi setelah didorong oleh salah satu teman saya yang juga pernah menjuarai FLS 3N, itu saya mulai tertarik. Setelah saya ikut apa itu seleksi sekolah, akhirnya saya terpilih. Terus saya pertama itu nyari tema atau ide, lalu selanjutnya itu cari konsep mau bagaimana. Terus saya cari owner home industry, ya. Terus saya bikin surat disband karena memang kebetulan home industry itu produksinya bertepatan dengan hari sekolah. Jadi saya harus membuat disband dulu. Dan lokasi home industry ini tuh berletak di Desa Kaliabu, Kabupaten Madiun.
0: Di hampir Kecaruban gitu ya, berarti ya. Oke, nah konsep yang kamu usung apa ini berarti?
1: Jadi konsep yang saya usung itu, saya ingin menceritakan siapa sih dibalik pembuatan snack legendaris ini. Gitu, yang sudah diturunkan temurun gitu.
0: Kan
1: kita sudah umum kalau melihat brem yang sudah jadi, yang sudah di packaging gitu. Nah, saya pengen melihatkan bagaimana prosesnya itu.
0: Jadi pengen apa ya, menonjolkan sisi pembuatan brem gitu ya lebihan. Ini jujur Nabila tuh kayak penasaran banget gitu ya, dari baik dari segi lomba puisi, dari lomba fotografi, dari lomba monolog. Ini kan masing-masing memiliki apa ya, struggle-nya sendiri-sendiri gitu ya. Kalau tadi si puisi ini apa sih struggle-nya? Kembali lagi ke Maizura gitu ya, nanti sebelum Nabila tanya-tanya ke Hakis.
2: Kalau puisi, struggle-nya itu ya paling kalau temanya juga, kalau saya temanya kan tentang peradaban. Dan kebetulan tadi dia ngomongnya itu brem, dan saya juga sama brem juga, tapi kan bedanya saya selingin dengan kayak peradaban masa kini gitu. Terus tentang kayak makanan-makanan kayak brem tuh di apa, ada proses fermentasi saya buat secara puisi juga gitu. Makanya saya kaget kok bremnya juga sama gitu.
0: Itu gimana itu? Kalau maksudnya dikemas lewat puisi berarti gimana tuh brem?
2: Awalnya itu saya bikin kayak kupatahkan berem di pagi hari diselingkan oleh kopi dan gorengan yang selagi hangat gitu. Terus ada proses fermentasi dan nanti tuh arahnya akan pada sebuah peradaban tapi dibentuknya pada wanita gitu loh kak. Jadi seperti kayak wanita itu kalau berem kan emang kurang tertarik kan, maksudnya rata-rata masyarakat atau anak muda kan kadang-kadang nggak pasti nggak tahu juga kan berem itu apa, pasti bilangnya nggak enak lah, apa kan juga sama aja kayak wanita itu gampang dilupain juga gampang disakiti gitu, pokoknya intinya gitu tentang peradaban gitu kayak perbedaan antara wanita dan lelaki, jadi saya nulisnya kayak gitu.
0: Agak jelek gitu ya.
2: Iya. Jadi ada kisah di baliknya. Kan emang kawalnya itu kan karifan lokal, tapi kok tema dadakannya tentang peradaban, jadi saya selingin sedikit doang.
0: Keren nih teman Pro 2 ya, luar biasa. Terus ini ke Hakis nih, tadi monolog. Ini jujur Nabila tuh jarang banget dengar ada lomba monolog. Maksudnya ya kayaknya baru ini deh yang sebenarnya monolog. Itu kalau boleh diceritakan seperti apa sih?
3: Jadi monolog itu seperti teater yang dimainkan oleh satu orang kak.
0: Kayak drama cuman sendiri gitu ya.
3: Iya, jadi kita harus bisa menguasai banyak suara juga, banyak peran gitu.
0: Nah ini kamu berperan sebagai apa tuh waktu kemarin?
3: Jadi aku tuh berperan sebagai anak yang bernama Scar. Nah, jadi Scar ini anak yang mencintai hutan banget kak. Tapi karena hutan kan saat ini kan kayak sering ditebang gitu, kayak hutan gundul gitu. Nah ayahnya itu mencegah untuk agar hutannya ini gak ditebang gitu. Tapi malah ayahnya itu meninggal ketika menjaga hutan. Nah Scar ini mau melindungi hutan untuk yang terakhir kalinya. Kayak karena kan dampaknya kan juga besar banget ya kak, kalau hutan tuh gundul gitu.
0: Berarti di sini kamu membawakan dua karakter sekaligus.
3: Ya ada banyak sih kak, karena kan juga ada warga-warganya juga, terus juga peran kakeknya.
0: Waduh, ini kalau boleh dikasih cuplikan sedikit itu ke teman-teman berdua boleh dong?
3: Yang bagian apa ini?
0: Yang bagian paling menarik deh, yang paling menonjol yang membuat kamu juara satu. Yang mana tuh?
3: Apa ya?
0: Apa nih? Masih ingatkah dialognya? Monolognya? Boleh?
3: Mungkin bagian itu ya. Yang aku adalah penjaga pohon terakhir dan aku tidak akan pergi. Itu kak.
0: Itu
3: jadi kayak aku tuh orang terakhir yang berusaha melindungi hutan biar hutan tuh nggak ditebang sama manusia-manusia gitu kak.
0: Kayaknya penjaga hutan gitu ya. Di sini kamu menggambarkan penjaga hutan yang tegas gitu ya. Luar biasa. Nah ini Nabila mengingatkan ya buat teman Pro 2, lupa tadi sampean mau menyampaikan buat kamu yang pengen komentar-komentar ataupun bergabung ya, kasih dukungan sama mereka bertiga, komentar-komentar, tanya-tanya seputar perlombaan mereka ini, bisa banget komen aja di YouTube channel RR Madiun karena kita live streaming di situ ya teman Pro 2. Sekaligus boleh WhatsApp di 0811-369-7755. Nah di situ kamu bisa tanya-tanya sama Alan, sama Mazura ataupun Hakis. Nah ini kembali lagi ke Mazura nih ya. Jujur Nabila tuh pengen tahu gimana sih cara kamu kayak membagi waktu nih ya kan. Ini kalian kan kelas 11 sama yang kelas 10. Cara bagi waktunya sendiri nih antara latihan sama sekolah, kan pastinya padet tuh ya. Boleh dong kasih tips-tipsnya.
2: Kalau saya gitu kan nulis itu kan butuh ruang yang tenang. Biasanya kalau misalnya setelah sekolah atau setelah ada kegiatan tuh biasanya saya nulisnya malam, entah itu sampai jam 12 malam atau satu, tapi itu bener-bener itu tulisan dari diri saya sendiri gitu. Jadi bener-bener kayak tercurahkan, karena kan kalau misalnya memang kan sunyi, jadi kita bisa berpikir dengan fresh juga.
0: Berarti kamu lebih memilih untuk menulis di malam hari nih Mbak Zura ya?
2: Iya, saya tuh kayak suka nyindiri gitu, jadi pas sendiri itu saya suka kayak ngomongin ide. Jadi kayak misalnya bengong sedikit aja tapi gak ada kayak suasana seperti gitu, itu tuh tiba-tiba muncul ide gitu loh kak. Jadi emang spontan.
0: Kayaknya enak banget tuh ya jadi kamu. Apa-apa langsung muncul
2: langsung gitu. Itu juga tergantung sesuai mood saya juga sih kak. Kalau misalnya kayak saya paksakan gak ada ide terus saya paksain nih kak, itu pasti malah jadinya zonk dan hasilnya jelek banget. Aku pernah kayak gitu.
0: Ini prosesnya butuh berapa lama dong untuk kamu mencapai ide yang kemarin?
2: Yang kemarin saya tuh buatnya mepet sih kak, hamil 5. Hamin lima itu udah mulai kayak latihan-latihan juga itu.
0: Oh, ada latihannya juga?
2: Latihan, soalnya kan saya nulisnya langsung di tempatnya itu.
0: Oh.
2: Dan temanya kan saya sudah bilang dari awal kayak itu dadakan gitu. Jadi udah mempersiapkan dari juknis kan pasti ada kantor lokal, ya udah saya pelajarin apa aja gitu. Sisanya saya paling buat sendiri di sananya. Oh. Dan kalau misalnya di sana kan dikasih waktu sekitar 1,5 jam ya, kayak itu saya sejam itu udah selesai. Sekalian udah mulai kayak, ya aku bahas-bahas puisi itu udah bagus atau belum gitu.
0: Oh, berarti ternyata kalau lomba puisi itu langsung live gitu ya, nulisnya live gitu.
2: Untuk tahun ini ya, tahun lalu sih saya enggak, Kak. Maksudnya nulisnya online. Mungkin karena tahun lalu Madiun itu belum ada juara sedikit pun dari tingkat provinsi, mungkin dia itu di salah satunya itu harus nulis langsung. Jadi biar buktiin bakat dia itu benar-benar ada atau sekedar buatan orang atau gimana.
0: Okay, I see. Termasuk kalau fotografi sendiri ini sudah online atau seperti apa ini prosesnya?
1: Jadi kalau untuk fotografi itu kita mengambil karyanya itu terpisah. Jadi kita kan nggak juga di tempat itu juga tuh kan. Jadi kita ke tempat yang sudah kita tentukan. Jadi saya di Kaliabu di Home Industry Brem. Nah, jadi di situ saya ya ngefoto bapaknya lagi. Jadi pembuatan brem itu ada 9 step, Kak. Nah, kebetulan untuk bidang fotografi ini itu membutuhkan 9 foto yang bercerita, dan 9 foto itu harus nyambung dari awal sampai saat akhir. Jadi kebetulan banget ini ngepas
0: gitu. Ngepas banget ya. Oh, berarti ternyata lomba fotografinya itu ibaratnya kayak apa ya,
1: cerita berjalan
0: gitu ya. Berarti ngambilnya 9 angle itu tadi,
1: 9 foto.
0: 9 foto berbeda ya. Tapi yang jelas satu jenis objek gitu ya. Oh, ternyata begitu teman Pro 2 ya. Nah, ini sudah ada yang komentar di YouTube channel RR Madiun dari Mutiar. Keren banget, semangat kakak-kakak semuanya untuk terus berprestasi. Terus ada dari Dana, okay, keren sekali. Dan juga dari Aura Aira yang memuji, keren banget sih Kak. Nah, ini seberapa besar sih peran guru pembimbing termasuk dalam perjalanan kalian ya meraih juara? Ini kalian seperti apa nih peran gurunya?
2: Menurut
0: ada pembimbing gak sih?
2: Ada pembimbing, ada pembimbing dari sekolah, ada yang dari luar juga pastinya. Menurut saya itu berguna banget sih Kak. Jadi kayak awal-awal saya masuk ke puisi gitu kan masih kayak abstraknya jelek banget gitu loh Kak. Jadi kayak terlalu tergantung sama irama, harus ini, harus gak apa namanya, misal aku nulis di atas kertas terus misalnya nanti melenceng ke hal-hal lain gitu. Tapi kalau misalnya pembimbing lebih terarah, lebih terstruktur. Dan selama pembinaan ini sih menurut saya karya tulis saya memang udah mulai berubah, gak sejelek dulu. Bahkan saya pernah pas dibimbing itu bilang kayak gini, ini kamu karyanya tuh kayak anak karya anak SD tau gak? Gak pantas buat apa misalnya S3N tingkat provinsi gitu. Sampai digituin juga ya. Itu emang berguna banget evaluasinya. Dan bertahap udah mulai merubah penulisan saya dari awal yang menurut saya kayak kurang bagus, masih kayak halayak SD itu udah berubah jadi ya mungkin agak setara sama penulis-penulis lain.
0: Asik. Itu dari dalam sekolah atau dari luar sekolah tuh?
2: Dari dalam sekolah itu juga ada sih Kak. Itu namanya Afilias itu bagus banget. Dia itu udah nerjutin beberapa buku puisi, cerpen, dan bentuknya itu bagus banget ya. Padahal kayak dia tuh fashionnya itu tetap lagu, tapi dia bisa nulis kayak puisi, cerpen itu dengan bagus juga gitu loh Kak.
0: Okay. Ini luar biasa nih, salah satu tokoh ya Pak Vilas nih yang ada di SMA Negeri 2 Madiun. Nah, ini kan kalian kan sebentar lagi, ini kan kalian pada juara satu nih ya. Pastinya kan step selanjutnya adalah menuju Provinsi Jawa Timur, ya gak sih? Apa persiapan kalian nih untuk menjelang FLS 3N yang provinsi? Kapan tuh pelaksanaannya?
2: Di 15 Juli
0: kali. 15 Juli?
2: Iya, bulan Juli.
0: Oh, Juli, semuanya itu ya?
2: Iya.
1: Bulan depan.
0: Oh, bulan depan
2: tapi
0: banget.
2: Tapi untuk pengiriman karyanya boleh sekarang sih Kak. Jadi biar gendong. Soalnya kalau tahun lalu itu 5 besar baru ke provinsi, baru ke Surabayanya gitu Kak. Jadi ada seleksinya.
0: Ada seleksinya lagi gitu ya. Nah, ini persiapan apa nih yang sudah kalian lakukan? Sudahkah ada gambaran-gambaran? Boleh di-spill enggak sih dari siapa namanya? Hakis.
3: Kalau aku itu udah itu Kak. Kan aku di sanggar. Jadi aku latihannya itu di sanggar. Nah, jadi itu kan kalau monolog itu kan agak susah ya Kak. Jadinya tuh perlu latihan banyak juga. Aku biasanya latihan tuh dalam seminggu itu 2-3 kali gitu. Karena kan perlu perbaikan artikulasi, juga pernafasan gitu.
0: Oke, dan itu 2-3 kali dalam seminggu.
3: Ya.
0: Ceritanya yang mau dibawakan di provinsi juga sama atau beda?
3: Sama tapi agak dirombak gitu sedikit.
0: Oke. Ini berarti anu nggak sih kalau monolog itu ada kayak lagunya atau seperti apa gitu?
3: Ada lagunya tapi lagunya itu MP3, Kak.
0: Oke. Jadi benar-benar pure fokusnya kepada kamu membawakan cerita gitu ya. Oke. Kalau si Alan nih rencananya untuk yang provinsi apa nih mau membawakan foto apa?
1: Jadi kebetulan untuk maju ke provinsi itu yang bidang fotografi ya itu harus menunggu seleksi online kan. Jadi kemarin sebelum perlombaan yang tingkat kota ini itu diharuskan untuk mengupload 9 foto itu di Instagram.
0: Yang nah, brem itu ya?
1: Iya. Nah, jadi dari satu provinsi ini nanti diambil 5 besar dari postingan Instagram itu untuk maju ke provinsi yang dimana yang di provinsi itu sedengar saya itu pengambilan karyanya langsung di sana. Jadi bukan membawa karya dari sini ke sana, tapi mengambil karya langsung di tempat seperti itu yang saya dengar dari pembina saya.
0: Berarti langsung nanti di Surabaya lokasinya?
1: Iya. Kalau lokasi kurang tahu sih Kak, karena dari pembina pun juga belum ada
0: informasi ya. Oke. Kalau boleh tahu Instagramnya apa nih? Dari teman-teman Pro 2 ada yang kepo gitu. Boleh di spill dong Instagramnya Alan apa?
1: Bentar ya.
0: Oh, lupa dia sama Instagramnya. Ya apa sih? Oke. Kok kamu lupa sama Instagram sendiri? Kalau misalnya
1: ada dua sih Kak.
0: Oh, ada dua.
1: Ya, yang satu personal saya, yang satu yang baru-baru ini saya khususkan buat fotografi.
0: Lah, yang dibolehin untuk di-spill itu yang mana?
1: Boleh
0: dua-duanya ya udah nggak apa-apa. Apa tuh Instagramnya?
1: Yang personal saya itu Rizky titik 07.
0: Oke, Rizky R E R I Z Z
1: K Y triple Y titik 07.
0: Susah ya. Itu tuh teman Pro 2 ya, boleh dicatat, boleh dikepoin Rizky-nya R ya itulah. RIZ Y-nya 3. Ya begitu. Bisa di search ya. Sama kalau yang fotonya?
1: Kalau yang khusus foto itu ini jujur namanya agak aneh.
0: Aduh.
1: Karena emang ini nama saya nama
0: samaran.
1: Ya? Samaran dari dulu.
0: Oke. Apa tuh?
1: Heuh Real 2.0.
0: Apa? Apa-apa?
1: Heuh.
0: Heuh?
1: Ya. H E U H. Real 2.0.
0: Heu real. Oke. Heu real
1: 2.0.
0: Kenapa kamu mengambil nama itu kalau boleh tahu?
1: Jujur ini aslinya bukan nama yang saya pilih random karena ini aslinya nickname game saya.
0: Baiklah sih ya.
1: Dari kelas 6 SD.
0: Oke, jadi itu bedanya isinya foto-foto kamu gitu ya. Termasuk yang 9 brem nanti diupload di situ.
1: Yang 9 brem itu ada di personal saya, Kak.
0: Oke, nanti kalau yang mau lihat bagaimana foto bremnya si Alan, bisa banget kunjungi Rizky yang tadi 3 Y-nya 3 itu. Ribet amat sih. Oke. Mungkin kalau misalnya si Hakis dan juga Mazura pengen menunjukkan karyanya, ini bisa dilihat di mana sih? Di upload di YouTube kah atau di upload di mana itu untuk kalian berdua? Atau nggak bisa dilihat nih sama teman-teman khalayak umum?
2: Kalau karya saya itu nggak bisa dilihat kah?
0: Soalnya, jadi khusus ya?
2: Iya, apa namanya nggak boleh dipost sebelum perlombaan itu selesai.
0: Berarti kalau misalnya mau lihat,
2: tapi kalau misalnya mau lihat karya-karya saya itu bisa dilihat akun utama saya atau portofolio itu ada.
0: Tuh di mana tuh? Boleh di spill.
2: Kalau akun utama tuh C, I-nya 3, C lagi, I-nya 2 sama S.
0: Cicis ya. Yeah. Oke, itu Instagram ya?
2: Instagram utama itu juga ada.
0: Oke. Terus lanjut yang Haki, Hakis?
3: Karya saya itu juga saat ini belum bisa dilihat, Kak. Sampai nanti perlombaan selesai, nanti mungkin akan saya upload kalau sudah diperbolehkan.
0: Oke, yang pastinya boleh ini ya. Kalian promosi IG silakan.
3: IG saya itu Hakis dan Valente. H A HESZ Pal NT.
0: Oke, itu berarti karya-karya kalian semua nanti insya Allah diupload di situ ya. Jadi buat teman-teman Pro 2 yang nanti mungkin kepo-kepo sama karya-karya mereka bertiga, bisa banget dikepoin di Instagram masing-masing. Sudah tercatat kalau ketinggalan sama namanya yang susah itu, bisa banget di-scroll di YouTube channelnya Era Rimadion. Dan mungkin for the last question ya teman-teman Pro 2, ini untuk Alan, Mazura dan juga Hakis, harapan kedepannya mungkin ada impian-impian yang kalian ingin capai gitu, baik dari segi puisi, dari segi fotografi ataupun dari segi monolog. Nih ada pesan-pesan juga mungkin dari teman-teman Pro 2 yang pengen kalian sampaikan. Dari Hakis dulu deh. Apa nih harapan atau pesan gitu buat teman Pro 2?
3: Untuk teman-teman yang mau berhasil, semangat latihan. Karena kan keberhasilan itu harus ada latihannya gitu.
0: Satu kata yang menggambarkan kamu apa sih, Hakis?
3: Apa ya?
0: Satu kata, misalnya kayak Nabila Imut, kalau aku menggambarkan diriku cabi, mungkin satu kata yang menggambarkan dirimu apa? Yang membranding dirimu apa nih? Kalau bingung, Mazura dulu deh. Kayaknya Mazura nih imajinasinya banyak nih. Apa nih ya Mazura, satu kata yang menggambarkan dirimu ataupun pesan-pesan untuk teman Pro 2?
2: Kalau pesan-pesan sih tentunya kalau misalnya menjadi penulis itu harus konsisten. Karena nulis itu gak sekedar kayak aku nulis, aku bisa nulis gitu, kayak di hari-harian tuh beda banget gitu. Dan kalau misalnya kesan aku sih itu aku senang banget jadi penulis. Dan aku tuh sebenarnya pengen lanjut nanti sih sastra Indonesia di UI, tapi gak boleh sama orang tua.
0: Aduh.
2: Ya katanya sih mau jadi apa, padahal tuh saya tuh pengen banget jadi penulis karena saya itu pengen tuh kayak terinspirasi kalau misalnya karya saya udah dibukukan terus nanti bisa dijadikan film gitu kak. Itu berharap banget sih saya, tapi gak boleh, katanya udah masuk yang ini aja, tapi kamu ikut organisasi gitu gak apa-apa gitu. Dan kalau misalnya satu tentang saya sih, kalau teman-teman sih kadang mungkin kayak sastrawan penulis gitu, sih terkenalnya sastrawan penulis gitu.
0: Tapi semoga aja nih ya, semoga aja, kan nggak tahu ya jalan ke depan seperti apa. Siapa tahu nih ya kamu menjadi penulis terus habis itu bisa diangkat tuh ke dalam film, walaupun mungkin jalannya tidak di sastra UI gitu ya, mungkin menjadi apa gitu. Yang jelas Nabila dukung jadi sastrawan, dan semoga aja nih ya Nabila doakan bisa menjadi sastrawan terkenal di Indonesia maupun internasional. Kalau si Alan sendiri nih, apa nih pesan maupun satu kata deh kalau misalnya nggak bisa berpesan.
1: Jujur, hasil yang kamu inginkan itu harus kamu kerjakan dengan baik-baik. Dan kalau seandainya kalian gagal di suatu bidang, kalian bisa cari di bidang lain, karena memang saya dari dulu itu berpindah-pindah bidang. Karena memang kesuksesan itu nggak selalu apa yang kamu harapkan. Bisa jadi sukses kamu itu ada di bidang B, padahal kamu sukanya bidang A.
0: Sukses itu tidak selalu melulu soal harapan teman Pro 2. Maksudnya apa yang kamu harapkan, tapi bisa sukses itu didapatkan dari bidang lain. Kalau boleh tahu ini bidang apa sih sebelumnya yang kamu tekuni, Alan?
1: Saya sebelumnya dari SD itu pernah ikut turnamen pingpong, Olimpiade Bahasa Inggris. Lalu yang paling lama itu taekwondo. Taekwondo itu dari SD sampai SMP.
0: Berarti dulu fokusnya malah ke olahraga ya?
1: Iya.
0: Oke.
1: Tapi taekwondo saya stop karena memang fisik saya udah nggak kuat.
0: Siap. Yang jelas apapun itu prestasi kalian, bidang kalian yang tempuh, semoga aja sukses selalu guys kalian bertiga ya. Dan semoga aja ini bisa berhasil di tingkat Provinsi Jawa Timur. Dan Nabila tungguin infonya lagi gitu ya, untuk ngobrol-ngobrol di sore ceria. Dan terima kasih banyak untuk Alan, Mazura, Haki sudah hadir di studio program H2 RR Madiun di sore hari ini, menemani teman-teman Pro 2 juga sharing-sharing pengalamannya. Dan terima kasih banyak juga untuk teman-teman Pro 2 yang menyimak sampai dengan detik ini juga, menyimak obrolan kita berempat ya. Pastinya kamu bisa menyimak terus sore ceria untuk edisi selanjutnya di frekuensi 95,2 RRI Digital ataupun di streaming rri.co.id. Dan jangan lupa juga untuk menyimak streamingnya di YouTube channel RRI Madiun. Dan sekaligus aku Nabila Nagari sebagai host pamit undur diri dari ruang dengar kamu. Sampai jumpa di edisi Sore Ceria berikutnya. Bye-bye.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

0: BI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Tapak Sejarah. Masjid Jami Kauman Kota Lama Ponorogo. Masjid Kauman Kota Lama berada di utara perempatan Pasar Pon belok kiri. Bangunan masjid masih berdiri kokoh dan dipakai sampai sekarang. Angka tahun pembuatan 1560 dan dipugar tahun 1965 sesuai pada prasasti yang terdapat pada halaman masjid. Masjid Kauman Kota Lama Ponorogo dibangun oleh Adipati Sepuh keturunan Batoro Katong. Tapak Sejarah.

0: محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: Suatu hari seorang anak laki-laki berumur 10 tahunan masuk ke kafe ice cream dan duduk di meja. Seorang pelayan wanita menghampiri dan memberikan air putih di hadapannya. Anak ini kemudian bertanya, "Bu, harga es krim sundae berapa?" Katanya, "Oh, 7.500 rupiah," kata si pelayan. Si anak kemudian mengeluarkan isi sakunya, menghitung dan mempelajari uang-uang receh di kantongnya.
2: "Kalau es krim yang biasa aja berapa, Bu?"
1: katanya lagi. Sementara itu orang-orang yang duduk di meja-meja lain sudah mulai banyak. Dan pelayan ini mulai tidak sabar.
3: 5.000,
1: kata si pelayan sambil uring-uringan. Anak ini mulai menghitung dan mempelajari lagi koin-koin yang tadi di kantongnya.
2: Kalau begitu saya pesan yang es krim biasa aja ya, Bu."
1: Sang pelayan kemudian membawa es krim tersebut, meletakkan bon di atas meja dan terus melengos pergi. Si anak ini kemudian memakan es krimnya, bayar di kasir dan pergi. Ketika si pelayan wanita ini kembali untuk membersihkan meja si anak kecil tadi, dia mulai menangis terharu. Di samping piring kecilnya yang kosong, ada uang receh berupa uang 500-an dan uang ratusan-ratusan logam berjumlah 2.500 rupiah. Ya, ternyata anak kecil tadi menahan diri untuk pesan es krim sundae demi untuk memberi sang pelayan uang tip yang layak.
4: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Inspirasi Pro 2.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barang siapa di antara kalian yang mampu untuk memiliki amal soleh yang tersembunyikan, maka lakukanlah. Hadis riwayat Al-Albani. Sungguh tidak mudah menyembunyikan amalan soleh, karena sesungguhnya manusia adalah makhluk yang senang untuk dipuji dan dihormati. Dengan menampakkan kebaikan dan amal solehnya, maka orang-orang pun akan menjadi menghormati, menghargai, dan memujinya. Faedah menyembunyikan amal soleh dapat menjauhkan seseorang dari penyakit riya dan sum'ah. Amal soleh yang tersembunyi pahalanya lebih besar daripada amal soleh yang ditampakkan. Amal soleh yang tersembunyi bisa menjadikan seseorang jauh dari penyakit ujub, karena ia sadar bahwasanya ia telah berusaha menyembunyikan amalan solehnya. Amal soleh yang tersembunyi melatih seseorang terbiasa hanya mencari muka di hadapan Allah dan tidak mempedulikan komentar manusia, karena yang terpenting adalah penilaian Allah dan bukan penilaian manusia. Menyembunyikan amal soleh menjadikan seseorang bahagia. Meskipun tidak ada orang yang menghormatinya, ia akan merasa bahagia karena penguasa alam semesta ini mengetahui amal solehnya. Sembunyikanlah kebaikan-kebaikanmu sebagaimana engkau menyembunyikan keburukan-keburukanmu. Saya Natasha Pramudita, akhirul kalam. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Yuk, segera download RRI Digital.
3: Teman terbaik kamu.

0: Pelabuhan Pertama Indonesia. Sejarah mencatat nama Ruhana Kudus sebagai jurnalis atau wartawan perempuan pertama Indonesia. Dilahirkan pada 20 Desember 1884 di Kabupaten Agam, Sumatera Barat, Ruhana tumbuh besar dari keluarga yang berpendidikan. Ayahnya merupakan seorang hofjaksa yang menyulap rumahnya menjadi tempat belajar, bermain, dan membaca. Tidak heran, Ruhana sejak kecil pandai membaca dan menulis, baik dalam bahasa Melayu maupun Belanda. Tahun 1908, Ruhana menikah dengan Abdullah Kudus, seorang notaris, penulis, dan aktivis penggerakan. Bersama suaminya, Ruhana semakin bersemangat belajar dan mendidik kaum perempuan di Kota Gadang. Namun apa yang dilakukan oleh Ruhana itu justru dianggap telah merusak budi pekerti perempuan di Kota Gadang. Ketika usia Ruhana 27 tahun, dia memimpin sebuah pertemuan yang dihadiri oleh 60 perempuan, 4 orang nini mama, dan ulama. Pertemuan tersebut menyepakati dibentuknya Perkumpulan Kerajinan atau PK Amal Satya yang bertujuan untuk memajukan perempuan Kota Gadang dalam berbagai aspek kehidupan. Ruhana juga diminta untuk menjadi penulis tetap yang kemudian menjadi pemimpin redaksi Sunting Melayu, sebuah surat kabar perempuan. Hal itu membuat namanya tercatat dalam sejarah sebagai perempuan pertama Indonesia yang memimpin surat kabar. Jurnalis perempuan pertama di Indonesia, Ruhana Kudus, ditetapkan sebagai pahlawan nasional berdasarkan keputusan pertemuan antara Dewan Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan pada 2019.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya F. Bagus Panuntun, PLT Wali Kota Madiun, mengucapkan selamat dan apresiasi setinggi-tingginya kepada Radio Republik Indonesia atas kepercayaan yang telah diraih sebagai radio yang mendapatkan hak siar Piala Dunia. Ini merupakan kebanggaan tersendiri, tidak hanya bagi RRI, tetapi juga bagi masyarakat Indonesia, khususnya warga Kota Madiun, yang kini dapat menikmati informasi dan siaran pertandingan Piala Dunia lebih dekat, akurat, dan berkualitas. Mari kita dukung dan saksikan bersama berbagai konten menarik Piala Dunia melalui RRI. RRI Radio Piala Dunia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Tapak Sejarah. Benteng Van den Bosch. Bergerak ke arah barat, peninggalan Belanda yang tetap berdiri kokoh adalah Benteng Van den Bosch. Benteng dengan nama gubernur pemerintah Belanda ini terletak di Kelurahan Pelem, Kecamatan Ngawi. Dikenal juga sebagai Benteng Pendem, dulu sengaja dibuat lebih rendah dari tanah sekitar yang dikelilingi oleh tanah tinggi sehingga terlihat dari luar terpendam. Benteng pertahanan Belanda saat melawan perjuangan Pangeran Diponegoro ini dibangun pada tahun 1839 sampai 1845. Bangunan khas Eropa dengan berbagai macam fungsinya yang masih bisa dilihat nyata ini terletak di pertemuan Sungai Bengawan Solo dan Sungai Madiun. Tapak Sejarah.
1: Segera download RRI Digital.

0: Selamat malam teman-teman berdua seluruh Indonesia.
1: Yeay. Ketemu lagi bareng sama kita berdua, ada Angga dan Edit ya.
0: Yoi, teman-teman di malam hari ini seperti biasa, satu jam ke depan kita bakal ngobrol-ngobrol barengan sama musisi-musisi keren tentunya.
1: Wih, dan hari ini tuh yang seneng tuh kita berdua. Ini seneng banget.
0: Kenapa tuh?
1: Malam ini semangat banget gue.
0: Gue udah berapi-api malam hari ini.
1: Pantesan ada lu pakai meja hari ini.
0: Enggak gitu juga.
1: Itu gak usually banget tuh.
0: Enggak, kan gue juga biasa pakai meja.
1: Emang iya?
0: Iya, cuma lebih rapi aja malam.
1: Gue juga akhirnya gak pakai kemeja gue kalau justru.
0: Oh kenapa? Oh.
1: Ya kelihatan muda aja.
0: Oh gitu, benar. Benar. Kita sebenarnya balance aja gitu. Aja. Biar gue kelihatan lebih meja dewasa.
1: Gue agak muda dikit.
0: Kita ambil titik tengah aja ya.
1: Ya, karena hari ini kita bakal kedatangan wanita-wanita cantik.
0: Yoi.
1: Yang tentunya sudah kalian tunggu-tunggu ya.
0: Betul sekali. Ada 4 wanita cantik yang akan menemani kita malam hari ini, teman Pro 2. Seperti yang mungkin udah lo lihat juga di Instagramnya Pro 2 FM ya.
1: Betul.
0: Pasti udah tahu kita bakal ngobrol barengan sama siapa nih malam hari ini.
1: Kita bakal ngobrol bareng sama Starby.
0: Yes, mereka baru aja comeback bisa dibilang ya.
1: Betul.
0: Bisa dibilang comeback dan baru aja yang rilis single yang kalau dari judulnya nih berapi-api banget ya.
1: Betul.
0: Iya kan?
1: Fire.
0: Benar, jadi nanti kita bakal ngobrol-ngobrol. Dan buat lo teman Pro 2 yang pingin bertanya-tanya, pingin seru-seruan juga di malam hari ini, boleh banget lo bisa langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta. Mm-hmm. Atau bisa langsung perapat di WhatsAppnya Pro 2 FM Jakarta di 0811 800 105.
1: Ya udah, pokoknya di sini aja ya. Sampai nanti 1 jam ke depan. Tunggu di MLC
0: Music Live Chat.

0: Fantasy Music Live Chat.
1: Seperti janji kita tadi, yes, hari ini kita bakal ngobrol-ngobrol bareng sama
0: Stormy.
2: Hai.
0: Halo, halo, halo.
1: Kedengaran. Silakan absen dulu.
0: Dari mana nih?
2: Hai, aku Anabel.
1: Anabel.
0: Halo.
2: Keja. Halo, aku Sheila.
1: Sheila.
3: Hai, aku Chelsea.
1: Alright.
0: Kumaha damang?
2: Damang.
0: Iya, itu doang sebenarnya tahu.
1: Gue pengen tahu sih dengan aktivitas kalian yang pasti padat banget beberapa hari ini dalam waktu dalam rangka promo gitu ya. Apa yang paling bisa jadi mood boosternya kalian?
0: Yes.
2: Yang bisa jadi apanya?
1: Jadi mood boosternya kalian.
3: Makan.
1: Serius? Makan tapi badannya pada kecil-kecil ya?
2: Kita suka makan.
1: Yeah. Tapi pada kemana makanannya itu?
0: Nah, maksudnya itu dia.
1: Pertanyaannya.
2: Kita olahraga.
0: Oh iya benar.
1: Iya. Apa coba kasih tahu ke kita makanan yang paling jadi mood boosternya satu-satu coba. Anabel apa Anabel?
3: Makanan mood booster.
1: Atau minuman gitu harus
0: apapun.
3: Kalau minuman aku suka milk tea.
0: Milk tea. Yeah. Wow, okay.
3: Kalau makanan mungkin aku kayak sekarang aku lagi suka banget sama coklat sih.
1: Coklat.
0: Oh, okay.
3: Coklat apapun aku makan gitu.
1: Termasuk Dubai chili.
2: Suka banget. Kacang aku enggak suka.
1: Oh, enggak suka.
2: Coklatnya yang pure coklat.
1: Pure coklat.
0: Oh, okay.
1: Dark choco gitu suka ya.
0: Okay. Alright.
1: Terus kamu?
3: Aku minuman juga suka milk tea atau kayak jus-jus gitu. Kalau misalnya makanan something sweet aja sih. Tapi aku lagi kalau ke Jakarta tuh pasti beli mochi.
1: Mochi.
3: Ada mochi enak banget.
1: Yang di Senayan City bukan?
3: Iya. Yang brand bunga ya.
1: Iya.
2: Beli itu tadi.
0: Oh, gitu kan? Iya. Wow.
3: Enak banget apalagi yang cream strawberry.
1: Yeah. Tadi tuh aku pernah beliin cewekku itu soalnya.
0: Oh iya. Yeah.
1: Dia minta itu.
2: Enak banget.
0: Oke, okay, okay. Kalau Sheila?
2: Kalau aku semua makanan sih, tapi Dubai Chewy aku udah hampir nyobain kayak
1: top tier-nya kamu Dubai Chewy-nya siapa?
2: Apa?
1: Top tier-nya Dubai Chewy-nya kamu tuh apa
2: maksud Bandung?
1: Ada di Bandung.
2: Iya. Di Bandung ada Butterfly and Bonnie itu enak banget menurut aku.
1: Oke.
2: Gak apa-apa ya ini kayak promo ya, promo free buat kamu ya.
0: Colongan.
1: Tapi kamu tau gak sih kenapa Dubai Chewy itu limited terus? Apa sengaja dibikin gitu ya?
2: Bisa jadi. Aku kayak, tapi aku lumayan gampang sih dapetnya nggak tinggal
1: sehingga. Jadi sekarang ada orang dalam
2: udah
1: ya?
2: Udah nggak terlalu ngantri sih.
1: Udah nggak terlalu ngantri ya sekarang.
0: Iya, benar-benar.
1: Oke.
0: Kalau Chelsea?
3: Seafood.
1: Seafood. Waduh.
0: Wow.
1: Seafood apa? Kamu paling suka kepiting?
3: Kepiting, udang, cumi, kangkung sama kerang.
1: Kerangnya kerang hijau apa kerang dara?
3: Kerang dara.
0: Spesifik ya.
1: Kalau kamu mau ya nanti aku ajakin makan seafood di belakang, enak banget.
0: Oh iya.
1: Yeah. Itu seafood Petojo 99.
0: Okay.
1: Itu semuanya enak dan murah.
0: Oh iya. Yeah.
1: Wow. Namanya bilang. Ajakin Well nanti habisnya. Namanya seafood 99. Jadi ternyata kita gak nyangka ya, mereka itu sukanya malah lebih pada yang namanya makanan. Terus tapi dibakarnya sama olahraga.
0: Olahraga.
1: Oh. Apa olahraganya? Pedal.
0: Pedal. Yeah.
3: Pedal juga.
0: Oh, pedal semua berarti sama.
2: Pedal badminton.
1: Oh, badminton.
0: Wow. Oke.
2: Okay. Tapi capek.
1: Capek.
3: Aku
1: Chelsea apa?
3: Aku berkuda.
0: Wow, seru sih berkuda sih.
3: Selain itu kita nge-gym sama pilates juga.
1: Waduh, pilates juga bareng. Kalau pilates kan bareng gak sih?
3: Tapi biasanya gak berempat gitu, biasanya kayak berdua-berdua gitu.
0: Oke.
1: Berarti emang apa ya, banyak kind of sport yang dilakukan bareng-bareng gitu.
0: Benar.
1: Itu ngaruh gak sih sama kekompakannya kalian gitu? Melakukan sesuatu bareng-barengan itu bikin atau malah bosan sebenarnya?
3: Soalnya kayak kan kalau chemistry mah udah dari awal banget, udah kayak 6 tahun lalu kan. Jadi mau bareng mau enggak juga sama aja.
1: Malah mungkin kan kayaknya gue bosen deh. Udah sendiri dulu deh gitu ya. Ada kayak gitunya enggak? Enggak juga.
3: Ada.
0: Oke. Okay. Berarti kalian sebenarnya kayak enggak harus bareng-bareng semua gitu kan?
1: Seru. Alright. Ini kan berarti setelah sekian lama Starbeer dari jeda yang terakhir itu berapa lama ya?
0: Setahun ada ya? Belum nyampe.
2: Setahun deh.
0: Hampir setahun ya?
2: Iya.
0: Hampir setahun.
1: Kenapa okay. akhirnya memutuskan sekarang? Kayaknya sekarang di waktu yang tepat gitu.
2: Karena udah jadi aja.
1: Sesimpel itu ya.
0: Terlalu jujur.
1: Sesimpel itu.
0: Sesimpel itu. Benar, benar, benar.
1: Tiba-tiba udah jadi, ya udah langsung aja dibikin ya.
0: Oke.
1: Okay. Jadi ada single yang judulnya Inferno.
0: Inferno.
1: Yang lagunya juga sangat anthemic banget ya.
0: Betul.
1: Dan sebenarnya sama single-single Serbi yang lalu ini ya masih Starby banget ya.
2: Iya.
0: Oke.
2: Kita ini jati diri kita.
1: Jati dirinya Starby banget gitu ya.
0: Oke. Okay. Berarti emang kalau karena kalau gue denger kan kayak apa ya, kayak bold banget ngerasanya aku di lagu ini ya kan, di Inferno. Tapi sebenarnya kalau Inferno tuh garis besarnya tentang apa sih?
3: Inferno itu dia
1: harus ambil cerita ya. Harus ditodong soalnya.
3: Kalau Inferno itu dia sebenarnya artinya tuh kayak api neraka gitu, kayak panas seperti api neraka. Jadi di situ tuh kita nunjukin sisi kita kan, kita baru comeback lagi nih, baru ngeluarin single lagi, kayak kita itu kembali sepanas neraka gitu loh. Kita tuh so hot gitu. Dari liriknya juga ada kayak too hot to handle kayak gitu. Jadi tentang we're back aja sih.
1: Too hot to handle itu kayak nama series ya.
0: Iya benar sih. Benar sih.
2: Iya iya. Kelihatan sih punya pacarnya tahu seri-seri cewek. Tahu makanan-makanan cewek. Iya. Soalnya tuh tuh kayak dating show gitu.
1: Iya. Inferno kan
0: itu. Iya juga sih.
1: Inferno yang Korea ya.
0: Iya.
2: Singles Inferno.
1: Iya. Sama gue jadi marah.
2: Jangan-jangan dia yang nonton.
0: Dia yang ketagihan.
1: Gue nonton sih ngajak cewek gue gitu ya.
0: Iya benar.
1: Lagi nonton off campus sih.
0: Wow.
1: Tahu gak lu?
0: Enggak tahu tuh jujur.
1: Ya nanti kita baca cerita tentang Inferno yang katanya banyak api itu.
0: Benar.
1: Tapi kita bakalan denger dulu yang satu ini. Buat lo yang pengen tanya-tanya sama Starby langsung aja banjirin live chat kita ya.
0: Yes. Langsung drop aja di live chat YouTube RRI Jakarta atau bisa merapat di WhatsApp Prodo FM Jakarta ya. Jadi jangan kemana-mana, tetap di MLC
1: Music Live Chat.

0: Masih di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Starby.
1: Yeay, aduh, Inferno.
0: Yoi.
1: Ini kalian bikinnya dari bulan apa nih? Masih ingat gak?
2: Awal tahun
1: ya?
3: Mungkin lagunya sih udah ada dari tahun lalu.
2: Kita baru prepare tuh mungkin awal-awal tahun lah.
1: Awal-awal tahun baru mulai masuk workshop, baru masuk recording gitu ya.
0: Oke. Ini berarti lagu dibikin sama
3: Shorel.
0: Sebelumnya udah pernah ya berarti ya?
3: Udah
0: berapa lagu? Dua.
3: Sebelumnya ada dua. Jadi sama Inferno ada tiga.
0: Oh, ada tiga. Oke. Sebenarnya kalian ketemu sama Shorel tuh pertama kali gimana ceritanya tuh?
3: Jadi Korea.
0: Oh, di Korea. Oke. Itu pas apa maksudnya? Lagi ada event atau emang ketemu aja atau gimana?
3: Enggak, jadi waktu itu kita kan sempat training di Korea juga.
0: Oke.
3: Karang budaya itu. Nah, terus di situ bisa ketemu sama Shorel.
0: Oh, wow.
3: Janjian. Jadi kita ketemu terus kita makan bareng, terus ngobrolin musik gitu.
1: Dan akhirnya jadilah lagu Inferno ini gitu.
3: Tapi
1: ya.
3: Sebenarnya sebelum ketemu Shorel ini, kita udah
1: lebih dekat lagi coba Chelsea.
3: Oh.
0: Nah. Iya. Yeah.
4: Jadi lupa kan.
1: Sebelum ketemu sama Cheryl ini.
4: Iya, kita tuh udah apa ya namanya beli.
1: Udah pernah
5: bikin lagu bareng.
4: Udah pernah iya bikin lagu
1: udah
4: bareng
1: sama
4: Cheryl.
1: Sama Cheryl.
4: Iya.
0: Wow.
1: Dan ini katanya bercerita tentang pengen ngembaliin era-era girl crush itu maksudnya gimana?
5: Oke, karena kita dari kemarin sebelum keluar Inferno ini kita banyak nyobain genre-genre lagu yang lain juga gitu. Kayak ada yang Indonesia banget, ada yang pop, ada yang benar-benar mellow, galau gitu. Ada yang cute. Jadi Inferno tuh kembali ke jati diri Starby sebenarnya, yang lagu awal-awal banget lah gitu, yang fierce, yang strong, yang bold gitu. Jadi di era kemarin kita udah centilan, udah cute-cute, kita balik lagi gitu.
1: Oke. Wow. Jadi yang lebih fierce. Sebenarnya kan sekarang ini kalau boleh dibilang kalian setuju enggak ya? Kemarin tuh ada sempat ada yang ngebahas gitu ya. Kalau ya namanya era K-pop, era J-pop gitu ya, itu cenderung menurun dan akhirnya kembali orang mencintai karya-karyanya anak negeri gitu.
0: Indonesia.
1: Kalian setuju nggak sih dengan hal itu? Apa? Malah tadi gue tanya juga mereka masih suka bakalan nonton BTS gitu ya. Tapi menurut kalian apa ya? Ambience-nya apakah masih sama gitu sama tahun-tahun sebelumnya?
5: Sebenarnya sih.

0: sekarang orang-orang udah mulai lebih pada melek, udah pada ngelihat kayak oh ya di Indonesia sendiri tuh udah ada I-pop, udah ada girl group, boy group. Daripada tahun-tahun sebelumnya sebenarnya mereka udah mulai melek, cuman kayak kayaknya masih bisa deh lebih banyak lagi orang yang suka gitu, kayak orang warga-warga Indonesia ini lebih mencintai produk-produk lokalnya gitu.
1: Dan salah satunya Starbee.
2: Iya. Yeah.
1: Ketika kita punya I-pop yang bisa juga pastinya jadi teman kita buat nyanyi, buat ngedance dan lain-lain kayak gitu ya.
2: Benar.
1: Nah, ini Inferno itu sudah ada video klipnya?
0: Udah
1: ada ya, sudah ada di channelnya
0: Starbee.
1: Gue penasaran sih, pengen dengerin dulu.
2: Ya, kita dengerin dulu ya sebelum nanti kita bahas lagi tentang single terbarunya Inferno.
1: Dan juga kita bakal ngajakin mereka main games.
2: Dan ini juga katanya jadi apa, startnya untuk album ya berarti, atau apa?
0: Iya, betul.
2: Ya betul ya. Oke, nanti kita bahas tentang itu. Jadi pastiin lo tetap stay tune terus di MLC Music Live Chat.

0: Masih di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Starby. Yeay. Alright, tadi sempat di-spill ya kalau single Inferno ini akan jadi pembuka untuk albumnya berarti ya. Yeah. Album terbarunya. Kira-kira ada yang bisa diceritain enggak sih tentang album yang akan dirilis?
1: Sebenarnya untuk album yang akan dirilis kita belum bisa spill apapun okay. sih karena masih rahasia.
0: Oke.
1: Okay. Cuman untuk rilisnya mungkin sudah sangat-sangat dekat juga gitu, untuk next-nya.
0: Oke. Berarti gini aja deh pertanyaannya deh. Apakah single Inferno ini menggambarkan keseluruhan albumnya nanti?
1: Enggak juga sih.
0: Oh, enggak juga.
2: Berarti ini surprise.
1: Intro
0: aja ya.
2: Jadi bakal banyak kejutan, jadi tunggu aja ya. Tapi di tahun ini katanya.
1: Iya, betul.
2: Bulan depan. Tahun ini.
1: Hah? Enggak.
0: Ya. Ya.
2: Gue ada berpikirnya tadi ada satu kebocoran gitu. Bisa bocor tadi ya.
0: Iya, dapet deh.
2: Ya udah, sekarang kita mau ngajakin main games ya. Yes. Ini game apa tuh?
0: Santai, pelan-pelan.
2: Jangan marah-marah. Nanti aku beliin mochi ya, tenang.
1: Bener ya.
0: Ditagi ya lu.
1: Iya. Yang dipegang ngomongannya ya.
0: Kena kan lu. Gak ikutan gue.
2: Ya udah lah.
0: Alright, kita bakal main games.
2: Yes.
0: Ini adalah sebuah games yang
2: baru pernah kita pakai.
0: Baru kita bikin.
2: Baru rembukan tadi.
0: Betul.
2: Nama gue juga baru namanya nih.
0: Oke, apa tuh? Adalah
2: Manja.
0: Manja adalah
2: mari nyanyikan jawabanmu.
0: Hai, boleh.
2: Ya kita nanti bakal kasih pertanyaan. Mm-hmm. Kasih pertanyaan misalnya ya.
0: Contohnya
2: adalah alat transportasi yang bergerbong-gerbong namanya. Nah, tapi kamu gak boleh jawab kereta, gak boleh.
1: Kereta
2: tapi jawabnya
1: api
2: tutut.
0: Nah, itu.
2: Oke ya?
1: Aduh, jawabnya
2: juga. Masing-masing akan punya satu pertanyaan, satu-satu ya.
0: Oke, kita coba ya.
2: Oh, gini aja deh, biar seru ya.
0: Cepet-cepetan.
2: Cepet-cepetan
0: aja.
2: Nanti yang menang dapat mochi dari gue.
1: Bener.
2: Jawabannya paling banyak ya.
0: Bener. Oke. Alright, kita mulai bermain manja bersama Starby.
2: Yes. Pertanyaan yang pertama.
0: Boleh mochi,
2: boleh Dubai cuy deh.
0: Yeah. Bebas request dah.
2: Atau seafood.
0: Seafood juga boleh. Langsung ke belakang nanti kita.
1: Tadi suka mobil ya.
2: Aduh, ada yang paling susah ya. Jangan menang ya. Oke. Pertanyaan yang pertama, Magic Kuhibiniu adalah nama warna pada
3: pelangi.
0: Siapa dia?
1: Merah kuning hijau.
2: Pertanyaan selanjutnya. Apa tuh?
0: Antonim dari siang.
3: Malam bantu aku untuk dulukan dia. Bintang bantu aku.
0: Gakil. Benar.
2: Mochi melayang nih. Lanjut. Pertanyaan selanjutnya. Thomas Alva Edison adalah pencipta dari.
0: Oke. Baik, ini kan. Bingung deh.
2: Ding. Satu, dua, tiga.
1: Seperti mati lampu ya sayang. Seperti mati lampu.
2: Punya apa?
1: Lampu kuning Juicy Lucy.
2: Waduh, susah ya. Iya, di bagian mananya lampunya. Bener.
1: Lampu kagak. Bener sih, bisa juga.
0: Lampu kagak.
2: Oke, pertanyaan yang terakhir
0: ya. Hewan yang bisa terbang dan bersayap adalah.
2: Gampang banget ini.
0: Ayo. Iya, lagunya pikir dah.
1: Burung kakak. Iya di jendela.
2: Ya udah ada mochi keluar ini.
1: Lagi-lagi.
0: Yang
1: susah dong,
0: yang susah.
2: Aduh.
0: Sin 30 kos.
1: Matematika.
2: Ya. Aduh. Ya udah, nanti kita masih bakal lanjut lagi tetap di sini ya di MLC.
0: Music Live Chat.
4: Music Live Chat.

0: Masih di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Starby.
1: Yeah, Inferno sudah bisa dinikmati di seluruh digital streaming platform. Menurut kalian situasi atau moment, suasana momen apa yang bagus buat dijadi ketika orang posting itu soundnya Inferno?
2: Kalau lagi nge-gym atau pilates.
1: Wow. Setuju.
3: Lagi hot mat.
2: Iya. Lagi capek banget. Atau mungkin kayak lagi outfit
3: yang ready gitu ya.
1: Yang itu dia ya. Jadi kalau misalnya lagi nemu momen kayak gitu, langsung aja pasang di TikTok atau juga di Instagram gitu ya. Seru. Video kalian waktu itu bikinnya di mana?
2: Jakarta
0: juga ya.
1: Di Jakut. Oke. Dan nanti berarti kita masih bakal nunggu perjalanan albumnya tahun ini. Kalau boleh ada bocoran dikit, udah berapa persen nih untuk album kalian?
2: 50%
1: ya.
0: 50%. Alright.
1: Bulan depan apa tadi tuh? Udah banyak yang main kesepil-sepil. Oke, jadi kita berharap itu akan segera datang waktunya ya.
0: Yes, benar.
1: Kalau pengen tahu kira-kira nanti judul albumnya apa, persiapan workshopnya seperti apa, lagu-lagunya gimana, langsung aja mungkin bisa update di Instagramnya Starby adalah
2: Starby Official
0: ya. Alright, kalau dari Starby mungkin ada yang ingin disampaikan ke teman Pro 2 seluruh Indonesia dan mungkin apa nama fanbase-nya?
3: Skybee,
0: silakan.
4: Halo teman-teman Pro 2, jangan lupa untuk selalu request lagu-lagu Starby ya. Request juga lagu Starby yang Inferno yang terbaru, dan juga buat teman-teman Pro 2 dan Skybee, jangan lupa buat terus streaming music videonya Starby Inferno di YouTube Starby Official dan dengerin lagunya di semua digital platform music.
1: Oke. Ayo menambahin lagi? Annabelle?
4: Udah cukup
1: ya. Thank you banget loh udah datang. Semoga ini jadi hari akhir yang indah buat perjalanan kalian dari pagi ya.
3: Sebermochi sih sebenarnya.
4: Laki-laki lu pegang omongannya ya.
3: Nanti malam kita udah mulai lapar.
1: Nanti jangan lupa DM kasih tahu alamatnya, nanti aku kirim dosen ya. Beneran ya, aku gak bohong. Bukan basa-basi.
0: Alright, sekali lagi terima kasih Starby dan juga terima kasih teman Pro 2 seluruh Indonesia yang sudah mendengarkan kita selama 1 jam terakhir ya.
1: Bener.
0: Dan jangan lupa buat terus dengerin lagu-lagu dari Starby di semua DSP dan tentunya lagu Inferno bisa di request di Pro 2 FM seluruh Indonesia.
1: Kita harus pamit. Silakan nanti bakal dilanjut sama penyiar-penyiar favorit di kota kamu.
0: Alright, kalau gitu gue Aida Tama pamit.
1: Angga juga pamit.
0: Dan Starby juga pamit.
1: Bye-bye.

Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Hati-hati, itu bisa jadi tanda bahwa kadar kolesterolmu sedang tinggi. Tekanan darah yang melonjak, sesak napas, bahkan munculnya benjolan lemak di kulit dan kelopak mata adalah sinyal tubuhmu membutuhkan perhatian lebih. Jangan biarkan kolesterol mengancam kesehatanmu. Mulailah pola hidup sehat, konsumsi makanan bergizi, rutin berolahraga, dan periksakan kesehatanmu secara berkala karena hidup

0: Day. Kegembiraan dalam belajar memisahkan masa muda dari usia tua. Selama kamu belajar, kamu tidak tua. The excitement of learning spurs up from old age. As long as you're learning, you're not old. Rosalind S. Yellow.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Oke, teman Pro 2 masih stay tune di 95,2 FM RRI Pro 2 Madiun, teman terbaik kamu. Masih bareng aku ya, Reforma Nanda, di Jaga Malam, jangan galau malam-malam ya. Di frekuensi 95,2 Radio Republik Indonesia Pro 2. Dan apa kabar malam ini teman-teman ya, yang masih di jalan ataupun lagi pulang kerja atau lagi nongkrong, apapun kabar kalian lah, pokoknya selalu disertakan dengan kabar-kabar baik. Oke, teman-teman dua, masih ini ya, kalian dengerin lagunya Naf ya, Cerita SMA, langsung aja kalian dengerin. Semoga kalian bernostalgia ya di jangka malam kali ini.

0: penting yang berdiri di pinggir lapangan, yaitu para pelatih legendaris. Dalam sejarahnya, banyak pelatih hebat yang tak hanya mengandalkan strategi, tapi juga melahirkan gaya bermain yang menginspirasi dunia sepak bola. Vittorio Pozzo menjadi satu-satunya pelatih yang mampu membawa timnas Italia juara dua kali berturut-turut pada tahun 1934 dan 1938. Tak hanya itu, ada juga Mario Zagallo, sosok ikonik dari Brazil yang sukses menjuarai Piala Dunia sebagai pemain dan pelatih, menjadi sebuah prestasi langka dalam sejarah dunia sepak bola. Para pelatih legendaris ini tak hanya dikenang karena gelar, tapi juga karena taktik, inovasi, dan kepemimpinan yang mengubah jalannya permainan. Mereka menjadi bukti bahwa kesuksesan tim tak lepas dari peran besar seorang pelatih di balik layar. Hingga kini, Piala Dunia terus melahirkan pelatih-pelatih baru yang berambisi mengukir sejarah dan mengikuti jejak para legenda tersebut.
1: rri.co.id, sumber

0: Tapak Sejarah. Pecinan Kota Madiun. Kawasan selatan alun-alun Kota Madiun mulai Jalan Agus Salim, Cokro Aminoto, Barito, Batanghari, dan sekitarnya dulunya merupakan kawasan pecinan Madiun. Sejak dulu kawasan ini memang terkenal dengan lokasi penjualan barang-barang kuno. Sebagian besar penjualnya adalah warga etnis Tionghoa. Pada 1835 silam, pemerintah kolonial Belanda memberlakukan kebijakan Wijkenstelsel, undang-undang yang mengatur pengelompokan permukiman berdasarkan etnis. Di Kota Madiun, kawasan pecinan membentang di selatan alun-alun. Pengungsen menjadi salah satu jejak peninggalannya. Rumah besar itu masih berdiri kokoh di gang tengah. Lokasinya kini tampak tersembunyi di tepi Jalan Barito, tertutup pagar tembok dengan pintu gerbang berwarna biru. Di masa penjajahan, rumah itu berfungsi sebagai tempat pengungsian bagi etnis Tionghoa. Di masa lalu, rumah itu dihuni tak kurang dari 30-an kepala keluarga. Mereka menempati 12 kamar di bangunan utama. Kamarnya membentang di selatan dan utara bangunan yang menghadap ke timur. Selebihnya, orang-orang tinggal di bilik-bilik sekitar bangunan utama. Sampai kini, seluruh bangunan rumah itu masih asli, dengan dinding pintu berukuran raksasa dan dinding tebal khas arsitektur gaya kolonial. Deretan kamar di bagian utara rumah itu pun masih utuh. Di selatannya berdiri rumah-rumah yang sebagian masih ditempati. Tapak Sejarah.
1: Yuk segera download RRI Digital.

Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Hari Wuryanto, Bupati Madun, mengucapkan selamat dan sukses kepada Radio Republik Indonesia yang telah mendapatkan kepercayaan sebagai radio pemegang hak siar Piala Dunia. Prestasi ini menjadi kebanggaan tersendiri, sekaligus bukti bahwa RRI terus hadir sebagai media yang terpercaya bagi masyarakat. Saya mengajak seluruh masyarakat, khususnya warga Kabupaten Madiun, untuk menyaksikan dan mendengarkan berbagai konten menarik seputar Piala Dunia melalui RRI. RRI Radio Piala Dunia. Semoga RRI senantiasa menjadi mitra pemersatu bangsa dan terus berkontribusi dalam menyebarkan informasi yang berkualitas. Dingin-dingin makan lumpia, isinya telur ayam cemani. Ingin nonton Piala Dunia? RRI setia menemani. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masih

0: Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Yuk, segera download RRI Digital.

Tapak Sejarah. Alas Ketonggo. Alas Ketonggo di Desa Babatan, Kecamatan Paron, Kabupaten Ngawi, Jawa Timur, menjadi salah satu objek wisata terfavorit bagi para peziarah. Biasanya mereka datang ke sana untuk melakukan ritual dalam rangka mencari wangsit. Berdasarkan informasi dari berbagai sumber, tempat tersebut pernah menjadi lokasi Raden Wijaya bertapa sebelum mendirikan Kerajaan Majapahit. Hutan di kawasan Gunung Lawu itu diyakini sebagai petilasan raja terakhir Kerajaan Majapahit, Prabu Brawijaya V. Dikutip dari jurnal milik mahasiswa Universitas Negeri Surabaya, Francisca Ardiani, petilasan Brawijaya V di hutan ini kali pertama ditemukan kepala desa Babatan, Somo Darmojo, pada 1963. Warga setempat meyakini tempat tersebut memiliki kekuatan gaib yang sangat kuat. Setidaknya ada 9 petilasan yang berada di kawasan tersebut. Mulai dari Palenggahan Agung Srigati, Korigapit, Palenggahan Soekarno, Kali Tempur atau Tempu, Punden Tugumas, Punden Sendang Derajat, Punden Watu Dakon, Gua Sidodadi, Punduk Lega Kecak, dan Punden Watu Dakon. Petilasan ini berupa punden yang konon terus bertambah tinggi dan berhenti pada waktu-waktu tertentu. Dalam jurnal itu disebut pula bahwa Alas Ketonggo menurut penduduk setempat merupakan pusat keraton lelembut atau makhluk halus. Hutan sakral tersebut menjadi salah satu aset wisata yang dimiliki Kabupaten Ngawi, Jawa Timur. Setiap hari tertentu seperti Jumat Pon dan Jumat Legi pada bulan Suro, pesanggrahan Srigati di hutan tersebut dikunjungi banyak peziarah. Tapak Sejarah. RRI.co.id, sumber

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu.

Kenapa sih 1 menit itu 60 detik? Kenapa tidak 50 detik atau 100 detik? Penghitungan waktu pertama kali diciptakan oleh bangsa Babilonia. Tujuannya untuk memudahkan manusia dalam menghitung waktu. Angka 60 dipilih karena dapat dibagi banyak dibandingkan 100. Contohnya, 60 bisa dibagi 2 sampai 6, sehingga dengan pembagian waktu itu, manusia zaman dahulu bisa membagi setengah, sepertiga, dan seperempat. Jika menggunakan angka 100, maka akan sulit dibagi, karena angka 50 atau 100 hanya bisa dibagi secara bulat, yaitu angka 2, 4, 5, dan 10. Itulah mengapa angka 60 dipilih untuk 1 menit, dan 60 menit dipilih untuk 1 jam.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi di Cek Fakta Pro 1 dan Pro 2 RRI Madiun setiap pukul 14 dan 22 waktu Indonesia Barat.
1: Cek Fakta.
2: Cek Fakta.
3: Beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook yang mengklaim Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia mewajibkan rakyat Indonesia untuk menggunakan motor listrik. Bagi rakyat Indonesia yang tidak mau mengganti kendaraannya menjadi motor listrik, Bahlil mempersilahkan untuk keluar dari Indonesia.
4: Tapi itu hoax.
3: Klaim yang menyebut Bahlil mewajibkan rakyat Indonesia menggunakan motor listrik dan mengusir bagi yang tidak mau adalah hoax.
5: Faktanya,
3: dilansir dari Tirto.id, tidak ada informasi dari media kredibel yang membenarkan klaim tersebut. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral RI Bahlil Lahadalia memang ditunjuk menjadi Ketua Satgas Percepatan Transisi Energi, tapi dia tidak pernah mengatakan semua rakyat wajib mengganti kendaraannya dengan motor listrik dan akan mengusir warga yang tidak memakai sepeda motor listrik.
1: Jackson.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

0: Jadi kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Dalam sejarah Piala Dunia, gol dari titik penalti sering menjadi penentu kemenangan, bahkan di laga paling krusial. Ini dia beberapa nama besar tercatat sebagai eksekutor penalti terbanyak sepanjang sejarah Piala Dunia. Yang pertama adalah Gabriel Batistuta, yang mencetak 4 gol dari 4 kesempatan dengan akurasi sempurna 100%. Rekor serupa juga ditorehkan legenda Portugal, Eusebio, yang mencetak 4 gol penalti hanya dalam satu edisi Piala Dunia, yaitu di tahun 1966. Yang mencetak 4 gol penalti hanya dalam satu edisi Piala Dunia di tahun 1966. Dari Belanda, Rob Presenbrink juga tampil impresif dengan 4 gol penalti. Semuanya dicetak pada Piala Dunia 1978. Sementara itu, penyerang Inggris Harry Kane mencatatkan 4 gol dari 5 penalti. Meski sempat gagal di momen penting saat melawan Prancis di Piala Dunia tahun 2022. Dan tak ketinggalan mega bintang Argentina Lionel Messi yang mencetak 4 gol dari 6 kesempatan penalti, termasuk gol penting di final Piala Dunia tahun 2022. Eksekusi penalti bukan sekedar teknik, tapi juga soal mental dan ketenangan di bawah tekanan.
2: Suaminya Bu Iis dari dari kampung Binong itu. Ayo cepat kita harus tolongin.
3: Bapakmu sudah meninggal, Nak. Kamu sudah tidak punya bapak lagi, Ti.
4: Suartini, naskah karya Estu Irina, produksi RRI Jakarta.

0: kecelakaan,
1: itu kan tukang roti suaminya Bu Is dari kampung Binong itu.
0: Sial, itu

0: di sini dulu ya. Mak mau nembang dulu.
1: Ini teh acara kitanan ya, Mak?
0: Iya, Neng. Mak mau nembang khusus saweran. Nah, Tini, duduk dulu di sini ya. Mak mau cari duit dulu.
1: Iya, Mak. Kasian emak. Sejak bapak gak ada, harus bekerja sendiri. Alhamdulillahnya, Ma banyak menerima tawaran menyinden di berbagai acara. Dan uangnya untuk kehidupan aku dan emak.
0: Tini, Neng.
2: Ma, Ma kenapa? Duh, badan emak panas banget.
0: Tin, emak sakit, Neng. Tapi emak bingung. Emak sudah terima uang untuk hari Minggu di acara pernikahan. Emak kudu nembang di acara itu, Neng. Bagaimana ini? Tenggorokan emak lagi sakit. Aduh, gimana ya?
2: Mak, Tini bisa gantiin emak nembang di acara pernikahan itu. Sekarang emak denger ya, Tini mau nembang. Halimun di pucuk gunung.

Are

0: Tini bisa kan kayak Mak? Mak jangan sedih ya. Tini aja yang gantiin Mak.
1: Iya, Neng. Tini suaranya bagus ya. Nanti Mak bilang ke Bu Herwan yang punya hajatan ya, Nak.
2: Puisi, itu kan Suartini, murid kamu. Bagus sekali ya suaranya.
3: Iya, aku juga baru tahu kalau suaranya bagus.
2: Ya, pasti bagus lah. Maknya kan sinden yang terkenal di kampung ini. Ini katanya Suartini menggantikan maknya yang sedang sakit ya.
3: Oh, gitu ya.

0: Suwartini, gimana setelah ibumu meninggal? Apa kamu mengalami kesulitan dalam biaya hidupmu?
1: Kalau untuk biaya hidup, alhamdulillah Pak, saya selalu dapat rezeki. Banyak yang kasih saya acara untuk menyinden di acara pernikahan, acara khitanan dan ulang tahun.
0: Oh iya iya iya iya. Bapak dengar kamu pintar nembang. Bahkan Ibu Yusi sudah melihat sendiri kamu sedang nembang di acara pernikahan keluarga Ibu Herwan.
1: Iya Bapak Kepala Sekolah.
0: Nah, kamu Bapak panggil ke sini untuk ikut lomba ya. Ini ada lomba pupu Sunda untuk anak sekolah dasar. Lomba ini dalam rangka Hari Kartini ya nak. Dan yang mengadakan adalah Disbudpar, Dinas Provinsi Jawa Barat. Kamu bersedia nggak mengikuti lomba itu?
1: Iya, saya bersedia, Pak.
2: Tibalah saatnya kita umumkan pemenangnya. Sebagai juara pertama, nomor urut 46. Atas nama Suwartini.
3: Pak Gita, come here. Saya ingin apa itu invite ya Suwartini untuk acara ulang tahun di kedutaan. I think dia punya suara cukup bagus dan saya suka juga itu dengan budaya Sunda. Saya pernah lihat Suwartini pernah jadi the first winner apa itu lomba nyinden ya. Ya saya kira lomba nyinden. Jadi Pak Gita tolong segera kirimkan invitation ya, undangan ke sekolahnya Suwartini.
4: Siap Bapak Duta Besar, saya akan kirim undangan ke sekolahnya.
1: Aduh Gusti, anu masuci semapi rumah.
3: Halo Suwartini, saya sangat kagum sama kamu, suaramu bagus sekali. Nah ini ada suatu penghargaan ya, beasiswa dari kedutaan untuk kamu bisa sekolah di Australia. Agar mereka tahu dan juga apa itu paham, ya understand Indonesian culture ya, budaya Indonesia. Gimana? Kamu bersedia Suwartini?
1: Terima kasih Bapak Duta Besar. Terima kasih ya Allah. Walau Ma dan Bapak tidak ada lagi di dunia ini, kau menjagaku dengan penuh cinta. Terima kasih ya Allah.

0: Wah, jalannya macet. Bisa telat ke kantor nih. Coba tanya Mbah Google ah. Sugeng enjang Mbah, nuwun sewu. Jalan menuju kantor yang gak macet lewat mana ya?
1: Tidak ada, semua jalanan ramai dan macet.
0: Loh kok bisa Mbah?
1: Karena sekarang banyak orang menggunakan kendaraan pribadi. Coba kalau banyak yang memanfaatkan transportasi umum.
0: Oh, benar juga ya Mbah ya.
1: Jelas dong, Google gitu loh. Makanya ini akibatnya, macet di mana-mana. Sudah tahu kan, parah.
2: rri.co.id, sumber

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: Tapak Sejarah. Omah Watu. Omah Watu terletak di kaki Gunung Lawu. Omah Watu berada di Dusun Bulurjo 2 di Desa Hargomulyo, Ngerambe, Ngawi. Lokasi wisata ini tidak jauh dari SD Hargomulyo 4 dan wisata Kebun Teh Jamus. Bangunan ini terdaftar sebagai salah satu situs bersejarah di Kabupaten Ngawi yang dapat menjadi objek wisata. Omah Watu ini adalah paduan gaya arsitektur klasik. Meski bentuknya masih tidak beraturan, bangunan ini tidak menggunakan semen, tetapi susunan batako saja. Uniknya, bahan bangunan tidak hanya bebatuan sungai besar, tetapi juga kerikil. Hanya ada satu pintu masuk, bentuknya terlihat seperti pintu. Bangunan ini terdiri dari beberapa penghalang. Bagian ini terdiri dari tumpukan batu yang bertindak sebagai pembagi ruangan. Tapak Sejarah.
1: Yuk, segera download RRI Digital.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Oke, okay, ditemenin lagunya Astrid melawan Arus Jakarta ya. Dan teman berdua malam ini hari Rabu ya, tanggal 3 Juni 2026 masih temanin sama Rere Reformananda ya. Di jaga malam kalian ya, masih banyak informasi menarik, lagu-lagu yang oke okay banget buat jaga malam kalian, jaga malam kalian gitu ya. Dan tapi stay tune aja di 95.2 karena Rere bakal menemani kalian sampai pukul 24.00 waktu Indonesia bagian barat. Jadi stay tune aja.
1: Di ujung hari ini.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Fajar, bocah yang berusia 14 tahun, memasuki sebuah toko. Ia menuju sebuah telepon koin. Kemudian ia menekan tombol-tombol angkat telepon. Sementara itu, pemilik toko yang berdiri tidak jauh darinya memperhatikan tingkah serta pembicaraan anak itu.
1: Halo, Ibu, bisakah saya mendapatkan sebuah pekerjaan sebagai pemotong rumput di halaman rumah Ibu?
2: Oh, maaf. Saya sudah mempunyai seseorang untuk mengerjakan itu.
1: Oh, tapi Ibu, biarlah saya dibayar separuh dari upah orang yang saat ini bekerja sebagai pemotong rumput di rumah Ibu. Karena saya betul-betul membutuhkan pekerjaan, Bu.
2: Maaf, Nak. Saya sudah puas dengan hasil kerja orang itu.
1: Bu, saya juga akan menyapu pinggiran trotoar Ibu. Saya berani jamin, setiap hari Minggu, halaman rumah Ibu akan menjadi halaman yang paling indah di antara rumah-rumah lainnya.
2: Sekali lagi maaf ya, Nak. Tidak, terima kasih ya. Dengan wajah tersenyum, akhirnya Fajar mengakhiri percakapan itu.
1: Baiklah, Bu. Terima kasih ya, Bu. Maaf, saya sudah mengganggu waktu Ibu.
0: Sesaat setelah Fajar menuju pintu keluar, pemilik toko yang tadi mendengarkan percakapan menghampiri Fajar.
3: Nak, wah, saya suka sekali sikapmu, semangatmu, dan kegigihan kamu. Saya ingin menawarkan pekerjaan untukmu.
1: Tidak, terima kasih, Pak.
3: Loh, tapi kalau tidak salah, sepertinya kamu sangat membutuhkan pekerjaan, kan?
1: Itu cuma sekedar basa-basi, Pak. Saya hanya ingin sekedar memastikan apakah kerja saya sudah bagus. Karena sebenarnya sayalah orang yang bekerja di rumah Ibu tadi.
4: Yuk, segera download RRI Digital. Teman terbaik.

0: Tapak Sejarah. Balai Batur dan Kucur Betoro. Dua tempat sakral tersebut merupakan situs bersejarah Bupati pertama Ponorogo, Kanjeng Raden Batoro Katong, dalam menyebarkan Islam. Balai Batur terletak 2 km di sebelah barat Telaga Ngebel, atau masyarakat menyebutnya Pasar Pagi Balai Batur. Balai yang memiliki 6 soko atau tiang penyangga ini dulu sering digunakan untuk konsolidasi ataupun rapat pertemuan dengan para pemuka agama ataupun tokoh masyarakat oleh Kanjeng Katong. Sedangkan Kucur Betoro yang terletak di samping Telaga Ngebel atau tepatnya di sebelah timur dermaga Telaga Ngebel dulu digunakan untuk bersuci atau berwudu Raden Katong dan menyucikan para mualaf. Tapak Sejarah.
1: RRI.co.id, sumber terkini.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Inspirasi Pro 2. Bakat adalah pemberian Tuhan, maka rendah hatilah. Popularitas adalah pemberian manusia, maka berterima kasihlah. Dan kesombongan adalah pemberian diri sendiri, maka berhati-hatilah.
1: Suatu hari seorang anak kecil datang kepada ayahnya dan bertanya, "Ayah, apakah kita bisa hidup tidak berdosa selama hidup kita?" Ayahnya memandang kepada anak kecil itu dan berkata, "Tidak, nak." Putri kecil ini kemudian memandang ayahnya dan berkata lagi, "Apakah kita bisa hidup tanpa berdosa dalam setahun?" Ayahnya kembali menggelengkan kepalanya sambil tersenyum kepada putrinya. "Ayah, bagaimana kalau 1 bulan? Apakah kita bisa hidup tanpa melakukan kesalahan?"
2: "Mungkin tidak bisa juga, nak."
1: "Kalau begitu, apakah kita bisa hidup tidak berdosa dalam 1 jam saja?" Akhirnya ayahnya mengangguk.
2: Ya, kemungkinan besar bisa, nak. Tentu saja dengan kasih sayang Tuhan, kita akan mampu hidup benar dalam 1 jam.
1: Anak ini tersenyum lega.
3: Jika demikian, aku akan hidup benar dari jam ke jam aja, ayah. Lebih mudah menjalaninya dan aku akan menjaganya dari jam ke jam, sehingga aku dapat hidup dengan benar.

02, demikian seluruh rangkaian acara yang hadir untuk hari ini, dari pagi hingga tengah malam ini. Mewakili seluruh kru yang bertugas, aku Rere pamit dan sampai bertemu lagi untuk acara-acara berikutnya hari esok. Pro 2 FM RRI Madiun, teman terbaik kamu. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Pro 2, inilah program Madura Radio Republik Indonesia Madiun yang mengudara di frekuensi FM 95,2 MHz. Kembali menyajikan beragam acara hiburan dan informasi dari pagi ini hingga malam nanti. Dari kawasan Majen Panjaitan 10 Madiun, kami yang bertugas mengucapkan selamat pagi dan selamat mengikuti rangkaian acara siaran kami. Pro 2, teman terbaik kamu, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

95,2 Pro 2 RRI Madiun, teman terbaik kamu. Bareng lagi sama aku Anjani, teman Pro 2. Dan saat ini tentunya aku bakal temenin kamu sampai nanti jelang pukul 11 siang ya, teman Pro 2. Oke. Dan tentunya di hari ini teman Pro 2 kita punya banyak agenda ya. Apalagi kalau bukan ada sepada, dan aku nanti juga sampai lanjut di santai siang ya teman Pro 2. Dan tentunya juga aku punya beberapa informasi yang bakal aku share ke kamu semuanya nanti pukul 6 sampai dengan pukul 8 ya. Terus nanti kita akan berlanjut ke sepada selamat pagi teman Pro 2. Tentunya juga kita bakal bahas satu topik menarik, dan aku bakal bacain respon-respon dari kamu, dan tentunya play requestan dari kamu. Dan kita masih akan berlanjut ke sepada brem nanti barengan sama Metoru. Dan di jam 10 kita akan balik lagi sama aku di santai siang hit list Indonesia. Aku bakal play lagu-lagu hits dari musisi Indonesia, dan sesuai juga sama requestan kamu juga bakal aku play teman Pro 2. Jadi hari ini kita akan bersenang-senang gitu ya. Dan gak lupa juga buat ngingetin ke kamu semuanya teman Pro 2 buat dengerin kita gak cuma di 95,2 FM aja, tapi juga bisa melalui streaming rrd.co.id ataupun melalui aplikasi RRD Digital ya. Jadi semuanya gratis, bisa kamu download di smartphone kamu teman Pro 2. Oke deh, gak usah lama-lama, selama 1 jam ke depan aku bakal temenin kamu juga dengan single-single yang sudah disusun sama MD kita tentunya. Buat nemenin kamu untuk memulai hari ini teman Pro 2. Oke. Tetap stay tune ya di 95,2 Pro 2 Radio, teman terbaik kamu.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Suatu hari seorang anak kecil datang kepada ayahnya dan bertanya, "Ayah, apakah kita bisa hidup tidak berdosa selama hidup kita?" Ayahnya memandang kepada anak kecil itu dan berkata, "Tidak, nak." Putri kecil ini kemudian memandang ayahnya dan berkata lagi, "Apakah kita bisa hidup tanpa berdosa dalam setahun?" Ayahnya kembali menggelengkan kepalanya sambil tersenyum kepada putrinya. Ayah, bagaimana kalau 1 bulan? Apakah kita bisa hidup tanpa melakukan kesalahan?
1: Mungkin tidak bisa juga, nak.
0: Kalau begitu, apakah kita bisa hidup tidak berdosa dalam 1 jam saja? Akhirnya ayahnya mengangguk.
1: Ya. Kemungkinan besar bisa, nak. Tentu saja dengan kasih sayang Tuhan, kita akan mampu hidup benar dalam 1 jam.
0: Anak ini tersenyum lega. Jika demikian, aku akan hidup benar dari jam ke jam aja, ayah. Lebih mudah menjalaninya dan aku akan menjaganya dari jam ke jam, sehingga aku dapat hidup dengan benar.

0: 3 hal penting. Ada 3 hal yang membuat kita sukses. Pertama, tekad. Kedua, kemauan. Dan ketiga, fokus.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Tapak Sejarah. Taman Obor, Monumen Perjuangan 1945. Taman Obor yang berlokasi di Jalan Es Parman, Kota Madiun, menampilkan kisah perjuangan bangsa Indonesia melawan penjajah. Taman Obor yang sebelumnya memiliki nama Monumen Perjuangan 1945 memiliki sejarah panjang. Awalnya berdiri dan diresmikan pada peringatan Hari Pahlawan 10 November 1984 dan kemudian dilakukan rehabilitasi pada tahun 2018. Rehabilitasi dilakukan untuk mempercantik Taman Obor. Juga ada penambahan beberapa ornamen seperti plakat dan foto tokoh perjuangan di sekitar monumen hingga akhirnya diberi nama Taman Obor. Di monumen yang berdiri di Taman Obor masih melekat nama Monumen Perjuangan 1945 dan di atasnya masih berdiri kokoh 5 patung pejuang kemerdekaan serta di 4 sisinya memiliki relief yang mengisahkan tentang sejarah mulai dari penjajahan, perjuangan hingga masa setelah perjuangan. Taman Obor sekarang menjadi lokasi wisata atau tempat bersantai yang populer di kota karismatik Madiun. Tapak Sejarah.
1: Pro 2 FM,
2: teman terbaik kamu.

Ada 3 warna SPBU di Indonesia. Perbedaan warna ini memiliki fungsi dan fasilitas yang berbeda. SPBU yang pertama adalah SPBU berwarna merah yang disebut SPBU PastiPas. SPBU ini memiliki fasilitas standar seperti toilet, tempat ibadah, isi angin, dan minimarket. SPBU yang kedua adalah SPBU yang berwarna biru. Fasilitas yang disediakan SPBU berwarna biru lebih lengkap daripada SPBU berwarna merah, seperti kafe, restoran cepat saji, ATM, jasa cuci kendaraan, penjualan pelumas, dan penjualan gas LPG. Lalu yang ketiga, SPBU berwarna hijau. Kenapa berwarna hijau? Hal ini untuk mendukung program pemerintah yaitu Green Energy, sehingga SPBU ini adalah SPBU yang ramah lingkungan. Di SPBU ini memiliki layanan yang tidak dimiliki SPBU berwarna merah dan SPBU berwarna biru, seperti adanya SPKLU atau Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum atau Charging Station, dan terdapat juga Stasiun Penukaran Energi Kendaraan Listrik Umum. SPBU berwarna hijau adalah SPBU yang fasilitasnya paling lengkap. Nah, itu dia 3 warna SPBU di Indonesia. Selain berfungsi mengisi bahan bakar minyak, kita juga mengetahui fasilitas apa saja yang ada di dalamnya.

0: BI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Pro 2 FM.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya F. Bagus Panuntun, PLT Wali Kota Madiun, mengucapkan selamat dan apresiasi setinggi-tingginya kepada Radio Republik Indonesia atas kepercayaan yang telah diraih sebagai radio yang mendapatkan hak siar Piala Dunia. Ini merupakan kebanggaan tersendiri, tidak hanya bagi RRI, tetapi juga bagi masyarakat Indonesia, khususnya warga Kota Madiun, yang kini dapat menikmati informasi dan siaran pertandingan Piala Dunia lebih dekat, akurat, dan berkualitas. Mari kita dukung dan saksikan bersama berbagai konten menarik Piala Dunia melalui RRI. RRI Radio Piala Dunia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Info Pro 2.

0: 95,2 Pro 2 dari Radio Teman Terbaik Kamu. Saatnya Info Pro 2 pukul 6 waktu Indonesia Barat. Informasi yang pertama, Teman Pro 2, Timnas Indonesia mematangkan persiapan menghadapi FIFA Matchday Juni 2026 melawan Oman dan Mozambik. Pelatihan John Herdman telah menetapkan 23 pemain untuk memperkuat skuad Garuda. Pengamat sepak bola Gregah Nur Iksani menilai komposisi pemain yang dipilih sudah cukup ideal. Menurutnya, pemanggilan tersebut merupakan opsi terbaik di tengah absennya beberapa pemain penting. Gregah menyoroti pemanggilan Matthew Baker, Raihan Hanan, dan Muhammad Ferrari. Menurutnya, kehadiran mereka menunjukkan keberanian pelatih memberi kesempatan kepada pemain muda. Informasi selanjutnya, Teman Pro 2, penyanyi dan penulis lagu asal Indonesia yang berkarir di kancah internasional, Niki Zevanya, resmi mengumumkan rangkaian tur Summertime 2026. Menariknya, Yogyakarta menjadi salah satu kota yang masuk dalam daftar tur sekaligus menjadi kota pembuka. Pengumuman tersebut disampaikan langsung oleh Niki melalui akun media sosial resminya. Dalam unggahannya, pelantun lagu Every Summertime itu mengaku antusias menyambut tur yang akan digelar sepanjang Juli 2026. Niki juga mengungkapkan kebahagiaannya karena untuk pertama kalinya akan menggelar konser di Yogyakarta. Selain itu, tur Summertime 2026 juga menjadi momen spesial karena menandai tur perdananya di sejumlah kota di daratan Tiongkok. Untuk informasi lainnya, Teman Pro 2 bisa kamu akses melalui laman resmi kami rri.co.id atau bisa melalui aplikasi RRI News.
1: Terima kasih kamu sudah simak program Info Pro 2 dan lanjut lagi ke acara berikutnya.
2: Spada.
3: Selamat pagi Teman Pro 2.
4: Teman terbaik kamu.
5: Teman terbaik kamu.
6: Pro 2 FM.
7: Teman.

95,2 Pro 2 dari Madiun, teman terbaik kamu. Hai teman Pro 2, selamat pagi teman Pro 2. Hari ini sepertinya belum terlalu cerah ya mataharinya. Dan tentunya tapi tetap semangat lah ya teman Pro 2. Karena apa? Karena besok Jumat, besoknya lagi sudah weekend. Semakin dekat dengan weekend ya, itu adalah syurga. Dan tentunya teman Pro 2 di pukul 6 sampai dengan pukul 8 ya, aku punya beberapa informasi teman Pro 2 buat kamu semuanya ya, terupdate gitu ya. Dan kali ini ada dari gelaran Indonesia Open 2026 nih teman Pro 2. Ganda putra Indonesia Raymond Indra dan Nicolaus Joaquin melangkah ke babak kedua Indonesia Open 2026. Finalis Indonesia Master 2026 itu menang revans atas wakil Jepang Kakeru Kumagai dan Hiroki Nishi secara strike set 21-9 dan 21-13. Pertandingannya berlangsung selama 33 menit di Istora Senayan Jakarta hari Rabu kemarin ya teman Pro 2. Sebelumnya Raymond Joaquin kalah dari Kakeru Hiroki di semifinal Kaohsiung Master 2025 dengan rubber game teman Pro 2. Tampil di hadapan publik sendiri tentunya ya, Raymond dan juga Joaquin tampil impresif ya. Berbeda dibandingkan Indonesia Master lalu yang dipenuhi pemain eksplosif, pasangan muda Indonesia itu tampil lebih tenang nih teman Pro 2 kali ini. Mungkin juga jam terbangnya juga berpengaruh ya. Game pertama dimulai dengan permainan ketat hingga kedudukan 6-6. Wah, setelahnya Raymond dan juga Joaquin langsung tancap gas nih dengan mencetak 7 poin berturut-turut dan merebut game pertama dengan cepat. Dominasi itu terus berlanjut ke game kedua ya, meskipun keduanya sempat dibuntuti oleh lawan hingga interval, Raymond dan juga Indra tampil lebih berani selepas jeda. Banyak tantangan yang diajukan lawan juga, namun mereka tetap kokoh nih hingga akhir permainan. Raymond mengatakan kemenangan ini berkat persiapan yang optimal nih teman Pro 2. Dan tentunya kita juga berharap ya bisa melaju sampai nanti di final dan bisa dapat gelar juara. Siapa tahu ya All Indonesia Final di Ganda Putra akan terulang kembali gitu ya. Tapi sayang banget kemarin Fajar Fikri harus tersingkir ya teman Pro 2. Sayang banget. Padahal mungkin capek ya kemarin sampai final di Singapura. Jadi mungkin pemulihannya belum 100% udah harus standing lagi. Ya pokoknya good job deh buat yang lain yang masih lanjut ya teman Pro 2. Kita selalu mendoakan gitu, semoga ada gelar juara nanti di Indonesia Open ya teman Pro 2. Karena ini kita jadi tuan rumah, masa iya gak ada gelarnya, kan rada gimana gitu ya. Oke, nanti aku akan bakal lanjut lagi bacain beberapa info lagi ya teman Pro 2. Tapi sebelum itu aku mau kasih kamu satu lagu yang cure favorit aku. Ada dari lagu baru Adrian Khalif 2001 kali.

0: Ja.
1: Mendaki gunung adalah aktivitas yang penuh tantangan dan keseruan. Namun, agar perjalanan mendaki tetap aman, perlengkapan yang tepat harus dipersiapkan. Ada beberapa perlengkapan utama yang wajib dibawa. Sepatu gunung. Pilih sepatu yang nyaman, tahan air, dan memiliki grip kuat untuk menjaga keseimbangan di medan terjal. Gunakan tas dengan kapasitas sesuai kebutuhan. Pastikan tas memiliki tali pengunci agar nyaman saat dipakai. Kenakan pakaian yang mudah kering dan hindari pakaian berbahan jeans. Jangan lupa membawa jaket gunung ya, yang tahan angin dan dingin. Bawa sleeping bag, matras atau bivak untuk memastikan tidur nyaman dan hangat di ketinggian. Peralatan navigasi juga harus dibawa. Kompas, peta atau GPS sangat penting loh untuk membantu menentukan arah dan menghindari resiko tersesat. Alat masak dan makanan, kompor portable, gas kecil, dan peralatan masak ringan akan memudahkan kamu menyiapkan makanan hangat. Pastikan membawa makanan bergizi tinggi dan air minum yang cukup. Kotak P3K dan obat pribadi. Kotak P3K harus terisi plester, antiseptik, obat pereda nyeri, dan salep untuk cedera ringan. Lampu senter juga sangat penting untuk penerangan di malam hari. Jangan lupa membawa baterai cadangan ya. Cuaca di gunung tidak menentu, jadi jas hujan adalah perlengkapan wajib dan selalu bawa kantong sampah untuk menjaga kebersihan. Persiapan yang matang akan membuat pendakian lebih aman dan menyenangkan.
2: RRI.co.id, sumber terpercaya.

0: bisa, ikut aku yuk.
1: Kemana?
0: Ke pasar, mau cari yang gak ada.
1: Hah? Emang apa yang gak ada?
0: Udah, ayo ikut aja. Tapi kamu yang bonceng ya.
1: Duh, iya. Bentar, ambil helm dulu.
0: Ngapain pakai helm sih? Cuman ke pasar ini.
1: Ya elah, mau ke pasar kek, ke rumah mantan kek. Kalau naik motor ya harus tetap pakai helm lah. Ingat, itu tuh juga termasuk aturan berkendara yang baik. Gak mau kan kepala kamu benjol? Udah deh, buruan dipakai helmnya.
0: Iya.
2: Yuk, segera download RRI Digital.

95,2 Pro 2 dari Madu, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 masih berakhir sama Jenny di pagi hari ini ya. Kali ini aku punya informasi dari aktris Korea yang kemarin baru aja tamat ya dramanya. Ini udah ada berita lagi kalau dia udah mau berperan lagi di drama lainnya, teman Pro 2. Waduh, emang sangat-sangat produktif ya, kejar setoran nih kayaknya. Ada aktris Shin Hye-sun, teman Pro 2, yang dipastikan menjadi pemeran utama drama terbaru SBS berjudul Dash. Pengumuman produksi serial tersebut disampaikan SBS dalam acara Media Day Drama di Seoul. SBS mengungkapkan kabar produksi Dash sekaligus mengkonfirmasi keterlibatan Shin Hye-sun sebagai pemeran utama. Informasi itu diumumkan pada kegiatan SBS Drama Next Episode ya. Dan Dash sendiri ini merupakan drama genrenya misteri dan romansa yang berfokus pada pencarian kebenaran. Ceritanya mengikuti seorang jaksa yang menghadapi konflik pribadi ketika suaminya menjadi tersangka pembunuhan. Waduh, ada siapa nih yang jadi suaminya Mbak Shin Hye-sun, teman Pro 2? Dalam drama ini, Shin Hye-sun memerankan tokoh Min Wayung ya, teman Pro 2. Kepala Divisi Investigasi Khusus 1 Kejaksaan Distrik Pusat Seoul. Karakter itu dikenal memiliki tekad kuat untuk menegakkan keadilan dan mengungkap fakta.

tersembunyi. Wayung juga menyimpan keinginan lama untuk mengetahui penyebab kematian misterius ibunya. Berkat kemampuan dan kegigihannya, ia berhasil mencapai salah satu posisi paling berpengaruh di lingkungan kejaksaan. Situasi berubah ya ketika suaminya tiba-tiba terlibat dalam kasus penghilangan nyawa ya, berdua, dan didakwa sebagai tersangka utama. Kondisi tersebut membuat Wayung berada di antara perasaan cinta dan juga pencarian kebenaran nih ya. Tim produksi menilai Shin Hye-sun ini sebagai sosok paling tepat untuk menghidupkan perjalanan emosional karakter tersebut. Emang ya, dia tuh badass gitu. Langsung apa ya, vibes-nya emang apa ya, wanita-wanita strong gitu teman produksi. Jadi kayaknya Toka ini juga cocok banget buat dia. Dan drama Das dijadwalkan akan tayang melalui SBS pada tahun depan ya, dan diharapkan bisa menarik perhatian penonton tentunya.

0: Nama penyerang sayap milik klub Santos FC, Neymar Junior, tengah ramai diperbincangkan dalam beberapa pekan terakhir. Menyusul upaya kerasnya untuk bisa kembali memperkuat tim nasional sepak bola Brasil yang akan turun di Piala Dunia 2026. Selain upaya kerasnya untuk kembali memperkuat timnas Brasil sebagai bintang sepak bola dunia, Neymar juga memiliki daya tarik di luar lapangan. Salah satunya adalah pesawat jet terbaru yang biasa dipakainya melakukan perjalanan jarak jauh. Pesawat baru milik mantan penyerang FC Barcelona, Paris Saint-Germain, dan Al-Hilal itu telah menarik perhatian dalam beberapa hari terakhir karena fitur-fiturnya yang memungkinkan perjalanan antar benua tanpa perlu berhenti untuk mengisi bahan bakar. Salah satu keistimewaan pesawat terbaru Neymar, yakni Dassault Falcon 900LX, adalah kemampuan terbang non-stop sejauh hingga 4.750 mil atau sekitar 8.800 km. Dengan kecepatan mendekati 1000 km per jam, pesawat ini memungkinkan perjalanan antar benua menjadi lebih cepat dan efisien. Bahkan bisa langsung menghubungkan kota-kota besar tanpa harus transit. Tak hanya soal kecepatan, jet ini juga dirancang untuk kenyamanan maksimal, mulai dari kursi yang bisa berubah menjadi tempat tidur, ruang istirahat, hingga koneksi internet di dalam kabin. Bagi atlet sekelas Neymar, fasilitas ini bukan sekedar kemewahan, tetapi bagian dari kebutuhan mobilitas tinggi, pemulihan fisik, serta menjaga privasi di tengah padatnya jadwal.
1: RRI.co.id, sumber

timnas basket putri Indonesia yang menghadapi Vietnam pada laga kedua kualifikasi FIBA under 18 tahun ya, teman pro 2 Women's Asia Cup SIBA 2026. Arika Safa Kayara dan kolega memburu kemenangan penting untuk menjaga peluang lolos. Rada-rada tipu nih bacanya teman pro 2, apakah aku sudah menandakan tanda-tanda lapar? Buat kamu jangan lupa sarapan ya teman pro 2 sebelum beraktivitas di hari ini teman pro 2. Aku kayaknya bentar lagi juga mau sarapan ya. Dan pertandingan sengit ini teman pro 2 diprediksi tersaji saat Indonesia menghadapi Vietnam di STI West Negros University Gym. Nah kan tipe lagi nih bacanya. Dan kedua tim ini memburu kemenangan penting teman pro 2 demi menjaga persaingan di turnamen. Jadi Indonesia akan berhadapan dengan Vietnam ya teman pro 2. Dan pelatih tim basket U18 Putri Indonesia Amin Prihantono ini telah mempelajari kekuatan Vietnam dari pertandingan sebelumnya. Legenda basket Indonesia itu menyiapkan strategi khusus untuk meraih kemenangan teman pro 2. Dan katanya sudah siap mengantisipasi outside shooting mereka sesuai persiapan tim. Dan Indonesia membuka turnamen juga dengan kemenangan ya 66 dan 49 atas Singapura. Dan tentunya mereka juga berusaha keras ya teman pro 2 agar pertandingan melawan Vietnam ini bisa berjalan lancar. Udah berapa kali aku typo ngomongnya teman pro 2. Sorry banget ya, agak kurang diasah nih mulutnya. Oke, pokoknya gitu ya. Timnas basket putri Indonesia ini akan melawan Vietnam setelah kemarin berhasil mengalahkan Singapura ya teman pro 2. Jadi kita doakan aja semoga tren positif ini bisa terus berlanjut ya teman pro 2 biar dapat gelar juara tentunya seperti harapan kita semua. Oke, deh, ada satu single dari Salma Salsabil Hachu yang bikin kamu semangat ya, semoga di hari ini teman pro 2.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.